0: telusuri secara sesama, ya itu tidak untuk kemungkinan berbagai alasan mana harus kita itu.
1: Tapi sebagian sudah pulih?
0: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
4: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
5: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
6: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
1: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
6: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
10: Laporan khusus.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
13: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: So decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
10: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
14: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban

0: Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osles Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mochito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mochito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pengguna ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669.

0: Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro RRI.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung Pagi, di barengan Rardian sampai jam 10 nanti. Dan sesaat lagi kita akan berbincang, berdengar di obrolan singkat seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kali ini dengan topik petisi tolak penutupan jalan Diponegoro alias Gedung Sate yang sudah ditandatangani 33.000 orang. Dan bagaimana respon pemerintah, bersama narasumber kami Adi Komar SSTP MTRAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat atau Diskon, maksud kami Diskominfo Jawa Barat, di Bandung Pagi ini setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Kita akan berbincang sesaat lagi pendengar mengenai petisi tolak penutupan jalan Diponegoro atau Gedung Sate yang sudah ditandatangani 33.000 orang dan bagaimana respon pemerintah bersama narasumber kita yang sudah terhubung di ujung telepon, Adi Komar STP MTRAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Langsung saja kita sapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Andre dan para pendengar RRI.
0: Selamat pagi Pak Adi. Luar biasa, kabar baik Pak Adi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Pak Adi, terima kasih sebelumnya kami ucapkan telah berkenan berbincang singkat di Bandung pagi ini nih dengan topik petisi tolak penutupan jalan Diponegoro ini sudah ditandatangani 33.000 orang. Nah, bagaimana respon pemerintah? Mungkin di Bandung pagi ini sekaligus membuka obrolan, Pak Adi. Ini petisi penolakan penutupan di jalan Diponegoro atau di kawasan Gedung Sate disebut sudah ditandatangani ini sekitar 33.000 orang. Ini respon Pak Adi atau tanggapan dari Pak Adi sendiri gimana, Pak? Silakan.
2: Iya. Terima kasih. Pada prinsipnya Pemprov Jabar menghargai aspirasi masyarakat dan tentunya kami memahami bahwa perubahan fungsi jalan Diponegoro menimbulkan perhatian terutama terkait aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas. Namun Kang Andre dan para pendengar, bahwa kebijakan ini perlu dilihat secara menyeluruh ya. Ya tidak hanya dari sisi perubahan satu ruas jalan saja, tetapi juga tujuan penataan kawasan dan manfaatnya bagi masyarakat. Sekali lagi, Pemprov Jabar menghargai aspirasi masyarakat yang tentunya disampaikan melalui petisi tersebut ya. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap rencana penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu. Gitu Kang Andre.
0: Iya, baik. Pak Adi, tapi apakah pemerintah ini sudah menerima dan menelaah aspirasi yang disampaikan melalui petisi tersebut dan mungkin sejauh mana aspirasi warga ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, Pak Adi?
2: Ya, tentunya seluruh masukan-masukan, saran, kritik, kita tentunya akan menjadikan pertimbangan ya dalam menentukan seluruh kebijakan ya dalam hal ini berkaitan dengan penutupan jalan Diponegoro atau dalam rangka penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu. Ya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa respon dari masyarakat melalui petisi tersebut tentunya perlu dilihat dari berbagai aspek ya. Karena pada prinsipnya Pemprov Jabar menata kawasan Gedung Sate dan Gasibu tidak lain adalah untuk menciptakan ruang terbuka yang lebih baik dan dapat dirasakan tentunya oleh masyarakat secara umum. Gitu Kang Andre.
0: Iya. Baik, mungkin ini agar masyarakat ini mendapat gambaran yang lebih utuh ya Pak Adi ya. Ini sebenarnya alasan utama jalan Diponegoro perlu ditutup atau dibatasi aksesnya mungkin ya menurut masyarakat ini tujuan dan tentunya juga ya tujuan yang ingin dicapai pemerintah itu seperti apa Pak Adi? Mungkin biar lebih clear lagi Pak Adi, silakan.
2: Iya. Ya, jadi penataan ini bertujuan mengintegrasikan ya, Kang Andre, mengintegrasikan halaman depan Gedung Sate dengan lapangan Gasibu menjadi suatu kawasan ruang publik yang lebih terpadu. Ya. Jadi kan Gedung Sate ini merupakan simbol Pemprov Jabar. Betul. Dan sedangkan Gasibu ini selama ini menjadi ruang aktivitas masyarakat. Jadi dengan mengintegrasikan keduanya ini antara tadi ya simbol pemerintah dengan ruang aktivitas masyarakat, diharapkan ruang publik ini dapat lebih representatif, nyaman, dan tentunya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan publik. Jadi orientasinya bukan semata-mata estetika nih, Kang Andre, melainkan juga penataan fungsi kawasan agar lebih terintegrasi. Ya. Yang tadinya terpisah antara kawasan pemerintah, komplek pemerintah dengan Gasibu, yang dijadikan sebagai ruang untuk aktivitas masyarakat, dan sekarang jadi terpadu. Iya,
0: betul.
2: Gitu, Kang.
0: Baik. Pak Adi, mungkin ini jika aspirasi masyarakat ya ternyata belum dapat mengubah kebijakan yang direncanakan, dan mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Adi juga masyarakat turut mengerti ya Pak Adi. Nah, apa bentuk tindak lanjut atau solusi konkret dari pemerintah sendiri yang akan disiapkan untuk mengurangi dampaknya yang menurut masyarakat itu cukup menjadi concern, Pak? Silakan.
2: Iya. Kami memahami bahwa ada keresahan ya, khususnya berkaitan dengan kemacetan, gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, namun saya perlu yakini bahwa setiap perubahan pola lalu lintas tentu perlu diantisipasi. Karena itu pengaturan lalu lintas harus disiapkan berdasarkan kajian teknis dan koordinasi dengan instansi terkait. Dan itu sudah dilakukan oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan. Jadi perlu juga dipahami bahwa selama ini jalan Diponegoro sudah sangat mengalami penutupan sementara ketika ada kegiatan atau penyampaian aspirasi di depan Gedung Sate. Jadi Kang Andre, beberapa waktu yang lalu atau memang kita sama-sama ketahui kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat, ada kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kolaborasi dengan stakeholder lainnya juga yang menggunakan Diponegoro, itu juga kan suka ditutup kan?
0: Ya.
2: Yeah. Jadi artinya sudah ada skema ya, baik dari rekan-rekan dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian untuk rekayasa lalu lintas. Gitu.
0: Yeah.
2: Nah, yeah. Jadi saya juga yakin ya, bahwa penutupan atau pengintegrasian Gas Wibu dengan kawasan Gedung Sate itu sudah dimatangkan dari sisi rekayasa lalu lintas. Dan tentunya pelaksanaan pada saat ini itu perlu dipantau dan memastikan pengaturan lalu lintas berjalan dengan efektif. Dan kami sangat terbuka kepada masyarakat semuanya, termasuk kritisi ya tadi. Kritisi melalui petisi ini, kami juga memahami keresahan itu dan kami yang ingin meyakinkan bahwa dengan adanya program atau adanya upaya pengintegrasian dua kawasan ini akan tentunya akan memberikan ruang publik yang lebih optimal lagi tanpa mengganggu aksesibilitas pergerakan masyarakat dalam hal ini lalu lintas berkendaraan. Gitu kan.
0: Baik. Luar biasa Pak Adi, mungkin ini terakhir, ini apa pesan Pak Adi khususnya pemerintah, mewakili pemerintah kepada sekitar 33.000 penandatanganan petisi dan masyarakat Jawa Barat yang masih mempertanyakan kebijakan ini Pak Adi. Dan mungkin bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui saluran resmi dan memperoleh informasi perkembangan terbarunya pasti Pak Adi. Silakan Pak Adi disampaikan.
2: Ya. Kami menghargai ya setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, dan kami juga berharap masyarakat melihat penataan ini secara utuh, termasuk tujuan integrasi Gedung Sate dan Gas Wibu sebagai ruang publik serta rencana pengaturan lalu lintasnya. Pemerintah berkewajiban tentunya memberikan penjelasan yang transparan dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan pada akhirnya penataan kawasan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan tetap memperhatikan aksesibilitas dan kelancaran mobilitas warga. Jadi warga semuanya prosesnya nanti yang sedang berjalan bisa dimonitor, bisa diikuti dari kanal official Humas Jabar atau kanalnya Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan salah satunya juga informasi yang valid itu juga bisa didapatkan dari RRI Pro 2 FM ini. Ya, jadi silakan nanti dengan senang hati kami sangat terbuka dan masyarakat tentunya bisa sama-sama memonitor ya proses dari penataan kawasan Gedung Sate dan Gas Wibu ini.
0: Baik, Pak Adi terima kasih banyak obrolan singkat di Bandung pagi ini mengenai petisi tolak penutupan jalan Diponegoro ya, area Gedung Sate yang sudah ditandatangani 33.000 orang dan penjelasan terkait respon dari pemerintah tersendiri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Adi, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia obrolan di Bandung Menyapa, dialog interaktif All Asta Cita. Topik petisi tolak penutupan jalan di Diponegoro, area Gedung Sate, sudah ditandatangani 33 ribu orang. Bersama narasumber kita di pagi hari ini, Adi Komar STP MTRAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Bencana bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, longsor atau kebakaran hutan. Tak pernah memberi aba-aba, tak pernah menunggu kita siap. Saat itu terjadi, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kesiapan. Kenali resiko di lingkunganmu, simpan dokumen penting dan obat-obatan di tempat aman. Siapkan tas siaga, dan yang paling penting, jangan panik. Lindungi diri, bantu sesama. Tanggap bencana bukan soal menunggu bantuan, tapi soal sadar, sigap, dan saling menjaga. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, waspada hari ini untuk hidup esok yang lebih aman.

Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang

pada saat berkendara pada lintasan basah, cengkraman ban akan berkurang. Maka, jarak pengereman semakin panjang dan berpotensi menyebabkan ban motor menjadi slip. Berkendara saat hujan deras dianggap tidak aman bagi para pengendara sepeda motor karena berpotensi kecelakaan seperti tertimpa pohon atau benda keras. Sebaiknya tidak melanjutkan

0: perjalanan saat hujan deras yang disertai angin. Jangan berteduh di bawah pohon ataupun di halte yang semi permanen. Jika datang hembusan angin kencang, kemungkinan besar benda tersebut bisa jatuh. Lebih baik berteduh di tempat yang memiliki konstruksi bangunan yang kokoh.
1: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 nanti. Dan pendengar, setelah tadi kita berbincang-bincang di Bandung menyapa singkat, sekarang kita akan berbincang kembali di Bandung menyapa, tapi kali ini dengan topik yang berbeda, yaitu bagaimana aturan main PKL di Kiara Condong pasca ditertibkan dan pemerintah kota Bandung boleh jualan katanya asal patuhi aturan. Nah, kita akan berbincang mengenai hal itu bersama Muhammad Arief Budiman SSTP selaku Camat Kiara Condong di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dengar, narasumber kita tengah hadir di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Luar biasa, kabar baik Pak Arief?
2: Alhamdulillah, sehat selalu, termasuk juga untuk semua jajaran RRI dan semua pendengar.
0: Amin, luar biasa Pak Arief. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan berbincang dan akan berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Pak Arief, di pagi ini kita akan bahas soal aturan main PKL di Kiara Condong ini pasca ditertibkan ya. Dan pemerintah kota sendiri sudah mengeluarkan statement katanya boleh jualan asal patuhi aturan. Nah, mungkin Pak Camat, ini setelah dilakukan penertiban PKL di kawasan Kiara Condong, seperti apa kondisi terkini di lapangan Pak? Apakah para pedagang sudah mulai memahami aturan yang harus dipatuhi Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat buat semua pendengar dan kru RRI Pro 1 Bandung. Izinkan saya menyampaikan informasi bagaimana mungkin publik sudah mengetahui bahwasannya Pasar Kiara Condong ini konsepnya adalah pembenahan mandiri yang dikoordinasikan antara lurah, camat bersama pengurus warga atas instruksi Wali Kota Bandung dan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Barat. Jadi alhamdulillah pada tanggal 12 Oktober kemarin dan sampai saat ini masih berlangsung pembenahan tersebut, terutama pembongkaran lapak-lapak PKL di atas trotoar bisa berlangsung dengan kondusif. Ini kami termasuk Pak Wali Kota dan semua pihak juga sangat mengapresiasi inisiatif dan kedewasaan warga serta para pedagang. Perihal dengan kelanjutannya, saat ini kami fokus untuk pembersihan dulu, Kang. Pembersihan dulu trotoarnya, drainasenya, termasuk juga kami sesuai arahan dan instruksi Pak Wali Kota segera mengkoordinasikan dengan dinas instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti contoh, drainasenya kan sudah rusak, trotoarnya sudah rusak, termasuk juga nanti bagaimana penataan perparkirannya, termasuk juga pasar tumpahnya. Yeah. Sementara ini kami fokus ke pembenahan-pembenahan, termasuk juga kami terus membangun komunikasi dengan para pedagang, bagaimana ini polanya. Di satu sisi memang ada regulasi, tapi di sisi lain juga pemerintah memahami kondisi saat ini di mana para pedagang juga memerlukan ruang untuk berusaha. Yeah. Jadi pada prinsipnya kami di kecamatan beserta jajaran tentunya akan mengawal bagaimana proses ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kami sedang berkoordinasi untuk bisa bagaimana menjalankan instruksi pimpinan ini sesuai dengan bagaimana nanti dari dinas-dinas terkait. Jadi prinsip berdagang dalam konteks memberikan ruang usaha, menurut pendapat pribadi saya, ini adalah sebuah win-win solution, walaupun di sisi yang lain memang ada regulasi yang harus ditetapkan. Sementara regulasi atau bukan regulasi lah, sementara kesepakatannya pedagang silahkan bisa berusaha, tetapi ada jam operasional yang harus disepakati, jangan membuat sampah baru, termasuk juga menjaga ketertiban. Sementara demikian Kang yang ingin saya sampaikan.
0: Ya, benar. Pak Camat, tadi kan pemerintah kota juga menyampaikan bahwa PKL tetap boleh berjualan ya asalkan mematuhi aturan. Nah ini sebenarnya aturan apa saja yang utama wajib dipahami pedagang agar tidak kembali terkena penertiban. Nah, dan mungkin pertanyaan yang paling sering muncul ini dari pedagang tertentu soal lokasi ini, sebetulnya di mana saja PKL diperbolehkan berjualan dan di kawasan mana yang memang harus steril dari aktivitas perdagangan, Pak? Silakan tanggapannya.
2: Siapa? Ini tentunya kami tadi kami disampaikan bahwasanya kami harus berkoordinasi dengan dinas instansi terkait. Regulasi-regulasi kan harus dibedah ya, Kang.
0: Betul.
2: Dalam artian pertama trotoar betul, hak pejalan kaki. Parkir di badan jalan itu jelas tidak boleh, ya kan? Tapi di sisi lain ada kesempatan untuk berusaha. Kalau lihat di lapangan ini, dalam pendapat saya secara pribadi, ada space yang bisa dimungkinkan, Kang, untuk pejalan kaki masih tetap bisa berjalan, tinggal nanti parkirnya di mana, termasuk juga dinamika pasar tumpah yang ini cukup krusial gitu ya, karena memakan badan jalan. Secara prinsip, ini pemerintah Kota Bandung tentunya sedang difikirkan dan oleh Pak Wali Kota juga sudah menginstruksikan dengan segera dinas instansi terkait untuk bisa menyusun regulasinya seperti apa. Di situ kan ada pasar, Kang, ya. Sepanjang yang saya tahu, dulu radius berapa meter dari pasar itu jalur kuning. Jadi jalur kuning itu boleh berdagang dengan jam operasional tertentu. Nah, kah ini jalur kuningnya akan tetap dilanjutkan dengan perubahan peraturan yang baru. Kalau jalur merah kan jelas tidak boleh gitu ya, Kang. Termasuk di atas trotoarnya seperti apa. Jadi dalam waktu dekat, segera mungkin, pedagang akan dilakukan penataan. Kita laksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, berdagangnya mau tidak mau memang harus di atas trotoar itu, Kang, karena nggak mungkin di jalan, Kang, gitu ya. Tapi bagaimana caranya di atas trotoar ini, pertama mungkin tidak melanggar aturan yang seperti saya sampaikan tadi, bila itu jalur kuning itu boleh gitu ya, kan. Tapi bila jalur merah ya tidak boleh ya. Kalau jalur merah tapi tetap ada, kan tetap melanggar lagi. Termasuk yang pasar tumpahnya, kita sedang berkoordinasi dengan Perumda Pasar bagaimana bisa tidak lagi ada di jalan. Ini tentunya secara bertahap, yang secara prinsip kita mengedepankan saling pengertian. Gitu. Jadi pemerintah juga menurut pendapat saya tidak bisa untuk mengambil langkah sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sementara demikian, Kang.
0: Baik. Nah, mungkin Pak ini terakhir, bagaimana masyarakat ini juga selain tadi dari pemerintah kota ya, khususnya warga ini dan pengguna jalan di Kiara Condong juga dapat ikut mengawasi pelaksanaan aturan ini tanpa menimbulkan konflik dengan para pedagang, Pak?
2: Betul-betul, Pak. Ya. Memang di Kiara Condong ini kan sudah sama-sama kita ketahui di jalan stasiun lama, itu di belakang kan ada stasiun kereta api ya, Kang, untuk melayani lokal. Betul. Itu menjadi akses, dan itu nanti kita juga berkoordinasi dengan PT KAI. Di seberang stasiun lama kan ada jalan jembatan 4 ya, Kang, ya.
0: Yeah.
2: Nah, jalan jembatan 4 ini kan, ini memang perilaku ya, ini menjadi salah satu yang kami sedang koordinasikan untuk segera diatur dengan terutama jajaran di situ, biar si keluar masuk dari jalan stasiun lama dan jembatan 4 itu tidak motong arah gitu, yang jadi bikin kreditnya di situ. Nah, mudah-mudahan dengan nanti pasar tumpah tidak lagi di badan jalan, ini bisa memperlancar, termasuk juga pengawasan angkot yang ngetem karena ada penumpang, termasuk parkir liar. Semua pihak di Kiara Condong, baik pengurus, warga, termasuk juga para pedagang, sebetulnya sangat-sangat memahami. Jadi ini tinggal meracik, meramu, agar istilahnya kesepakatan yang terjadi ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua pengguna jalan kan bukan warga Kiara Condong saja bisa merasakan manfaatnya lah, ada perubahan. Tentunya ini juga secara bertahap, mudah-mudahan sesegera mungkin bisa kita implementasikan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.
0: Ya. Baik, mungkin terakhir Pak, ini apa pesan Pak Camat kepada para PKL agar tetap bisa berjualan dengan aman dan tertib, sekaligus kepada masyarakat juga Pak yang menginginkan kawasan Kiara Condong ini lebih nyaman. Silakan Pak.
2: Siap. Pertama-tama kami haturkan terima kasih dan apresiasi kepada para PKL dan masyarakat di wilayah Pasar Kiara Condong yang sudah dengan ikhlas dan legowo mau melakukan pembenahan secara mandiri. Mari kita sama-sama laksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Dalam hal ini Pak Wali Kota Bandung dalam pandangan saya sangat bijaksana, walaupun dengan resiko beliau kebijakannya ini mendapatkan pro kontra gitu ya kan, tapi harus mau diatur lah gitu ya kan. Oh, dagangnya seperti begini, jam operasionalnya seperti begini, nanti pengaturan sampahnya seperti apa dan segala macam. Kira para pedagang juga sama-sama orang dewasa, dan mari kita ikut. Untuk warga masyarakat, mohon doanya, semoga ke depan jalur Kircon Pasar Kiara Condong ini yang krodit gitu akan pelan-pelan bisa berubah, dan pemerintah kota pun juga tentunya akan melakukan upaya-upaya pembenahan penataan kawasan tersebut. Jadi dengan semua pemahaman saling pengertian, dengan mengedepankan husnuzon, kita bisa bersama-sama, termasuk juga dukungan publik, sehingga ini bukan tentang pemerintah saja, tapi ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Lebih kurangnya mohon maaf, kira-kira demikian Kang, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Arief Budiman, STP selaku Camat Kiara Condong, telah menanggapi persoalan di Bandung pagi ini ya, yaitu aturan main PKL di Kiara Condong pasca ditertibkan ya Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak, selamat pagi, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Baik, pendengar, itu dia obrolan di Bandung pagi ini dengan topik bagaimana aturan main PKL di Kiara Condong pasca ditertibkan bersama Muhammad Arief Budiman, SSTP, Camat Kiara Condong di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Masih di Bandung Pagi ini pendengar di Pro 1 RRI Bandung bareng Andra Ardian sampai jam 10 nanti. Luar biasa tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber di pagi hari ini ya. Luar biasa ada Pak Adi dan juga Pak Arif yang sudah berbagi di Pro 1 RRI Bandung. Dan juga informasinya tentunya semoga bermanfaat bagi Anda pendengar. Dan pendengar di satu jam terakhir di Bandung Pagi ini bareng Andra Ardian ini kita bakalan mengulas di hari ini 15 Oktober yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Binatang nih pendengar. Siapa di antara Anda mungkin yang lebih familiar dengan hak asasi manusia gitu ya, yang selama ini manusia tuh merasa punya sentris lebih gitu ya di kehidupan di dunia ini. Nah, kalau kita berbicara tentang binatang, apa aja sih hak asasi binatang gitu ya, dan kenapa ini ada hari peringatannya gitu. Nah, kita bakalan ngebahas itu, mengulas itu, tapi kita juga tentunya ingin tahu gitu ya pandangan dari Anda pendengar, kira-kira binatang itu punya hak apa aja sih, hak asasi apa aja. Bisa melemparkan opininya pendengar di WhatsApp kami di Bandung Pagi ini di 0811-220-9760. Atau juga yang mau nelfon-nelfon boleh deh di 727-8978 ya di Bandung Pagi ini bareng Andre Ardian tentunya sampai jam 10 pagi nanti waktu Indonesia Barat.
1: Bandung Pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Ada video yang lagi-lagi ramai di media sosial dan disebut memperlihatkan lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panas. Video seperti ini tentu mudah menarik perhatian karena peristiwa lumpur Lapindo sudah lama banget pisan dikenal masyarakat ya. Tapi setelah Mang telusuri info tersebut, ternyata tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan lokasi dalam video bukan kawasan lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo tersebut terjadi di kawasan wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Agustus 2026. Nah, kan artinya video yang Mamang ceritakan ini memang memperlihatkan semburan lumpur, tapi lokasi dan konteks yang diberikan dalam unggahan tersebut keliru. Jadi pendengar, sebuah video yang benar tetap bisa disertai informasi yang salah. Jangan hanya melihat isi videonya, tapi juga lokasi dan waktu kejadian. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun.
2: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Masih di Bandung Pagi, di pendengar tadi kita lagi ngobrolin soal Hari Hak Asasi Hewan. Ini di hari ini 15 Oktober 2026. Waduh, ini kalau kita sejauh ini lebih familiar dengan hak asasi manusia ya pendengarnya. Ini hewan juga punya hak asasi loh. Nah balik di Bandung Pagi ini, kita ngobrolin sesuatu yang mungkin kita sering temui, tapi bahkan ada yang lagi tidur di samping kita gitu, kucing, hewan ya, binatang gitu. Bukan mantan tapi kan. Dan juga pendengar, tahu gak sih kalau setiap tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai hak asasi binatang. Nah momen ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan dan perlakuan kita kepada hewan, pendengar. Ini coba mungkin di sini ada yang punya kucing di rumah atau punya kelinci, burung, apalagi ikan hias juga mungkin ya termasuk. Kalau punya pasti tahu rasanya gemes gitu ya ngelihat tingkahnya mereka tuh. Kadang kita ajak ngobrol, kita curhatin masalah hidup ya enggak sih? Kalau hewan peliharaan tuh suka dimanusiakan biasanya gitu. Nah tapi di balik kelucuan mereka, pendengar, ini ada hal penting yang perlu kita ingat nih. Hewan juga bisa merasakan lapar, terus juga sakit, takut, stres gitu ya. Jadi mereka bukan sekadar pemeliharaan untuk menemani kita kalau apa ya lagi jenuh gitu atau jadi bahan konten di media sosial doang gitu kan biasanya. Dan memelihara hewan juga berarti kita juga punya tanggung jawab nih, mulai dari memberikan makanan, terus juga air yang cukup, menjaga kesehatannya, menyediakan tempat tinggal yang layak, apalagi kira-kira nih pendengar. Sampai gak menelantarkan mereka ketika sudah bosan ini. Jadi jangan pas awal-awal, aduh pengen beli banget hewan peliharaan ini gitu, tapi pas sudah bosan ditinggalin gitu. Ada yang kayak gitu? Jangan lagi, kalau udah jangan lagi ya. Nah memperingati hak asasi binatang juga gak harus langsung melakukan sesuatu yang besar sih pendengar sebenarnya ya. Kita bisa mulai dari cara yang sederhana. Yang pertama mungkin yang paling sederhana itu dengan tidak menyakiti hewan itu sendiri gitu. Terus membantu hewan terlantar dengan cara yang aman dan mengingatkan orang sekitar untuk memperlakukan hewan dengan baik. Kadang kita juga sedikit geram ya kalau misalkan apalagi pecinta hewan gitu yang ngelihat kucing gara-gara ngedeketin orang yang lagi makan terus diperlakukan dengan kasar. Aduh sakit hati banget ya ngelihatnya. Karena pada akhirnya ini cara kita memperlakukan makhluk yang lebih lemah dalam tanda kutip gitu ya, juga menunjukkan seberapa besar rasa empati yang kita punya gitu. Di Bandung Pagi ini kita ngobrolin nih tentang hewan. Siapa kira-kira nih yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Boleh berbagi, boleh sharing. Mungkin diperlakukan seperti apa hewan peliharaan di rumahnya di 0811-220-9760. Atau yang mau nelfon juga boleh di 727-8978. Barang Andre Ardian di Bandung Pagi ini.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Bandung pagi ini.

0: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Awali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam tengah 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtipmasnya seperti itu.

0: Untuk PKL, konsep penataan alun-alun Cidaku kan saya pikir kan ada di basement, makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan. Konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKL. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling jaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Rarian. Tadi kita ngomongin soal kucing, kelinci, apapun itu pokoknya binatang, hewan gitu ya. Dan juga pentingnya memperlakukan hewan dengan baik nih. Sekarang kita pengen bahas sesuatu yang lebih dekat mungkin ya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama buat teman-teman dan juga pendengar yang masih suka labil nih.

Coba mungkin di sini ada yang punya kucing atau anjing di rumahnya gitu ya, tapi Anda udah sibuk kerja gitu, terus kuliah atau main HP. Sibuk main HP, sibuk gak sih itu hitungnya? Kadang lupa waktu gitu, kalau si Anabul itu juga butuh perhatian gitu. Nah pendengar, sayang hewan itu ternyata bukan cuma soal kasih makan, kasih nama yang lucu, kasih kalung, dipakein baju, tau pororo gak sih? Kucing TikTok. Bukan cuma itu, tapi ada tanggung jawab juga yang harus dipahami gitu dalam kesejahteraan hewan gitu kan. Ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan, mulai dari makanan dan air yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, perawatan kesehatan, sampai kesempatan untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan alaminya. Mungkin kita sekarang berpikir manusia itu makhluk yang paling sempurna dan harus dipenuhi segala sesuatunya dengan sempurna. Tapi itu standar siapa ya? Asik, ini kritis banget nih. Enggak, maksudnya kita juga enggak menyampingkan hewan kalau hewan juga punya hak yang sama gitu kan. Punya pola yang sama, bahkan punya habitat, punya tempat tinggal gitu kan. Jadi kalau kita ngerasa perlu nih sama hewan, itu jangan sampai kita juga lupa sama kewajiban dan haknya hewan itu apa yang harus dipenuhi. Nah terus gimana sih kalau kita menemukan hewan terlantar di jalan gitu ya, kalau kondisinya memungkinkan kita bisa bantu menyediakan air atau makanan yang sesuai, menghubungi komunitas penyelamat hewan sekarang tuh banyak ya, atau meminta bantuan dokter hewan maupun pihak berwenang jika hewan tersebut terluka atau dalam bahaya. Tapi ingat, jangan asal juga mendekati hewan yang ketakutan atau agresif, karena keselamatan kita juga penting ya, keselamatan diri sendiri juga penting begitu. Nah pendengar, memperingati hak asasi binatang ini seharusnya bukan cuma jadi pengingat satu hari saja. Kepedulian itu juga kita perlu kita praktikkan gitu ya di setiap hari, mulai dari rumah, lingkungan sekitar, sampai cara kita memperlakukan hewan yang kita temui di jalan juga bahkan. Ini karena hewan tuh bukan barang yang bisa kita miliki lalu kita abaikan sesuka hati gitu ya. Beda hewan. Hewan sama masa lalu tuh beda. Kalau masa lalu boleh diabaikan, kalau hewan mah jangan ya.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti. Ini gak kerasa juga ya, udah di 9.42. Kita lagi ngebahas tadi soal hak asasi binatang. Ini mungkin ada di antara kalian yang punya binatang atau hewan peliharaan di rumahnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini sebagai anak muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk ikut melindungi hewan gitu kan? Apa harus punya banyak uang dulu, terus harus bergabung dengan komunitas pecinta hewan, atau harus punya tempat penampungan sendiri gitu ya? Itu kayaknya terlalu hal yang gede, hal yang repot juga, terlalu effort gitu ya, atau kalau untuk kelas awalan gitu ya. Karena jawabannya enggak begitu pendengar, karena kepedulian ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mungkin yang pertama jangan menyakiti hewan, meskipun hanya untuk bercanda atau membuat konten lucu ini. Banyak banget konten-konten yang memang membercandai apa ya, ngebercandain hewan gitu intinya, tapi dia tuh gak tahu kalau itu tuh menyakiti buat hewan. Aduh, sebagai pecinta hewan, mohon maaf, saya juga ikut tersakiti. Kedua, ini kalau punya hewan peliharaan, ini rawat dengan penuh tanggung jawab. Pendengar, jangan sampai kita cuma semangat ketika masih kecil, masih lucu gitu kan, tapi kehilangan minat pas udah gede gitu, pas udah mulai merepotkan gitu kan, itu pasti ada pastinya. Terus juga apa lagi ya, yang ketiga mungkin gunakan media sosial untuk hal positif. Jujur lagi apa ya, gatal banget lihat media sosial yang mainin hewan gitu ya. Dia tuh sedikitnya mengeksploitasi hewan dengan menggunakan dia sebagai objek konten. Kan kalau manusianya mah ya dapat uang gitu kan, apakah sepadan tidak gitu, itu yang jadi pertanyaan mungkin ya. Nah, ini juga harusnya media sosial ini sebagai medium untuk membagikan informasi tentang adopsi yang bertanggung jawab misalkan, atau mengedukasi orang lain tentang kesejahteraan hewan, atau apalagi ya, membantu menyebarkan informasi juga, itu pasti banget gitu ya ketika ada hewan yang hilang atau membutuhkan pertolongan. Jadi harus bijak juga bermedia sosial ya. Tapi tetap periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya ya. Karena banyak juga kebohongan-kebohongan publik yang sekarang tuh udah tipis banget. Cara ngebedainnya kayak gimana gitu. Terus juga yang keempat, mungkin kita juga bisa dukung gerakan adopsi hewan. Sekarang lagi banyak banget ya, secara yang bertanggung jawab. Tapi sebelum mengadopsi pastikan juga kita siap secara waktu, biaya, komitmen jangka panjang. Itu jangan gara-gara lucu dan gak tahu ini caranya kayak gimana gitu ya, gak riset dulu dan gak bertanggung jawab, aduh itu sampai, jangan sampai gitu. Terus gimana sih kalau kita melihat tindakan kekerasan terhadap hewan? Mungkin di antara Anda juga sering ada yang melihat gitu ya. Kalau situasinya aman sih, kalau menurut saya kita bisa mendokumentasikan gitu ya kejadian tanpa membahayakan diri sendiri gitu. Lalu jelas melaporkannya kepada pihak berwenang atau organisasi perlindungan hewan yang relevan gitu ya, di kewilayahannya masing-masing biasanya suka ada. Terus juga hindari main hakim sendiri atau menyebarkan identitas seseorang tanpa verifikasi gitu. Lebih baik memang do atau tanggung jawab di tempat aja, atau tadi yang paling benar melapor gitu ya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya tadi kalau situasinya aman, ambil dulu bukti, dokumentasi juga itu sah, tapi jangan dulu disebarkan gitu. Nah, pendengar, ada satu hal ini yang menurut Andre ini menarik buat kita pikirin gitu ya, renungkan, asik renungkan. Benar, tapi di era sekarang tuh kita sering banget bicara soal empati, iya gak sih? Terus juga kepedulian, kesehatan mental, tapi empati itu kan bukan tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia aja gitu. Cara kita hidup memperlakukan hewan juga jadi bagian penting dari kepedulian terhadap makhluk hidup sendiri gitu. Terus jangan sampai kita terlihat paling penyayang di media sosial. Ini nih yang bahaya ya. Tapi justru mengabaikan hewan yang membutuhkan bantuan di sekitar kita gitu. Jadi mulai belajar sedikit-sedikit. Kita sayang sama hewan peliharaan yang ada di rumah, tentu harus gitu kan. Tapi Andre mau ngajak nih gitu, kalau misalkan ada hewan yang di jalan gitu, kita juga harus memperlakukan mereka dengan sama begitu. Begitu, mungkin ada tambahan dari Anda pendengar gitu yang punya opini atau punya pengalaman gara-gara punya hewan peliharaan juga di rumahnya gitu. Ini ternyata ada dari Tanova ya. Assalamualaikum Kak Andre, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga Teh Nova. Gimana kabarnya Teh Nova nih? Saya punya hewan katanya. Kucing di rumah dua, nama kesayangannya lucu-lucu, Panda dan Bono. Ih, lucu banget sih ininya ya, namanya. Kucing seperti keturunan Anggora katanya, makannya, makannya pun khusus beli yang kering dan basah. Selain itu juga saya suka mandiin pakai sampo, dipakein baju karena sayang banget, suka banget sama binatang. Kucing saya pernah sakit lalu saya khawatir dibawa deh ke dokter hewan diobatin, benar banget luar biasa. Kalau lihat hewan yang terlantar saya suka kasihan, kalau suka dikasih makan dan diobatin karena kelihatannya lapar, tidak ada yang ngasih makan, benar banget tuh. Terima kasih Teh Nova sudah menjadi pecinta hewan yang baik gitu kan. Ini juga patut dicontoh gitu ya. Teh Nova juga punya kucing kesayangan katanya dua. Namanya lucu-lucu, ini Panda dan juga Bono. Nah ini juga bisa dicontoh sama anak pendengar gitu. Kalau melihat hewan peliharaan, hewan di jalanan gitu ya, sebisa mungkin kita bantu gitu. Nah jadi memperingati hak asasi binatang ini bukan sekadar memasang ucapan di media sosial. Itu juga tapi satu langkah yang bagus ya. Kita udah mengkampanyekan dulu saja juga udah satu hal yang bagus gitu. Tapi yang penting adalah tindakan nyata gitu. Meskipun kecil tapi dilakukannya secara konsisten gitu. Terus juga kalau hewan kan biasanya suka ada ikatan gak sih? Kita tuh suka kalau hewannya sedih. Kalau hewannya sakit kita suka ngerasa sedih gitu. Itu karena ada ikatan gitu. Wah lebih dari itu pokoknya. Dan tentunya juga ada informasi lainnya yang tentunya bakalan Andre bagiin di Pro 1 RRI Bandung. Dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Di Bandung pagi ini, pendengar barengan Ray Ardian, gak kerasa di pukul 9 lebih 54 menit. Tadi kita udah ngebahas gitu ya, hari hak asasi binatang gitu. Luar biasa. Ini seru banget sih, karena kebetulan juga memang suka sama binatang, sama hewan gitu ya. Andre juga punya kucing. Dari obrolan kita ini tentang hak asasi binatang, ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang kali ya. Ini menyayangi hewan itu menurut Andre itu bukan sekedar memberi makan, terus ngelus-ngelus gitu kan, atau menjadikan mereka konten lucu di media sosial gitu ya. Ini juga jujur agak sedikit dari keresahan Andre ya. Harusnya ada tanggung jawab, ada kepedulian gitu ya, dan ada komitmen untuk memastikan mereka mendapat perlakuan yang baik tentunya ya. Dan layak nih. Nah, jadi buat Anda pendengar yang punya hewan peliharaan, yuk Andre mau ngajak pastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Terus juga buat yang belum punya, mungkinnya kita tetap bisa menunjukkan kepedulian dengan tidak menyakiti hewan. Itu juga udah bagus banget. Terus menghormati habitat satwa liar. Apalagi, dan bantu hewan terlantar dengan cara yang aman gitu ya. Minimal mungkin kalau lihat di, yang di tengah jalan kepinggirin gitu. Itu paling minimal gitu ya. Terus juga ingat, kita gak harus melakukan sesuatu yang gede sebenarnya untuk membawa perubahan. Karena kadang tindakan sederhana yang kita lakukan hari ini tuh bisa berarti besar bagi makhluk hidup lainnya. Jadi sekarang kita ngajak banget wargi, ngajak banget pendengar untuk apa, merenung sebentar gitu ya, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, bukankah sudah seharusnya gitu ya kita juga memperlakukan makhluk hidup lain dengan penuh rasa hormat. Asik, lagi bijak banget di hari ini. Hah, pendengar luar biasa, ini Andre udah menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini menemani obrolan di Bandung pagi ini. Semoga Bandung pagi ini bukan cuma nambah informasi ya, tapi juga menumbuhkan rasa empati terhadap sesama makhluk hidup gitu. Jadi sampai di sini aja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Widi yang akan menemani Anda di Bandung siang ini dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kali ini pendengar menemani aktivitas Anda hingga jelang sore hari nanti. Widya Perdani masih bersama Ajeng Giri Anjani menemani waktu Anda dari siang sampai dengan sore hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di edisi Kita Indonesia. Kali ini, siang hari ini, pendengar, saya Widya Perdani sudah bersama teman-teman dari Marching Band Gita Pakuan. Selamat siang.
1: Siang.
0: Luar biasa sekali ya. Ini ada Bapak ya, Bapak Avianto Avandi. Saya sapanya Pak
2: Avian aja.
0: Pak Avian, kabar baik Pak Avian pagi hari ini? Siang ini.
2: Pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang juga bersama ini dari timnya atau marching band dari Gita Pakuan. Sebetulnya kita pengen ngobrol dulu deh Pak Avian berkaitan dengan marching band Gita Pakuan ini. Boleh diceritakan siapa mereka dan dari mana mereka?
2: Ya, terima kasih. Saya yang harus jawab ya?
0: Iya dong. Oh, iya. Nanti sebelum memperkenalkan pasukannya nih.
2: Ya, baik. Terima kasih. Terlebih dahulu saya sapa dulu teman-teman sobat RRI Pro 1 Bandung ya.
0: Iya, Pro 1 RRI Bandung.
2: Ya, yang mungkin lagi berada di mana saja. Kemudian teman-teman dan terutama Teh Widi. Lujeng siang, luhun.
0: Lujeng siang.
2: Kita sudah diundang kemari untuk
0: Tapi ini bukan kali pertama ya?
2: Yang kedua kalinya.
0: Ini kali kedua. Kali
2: kalau
0: kedua.
2: Kalau saya yang kedua kalinya, enggak tahu sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah. Ya, gitu. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita dari marching band Gita Pakuan bisa hadir di sini, tiada lain untuk bincang-bincang mengenai seputar Gita Pakuan. Gita Pakuan itu adalah nama dari grup marching band yang di bawah binaan Provinsi Jawa Barat. Yang dalam hal ini pemegang langsung adalah Dispora.
0: Dispora.
2: Ya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan anak-anak ini adalah binaan kami, Pak. Yang alhamdulillah pada tahun ini sudah terekrut di SK-kan sebanyak 100 orang.
0: Wow, 100 orang. Ini beda-beda sekolah ya?
2: Beda-beda sekolah.
0: Beda-beda betul. Sekolah, tingkat SMP apa SMA?
2: Ada yang dimulai dari SMP, okay. Sampai dengan ada yang sudah selesai kuliah juga ada.
0: Ada beberapa tim berarti?
2: Satu tim, ada. Jadi jumlah anggota itu ada yang termasuk di SK, ada yang di luar SK, gitu. Jadi mereka semua yang pada aktif, sebetulnya kurang lebih ada 300-an lebih lah yang aktif gitu ya. Tapi yang dibakukan, yang di SK-kan, dan kemudian kita juga setiap tahunnya mempunyai program untuk untuk pertandingan di event-event lain, sehingga kami memutuskan dan disesuaikan juga dengan anggaran.
0: Waduh, gitu. Karena kaitannya karena langsung di bawah naungan Dispora Provinsi Jawa Barat, betul. Gitu ya. Sejak kapan marching band Gita Pakuan ini ada?
2: Ada itu resminya bulan Agustus tahun
1: 17 Agustus
2: 95
0: ya, bukan 45. 95
1: sama kayak kemerdekaan.
0: 17 Agustus 1900. Apa yang melatar belakangi adanya marching band Gita Pakuan ini, Pak Avian?
2: Ya, tadinya sih semula ingin mengakomodir anak-anaknya pegawai yang waktu itu biar ada kesibukan.
0: Anak pegawai gimana nih?
2: Di PNS, maksudnya di Gedung Sate waktu
0: itu.
2: Nah, sehingga ya dibentuklah ini marching band gitu.
0: Karena ada yang ikut orang tuanya ikut orang tuanya ngantor gitu ya.
2: Iya. Gitu. Nah, sehingga ya sampai sekarang lah terbentuk gitu. Jadi sistem pembinaan juga mereka, kita itu punya pelatih dan segala macam, sistem senioritas. Jadi kebetulan anak-anak yang aktif, yang terus kan levelnya juga jadi meningkat mereka itu. Yang sudah semakin mahir, kalau dia punya waktu dan sebagainya, ingin mengabdikan dirinya istilahnya, ya akhirnya jadi pada pelatih, ya pengurus juga, gitu.
0: Dari beda-beda sekolah begitu.
2: Dari
0: kan?
2: Jenjang sekolah
0: dari
2: yang
0: jenjang
2: berbeda.
0: Jenjang sekolah yang berbeda. Betul,
2: dari usia yang berbeda.
0: Usia yang berbeda, tentunya ini ada visi dan misi sendiri dari marching band Gita Pakuan, mempersatukan. Kalau dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan nilai-nilai apa yang diterapkan begitu untuk adik-adik ini, adik-adik di marching band Gita Pakuan ini, supaya mereka juga tidak hanya sekedar memiliki jiwa seni, tapi juga ada konteks-konteks, karena banyak terlibat di giat-giat kepemerintahan mungkin ya? Ya.
2: Ada banyak gitu. Jadi gini Pak, karena Dispora itu urusannya pemuda dan olahraga, kita ambil di urusan pemuda. Nah, di pemuda ini perlu kita urus, kita selaraskan apa yang dilakukan oleh para pemuda ini. Oleh karena itu, kami juga menyediakan sarana-sarana untuk mengakomodir keinginan-keinginan para pemuda itu, gitu intinya. Sehingga ya kebetulan kami juga ada sarananya, yaitu di marching band ini salah satunya, gitu kan. Nah, oleh karena itu dibinalah, dibentuklah marching band Gita Pakuan ini, dan yang diurus. Nah, tujuannya dan yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan binaan kepada para pemuda. Nah, apa yang dilakukan di marching band itu intinya bukan hanya bermain musik kan gitu. Yeah. Tapi ada pembentukan yang lebih utama, yaitu pembentukan watak, akhlak, otak, dan otot. Kalau yang sedang digemor-gemorkan sekarang oleh Pak Gubernur adalah untuk pancawaluyanya.
0: Iya.
2: Jadi para pemuda itu kudu benar, kudu bager, pinter, singer.
0: Singer.
2: Pancawaluya. Gitu ya, pancawaluya.
0: Ini cager, bager, benar, pinter, terus singer ini enggak mudah ya, membentuknya betul. Tidak begitu saja begitu betul. Ya, apalagi mungkin kalau Pak Avianto ini langsung berinteraksi dengan adik-adik di marching band di Gita Pakuan ya. Dengan berbagai karakter
2: ya. Yang berbeda-beda,
0: ada yang diem, ada yang petakilan betul. Dan lain hal sebagainya, mempersatukan dan menyamakan
2: persepsi, menyamakan satu untuk membentuk satu jiwa itu kan susah itu, apalagi banyak orang. Gampangnya yang ngurus meri daripada ngurus orang.
0: Ini dia. Jadi adik-adik marching band ini disaruakeun jeung meri.
2: Bukan, perbandingannya kan jauh. Perbandingannya ya.
0: Betul. Gitu. Kalau meri hanya dengan satu, meri itu bebek ya.
2: Iya.
0: Hanya dengan satu tongkat yang naik ke atas itu sudah masuk barisan.
2: Betul.
0: Ini kalau belum dikelowongkeun itu tongkat gitu. Itu belum baris. Kedisiplinan dan lain hal sebagainya ini juga menjadikan ini juga mungkin bagian dari pembentukan karakter anak-anak muda. Ada sebetulnya program-program yang ada di marching band Gita Pakuan ini seperti apa sih?
2: Ya, jadi gini. Pemuda itu perlu dibentuk ya. Watak, akhlak, otak dan ototnya. Sehingga dalam organisasi ini, karena kebetulan kita ada tiga urusan, yaitu urusan tenaga organisasi, kemudian untuk kewirausahaannya dan kepeloporannya. Nah, di khususnya di marching band Gita Pakuan ini, kita membentuk untuk melatih kesabaran segala macam. Makanya ada istilah, makanya perlu berorganisasi itu begitu kan, belajar untuk pembentukan jiwa kita. Nah, salah satunya misalkan begini, di Gita Pakuan itu tidak hanya untuk bermain musik, kan gitu ya. Tapi kan di sana kita terdiri dari banyak orang. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori istilahnya bela negara, bela negara gitu kan. Kalau dulu orang itu kan berjuang itu hanya ingin mempertahankan negaranya, kemudian kalau pada situasinya waktu itu dalam penjajahan ingin merebut dari penjajahan. Nah, kalau sekarang itu kan pemuda sekarang tinggal hanya melakukan apa yang dia mau lakukan setelah kita merdeka.
0: Iya, mengisi kemerdekaan.
2: Gitu. Mengisi kemerdekaan artinya. Tapi sama aja bela negara dulu dengan bela negara sekarang adalah sesuai dengan kepentingannya pada saat ini kan begitu. Oleh karena itu untuk di Gita Pakuan terdiri pada orang-orang. Jadi bagaimana mereka itu bisa menjaga alat, bisa tahu tentang lagu-lagu wajib, kan gitu ya. Memelihara alat itu, kemudian mereka bisa bertanding, itu kan perlu perjuangan semuanya.
0: Betul.
2: Mengalami perjuangan. Nah, itulah yang diperjuangan yang dilakukan oleh para anak-anak di marching band khususnya. Jadi bela-bela negara ala-ala anak-anak meresmikan Gita Pakuan gitulah istilahnya.
0: Konteks bela negara mereka dengan disiplin waktunya ya.
2: Nah, kalau masalah disiplin waktu itu kan berarti hubungannya dengan toleransi kita, kemudian apa? Karena mereka itu kan punya aktivitas masing-masing kan.
0: Betul. Nah, ini gimana nyamainnya nih?
2: Nah, itu masalahnya. Bahkan. Kita perlu disiplin kan?
0: Jadwal mereka pulang sekolah juga beda-beda begitu.
2: Beda-beda. Ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Banyaklah pengorbanan mereka yang harus ini kan gitu ketika ingin masuk ke marching band. Sementara kita untuk mengelola itu kan perlu kedisiplinan ya, supaya mereka itu, nah disitulah maksudnya yang dibentuk sehingga pembentukan watak, akhlak, otak dan otot itu begitu. Waduh. Jadi kecerdasan untuk karakternya perlu ditingkatkan kedisiplinan, gitu. Jadi kan masalahnya berhubungan secara langsung baik dalam waktu. Mereka kan latihan misalkan mulai dari jam 4. Kalau yang rumahnya jauh, itu kan perlu waktu juga.
0: Yeah.
2: Kalau yang masih sekolah belum pulang, pulangnya jam 5 atau setengah 6. Mereka kan pasti ketinggalan dalam jadwal itu.
0: Yeah.
2: Nah seperti itulah. Nah itu yang harus dipersatukan. Artinya kita juga harus mempunyai toleransi terhadap teman-teman. Sementara untuk menggabungkan dalam satu harmonisasi musik ini kan satu di samping perlu kedisiplinan itu, yaitu mereka itu bisa nggak dalam satu waktu, dalam satu ruang untuk melakukan sesuatu gitu kan bersamaan.
0: Yeah.
2: Nah itu yang suka susahnya itu. Nah di situ akan berbenturan di antara individu masing-masing mereka tentang si eta mah telat, urang rek lakukeun ieu susah.
0: Yeah.
2: Nah gitu kan artinya berkaitan.
0: Karena satu kesatuan begitu ya, tidak
2: disitulah
0: ada.
2: Kita latihannya toleransi.
0: Ini gimana gitu. Nih sejauh pengalaman ini ada beberapa tim dari ratusan, ada 1 2 3 4 5 6 7. Tujuh orang. Boleh nih, ini yang sebelahnya Pak Vianto siapa nih namanya?
1: Nama aku Sebi, panggil aja Sebi Kak.
0: Sebi ya, sudah berapa lama bergabung dengan Gita Pakuan, Sebi?
1: Kurang lebih aku udah 4 tahun di Gita Pakuan.
0: Gebi, Sebi masih sekolah?
1: Alhamdulillah udah kuliah.
0: Udah kuliah, begitu. Sekarang kuliah di?
1: Di UPI.
0: Oh.
1: Masuk UPI juga lewat GP, lewat Gita Pakuan.
0: Oh.
2: Japresnya mungkin.
0: Japres, jalur prestasi. Kalau lewat jalur prestasi enggak masalah, jangan pakai Jatprem ya.
1: Iya, jalur yang penting jangan pakai Jatprem.
0: Sejauh ini bersama Gita Pakuan apa pengalaman yang paling seru untuk Shebi?
1: Pengalaman seru pasti banyak banget ya Kak, apalagi kan dari 2022 aku 4 tahun di Gita Pakuan, bukan hal yang mudah, apalagi kan dari dulu itu zaman COVID aku masuk tuh, jadi latihannya tuh masih apa ya, pakai masker gitu ya.
0: Duh, latihan marching band pakai masker, enggak juga engap ya?
1: Engap banget. Jadi baru ikut lomba juga Sebi itu di tahun 2024 gitu, karena memang si COVID tersebut. Di pertama kali lomba itu benar-benar memorable banget sih, karena kan mungkin perjuangan 2 tahun ngebasic terus tiba-tiba lomba gitu di 2024 tuh benar-benar apa ya, bersyukurlah setelah itu. Makanya kenapa mungkin dari lomba itu nggak keluar, karena mungkin ya nagih gitu ternyata gitu. Sampai 2026 ini alhamdulillah gabung ke pengurus dan berkesempatan juga jadi ketua unit di tahun ini gitu.
0: Aduh luar biasa. Bagi waktu dengan kuliah dan lain hal sebagainya, skala prioritas.
1: Iya, sebenarnya kalau Gita Pakuan itu ada ininya, tagline-nya. Gita Pakuan itu nggak mau apa ya, nggak mau di nomor dua kan, tapi harus nomor satu.
0: Nggak gitu. Mau di nomor dua kan, tapi harus nomor satu. Iya, gimana jadi, ngaturnya?
1: Iya, kalau saya sendiri kan sebenarnya kuliah itu nggak setiap hari Kak, kalau aku. Jadi kalau dari jadwal itu cuma Senin sampai Rabu. Sedangkan kita kan kalau latihan itu di weekend gitu.
0: Oke, jadi Sabtu Minggu. Jadi teman-teman sebetulnya enggak keganggu jam ininya ya.
1: Tapi Pak, kita juga latihan Kak hari Selasa sama Kamis, tapi di sore hari.
0: Oke.
2: Gitu. Latihan tambahan, jadwal tambahan.
0: Jadwal tambahan. Kecuali kalau mungkin ada event, ada lomba yang diikuti itu

0: kan gitu ya. Nah itu akan mencapai berapa lama? Nah barulah di situ kita menentukan jadwal-jadwalnya, gitu. Oh ini harus sekian menit karena si A, misalkan si A itu karena sekolah begini-begini, oke lah, dia itu latihannya di hari anu sama di hari anu, latihan gabungannya di hari apa, misalkan gitu. Jadi ada teknik-teknik tertentu untuk supaya mereka itu materi secara keseluruhan bisa didapat gitu.
1: Sebetulnya mekanisme masih gelap nih, mungkin ada pendengar juga. Marching band tuh gimana sih teknis lombanya, eventnya seperti apa begitu?
0: Ya, eventnya kebetulan tahun ini kita juga mengikuti event khususnya apa GDCI ya, Jakarta Drumcov Internasional ya. Pelaksananya bulan Desember nanti tanggal
1: lagi gedebak-gedebuk banget dong ya.
0: Ya, sekarang itu saat-saat kritis. Persiapan.
1: Ngapan banget ya.
0: Jadi lebih diintensifkan. Dan yang saya justru salut sama anak-anak itu, mereka itu bisa menyesuaikan diri ya, karena kemauan itu kan dari niat ya. Karena niatnya mungkin bagus, tinggi. Jadi mereka itu konsisten.
1: Okay.
0: Untuk mempersiapkannya, baik mengikuti jadwal latihan yang sudah kita tentukan maupun di luar yang mereka tidak bisa ikuti jadwal itu gitu. Mereka bisa latihan mandiri istilahnya. Nah seperti itulah kurang lebih caranya kita memberikan materi-materi untuk menghadapi satu event misalkan seperti itu. Jadi bagaimana kumaha caranya supaya mereka itu terserap materi dan kita bisa menggabungkannya. Gitu, seperti itu.
1: Kumaha carana sabisa-bisa kudu
0: bisa. Kudu bisa gitu.
1: Sabisa-bisa. Ini kan kalau event marching band itu lomba ini bawa satu, karena dengan koreografi dan lain hal sebagainya begitu ya. Butuh waktu berapa lama sih untuk prepare dari nol sampai mereka ready?
0: Ya.
2: Tahun.
0: Paling sedikit ya sekitar 10 bulan lah ya.
1: Untuk event ini
0: iya,
1: juga persiapannya hampir
0: 10 bulan. Ini tahun. Dari awal tahun, bahkan sebelum memasuki tahun berjalannya pula sudah kami persiapkan. Jadi kita sudah mengetahui dari event sekarang untuk event yang akan datang, kita itu sudah harus mengkondisikan. Seperti itu. Karena kita kan juga melihat pemetaan lawannya gitu kan. Terus kemudian event itu levelnya harus kita perlukan. Nah, sehingga kita bisa menentukan mau di event mana kita yang mau ikutin. Yang sesuai dengan level kita sebagai Gita Pakuan, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita juga tidak lupa kepada anggaran.
1: Nah, ini dia gitu. Perbenturan dengan anggaran.
0: Apakah bisa menutupi atau tidak gitu kan. Sementara situasi kita seperti ini ya, bagaimana adaptifnya
1: dengan
0: ya,
1: dengan efisiensi ya dan lain hal sebagainya.
0: Bagaimana,
1: ya.
0: Jadi saya berpikirnya bagaimana adaptifnya untuk saat ini gitu.
1: Aduh, luar
0: dalam rangka persiapan itu.
1: Karena kalau berbicara tentang anggaran juga tidak sedikit ya anggaran yang dikeluarkan untuk satu event. Teman-teman dari Gita Pakuan ikut lomba marching band ya.
0: Dan kebetulan anak-anaknya tidak cengeng.
1: Oh iya.
0: Tidak cengeng. Karena mereka, saya yakin mereka punya dorongan yang kuat dari dalam dirinya sendiri dengan cek urang mah paniatannya yang betul-betul itu ya tigin. Jadi apapun bentuknya, ada biaya atau tidak, bagaimana harus supaya jalan. Kan gitu ya. Nah semangat itu yang saya salut itu sama anak-anak marching band kita Pakuan itu.
1: Luar biasa sekali gitu. Sejauh ini selama Pak Avianto mendampingi teman-teman marching band kita Pakuan, ada hal yang ada pengalaman hal atau mungkin yang tidak bisa terlupakan bersama mereka dari awal mungkin Pak Avianto pegang? Ya,
0: enggak, sebetulnya kalau saya itu kan jadi Gita Pakuan itu menginduknya itu dulu itu kan pernah di Korpri, ya pernah di Gedung Sate sendiri kan gitu ya. Nah kebetulan kalau di Dispora itu waktu itu sempat ke Dispora satu tahun pada tahun 2013 kalau tidak salah. Kemudian terhenti lagi, dikembalikan lagi ke Seta, dari Seta dibalikan lagi ke Dispora gitu. Nah itu saya yang kedua kalinya itu barulah saya yang pegang pada waktu itu. itu berjuang karena saya juga ditelepon pada waktu itu lagi hujan besar.

0: sampai saya jatuh.
1: Waduh.
0: Katanya marching band Kepakuan itu tidak sesuai dengan topoksi Setda, makanya harus dialihkan ke Dispora. Mm. Saya yang dipanggil, yang dikontak langsung di telepon, lagi di perjalanan hujan besar. Saya ngejarlah ke Bapeda waktu itu dan alhamdulillah katanya harus diperjuangkan. Dan pada saat itu juga anggarannya tidak ada ternyata.
1: Waduh.
0: Nah, bagaimana ketika saya dibebani tanggung jawab itu? Berjuang aja terus dan akhirnya dikoordinasikan dengan kepala dinas dan akhirnya sudahlah digeser aja dari kegiatan-kegiatan lain untuk menghidupkan Gita Pakuan. Dan akhirnya bisa alhamdulillah bisa tumbuh dan berkembang sampai saat ini.
1: Luar biasa. Ada perjuangan yang tentunya perlu diapresiasi ketika marching band Gita Pakuan ada sampai hari ini. Bahkan mungkin persiapan-persiapan event-event yang luar biasa. Kalau kurang lebih, kalau tim yang ber-SK dan tim yang tidak ber-SK tadi Pak Alvin katakan, ini bagaimana mereka menyatukan persepsi untuk tetap ada, tetap satu, karena ya jangankan 300 kepala nih Pak.
0: Ya, yang namanya persaudaraan kan begitu ya, istilahnya gini. Jadi walaupun mereka misalkan tidak dimasuki kepada program tahun ini, tapi mereka mempunyai jiwa-jiwa yang sudah memang sudah menyatu dengan Gita Pakuan. Ada keterpanggilan tersendiri gitu kan. Itu secara umumnya gitu ya. Nah, di dalamnya sebelumnya kita membentuk juga karakter mereka supaya mereka itu benar-benar merasakan sebagai Gita Pakuannya. Kalau sudah merasa dia menjadi Gita Pakuannya, otomatis kan tidak perlu disuruh, tidak perlu diapa, karena kita sudah didik gitu, sudah dididik dari awal ketika mereka mencurahkan talentanya, keinginannya, hasrat yang ingin dilakukan di Gita Pakuan itu apa, ketika mereka bersatu dan menyatu. Ya sudah, yang namanya sudah jadi anak, sudah menjadi anggota bagian,
1: sudah menjadi kan begitu keluarga ya? Begitu
0: sudah
1: ya?
0: Dianggap sudah menjadi keluarga. Nah, jiwa seperti itulah yang mungkin yang membedakan mana yang masuk SK, mana yang tidak. Yang jelas mereka itu sudah terhimpun dalam satu wadah yaitu Gita Pakuan. Jadi jiwa-jiwa juga sudah bersatu gitu istilahnya.
1: Jadi udah nggak ada perbedaan lagi.
0: Tidak ada perbedaan lagi.
1: Kalau udah baur ya brek aja di situ. Itulah. Mungkin tetap. Kan ada setiap anggota marching band ini mereka pegang satu alat. Boleh dong coba diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung nih, teman-temannya pada pegang apa aja? Terus teknik latihannya masing-masing kayak gimana?
0: Oke. Sok siapa yang melakukan?
1: Ini siapa nih?
2: Nama aku Adele.
1: Adele, boleh. Adele sambil dikenalin juga teman-temannya.
2: Aku kebetulan megang alat sege, color guard. Color guard itu megangnya bendera kalau buat yang orang awam ya. Kalau teknik latihannya sih,
1: fungsinya buat apa sih bendera itu?
2: Sebagai visual. Ini pelengkap. Tekniknya bendera aja gitu ya. Kalau musik kan harmoni ya. Kalau bendera mah kita belajar dance, bahkan ballet gitu.
1: Latihannya beda-beda sendiri ya si pemegang bendera ini ya.
2: Iya, beda.
1: Aduh, repot, cantik palitek, cantik dan lain hal sebagainya.
0: Ada yang pegang alat musik kah?
1: Ada yang pegang alat musik?
2: Ini. Maju aja Cecil,
1: siapa nih namanya?
3: Nama aku Cecil. Aku megang alat brass, terutama melofon. Jadi melofon tuh maininnya di, jadi dia alat tiup, termasuk alat tiup. Dan termasuk ke harmoni.
1: Capek nggak sih?
3: Capek.
1: Kan dengan koreografinya gitu ya, dengan harus ngafalin koreografi, harus ngafalin lagu, harus bersatu juga baur dengan harmonisasinya harus terdengar begitu. Dan hal apa sih yang paling sulit ketika ada di marching band?
3: Kalau yang paling sulit sejauh ini ya paling pas harus tetap main musik tapi harus mainin visual juga, harus bisa multi talenta juga. Gitu.
1: Latihannya kayak gimana?
3: Latihannya biasanya ada main alat musiknya tuh biasanya terpisah dari visual, biasanya tuh dipisah dulu. Jadi musik dulu, biasanya kalau musiknya udah bagus baru masuk ke visual. Baru digabung habis itu kalau sudah bagus.
1: Masih suka ada yang bosen gak sih? Pasti. Ada titik jenuh gak sih ketika pasti. Ketika ada latihan jenuh. Terus apa kalau datang jenuh itu kalian ngapain?
4: Iya, kak, anehnya tuh kita tuh meskipun jenuh juga datang, Kak, gitu.
1: Karena misuh-misuh juga datang latihan ya.
4: Kayak males mandi juga kita mah tetap datang gitu.
1: Ya, walaupun jadi latihannya tuh mandi.
4: Enggak apa-apa, yang penting mah datang dulu gitu karena anehnya tuh memang udah ada rasa gitu di Gita Pakuan tuh ya kalau kita istilahnya mah kalau kita nggak masuk juga nggak bebanin yang lain gitu pak, udah ada pemikiran seperti itu gitu. Jadi kan juga
1: apalagi yang pegang alat musik ya.
4: Iya.
1: Kalau lasut hiji sudah.
4: Iya. Gitu ya. Kalau kosong satu aja udah ribet gitu kemana-mana. Apalagi kan kita juga ada display. Jadi kita juga cuman gak mainin alat musik doang. Jadi ada misalnya bentuk-bentuk yang kita tuh harus capai gitu untuk si lomba itu tuh.
1: Bentuk-bentuk gimana?
0: Korea
1: PBB. Oh, oke. Koreonya ya. Pola lantainya nah, gitu dari yang ini harus kemana, yang ini harus kemana, si bendera harus kemana.
4: Jadi kan itu tuh kalau 01 juga itu ribetnya kemana-mana gitu.
1: Pantes latihannya setahun ya. Satu apa ya, kalau pasukan itu kan satu peleton. Kalau teman-teman marching band ini satu kelompok tuh apa namanya?
4: Sebenarnya kita tuh ada di ada color guard, ada brass, iya ada divisinya dibagi-bagi lagi gitu. Jadi biasanya kalau kita weekday itu latihannya itu justru sectional, dibagi-bagi gitu. Ada CG, ada brass, terus ada pit, ada battery gitu. Ada yang megang alat pukul juga, ada yang gitu. Jadi beda-beda kak latihannya.
1: Waduh.
4: Ketika udah satu misalnya lagu satu udah rempung, baru disatuin semuanya gitu. Kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi tekniknya mereka itu yang utama itu bisa dulu baca not balok.
4: Iya.
1: Wah, udah selesai saya.
0: Sudah bisa.
1: Saya baca pikiran orang aja deh, jangan baca not balok.
0: Kenapa harus sudah bisa? Karena kalau itu bisa belajar mandiri nantinya. Iya. Ini materi yang harus dipelajari. Lagu anu misalkan. Ini lagu yang anu misalkan gitu. Itu dengan berbagai masing-masing alat musiknya. Gitu kan? Ini materi yang harus dimainkan. Nah, yang kerepotan itu kami justru mengaransemen itu. Sebelumnya kan harus diaransemen dulu apa yang harus dibikinkan. Kita bikinkan, kita cobakan juga ke anak-anak. Ada titik kesulitan, perlu kajian-kajian lagi. Nah, mereka juga pasti punya titik jenuh ya. Latihan begini capek anu-anu. Itu pasti jenuhnya itu pasti ada di ketika ada permasalahan lain yang di luar dirinya gitu.
1: Apa tuh?
0: Ah, macam-macam lah. Namanya juga anak muda teh.
1: Anak muda mah ya,
0: anak
1: dengan
0: muda, gitu.
1: Dengan mudiannya ya.
0: Betul. Itu belum pengaruh dari rumah lingkungan sendiri, belum dari lingkungan sekolahnya, belum dari lingkungan di GP-nya sendiri kan gitu. Mereka kan banyak interaksi yang harus yang terbawa dalam kegiatan khusus di marching band gitu.
1: Support dari orang tua anggota seperti apa?
0: Kalau nampaknya saya lihat di rata-ratakan supportnya cukup baik. Sangat baik bahkan. Mereka mendukung kepada anak. Ya bisa ada gimana, mereka juga kan bisa latihan, pasti kan orang tuanya mendukung gitu. Walaupun ada satu dua yang suka mencuri-curi, ada orang tuanya yang khawatir kan, ada masalah misalkan dalam satu individu itu dari anggota, ada kecelakaan, sakit dan sebagainya, pasti kan kekhawatiran orang tua lebih tinggi. Melaranglah misalkan, jangan dulu latihan atau bagaimana. Kemudian belum lagi kepada finansial. Kalau mereka kan berangkat harus pakai ongkos dan sebagainya. Itu apalagi kan tantangan jauh, semua kan? Gitu kan. Nah, oleh karena itu artinya orang tua itu supportnya baik.
1: Sejauh ini
0: sangat
1: ya?
0: Baik.
1: Apalagi kalau ada event ya, biasanya yang riuh itu orang tua. Ikut pakai dress code enggak ibu-ibu?
4: Iya.
0: Justru yang mendukung, mensupport paling tinggi itu adalah support orang tua. Karena dia yang menguatkan niat segala macam kepada anak-anaknya sendiri kan gitu.
1: Oke. Sejauh ini untuk event di bulan Desember sudah berapa persen nih, Pak Afian?
0: Kalau untuk persiapan Desember ini saya kira secara keseluruhan sudah mencapai 70% lah. Mm-hmm. 70%, karena walau bagaimanapun tetap materi yang harus dipikirkan. Walaupun pendukung lainnya dianggap skala prioritasnya bukan tidak penting, tapi masih bisa diabaikan. Tapi yang penting kondisi anak, menguasai materi dan sebagainya, itu yang paling utama.

0: Tartarus.
1: Seperti itu.
0: Aduh, luar biasa sekali. Tentunya ini hal-hal yang memang perlu perjuangan, apapun itu dikaitkan dengan bela negara juga. Ini satu hal bentuk bagaimana teman-teman dari marching band Gita Pakuan ini mengisi kemerdekaan. Sebetulnya merebut dan mengisi ini jauh lebih repot mengisi ya, apalagi dibebankan bahwa mereka adalah anak-anak muda yang tentunya memiliki mimpi ke depan begitu, bagaimana ikut mewujudkan juga untuk Indonesia emas di 2045 mendatang ada di tangan mereka begitu. Terakhir mungkin dari Pak Vianto untuk sebelum kita akhiri obrolan kita, ada hal-hal yang ingin disampaikan, pesan atau harapan mungkin untuk event kali ini?
1: Ya, harapan saya sih sebetulnya yang utama, satu, Gita Pakuan ini masih bisa berdiri, satu itu. Yang utama itu yang penting. Yang kedua, event. Mengapa harus kita mengikuti event? Karena pembinaan itu kan, lamun sakola mah kudu nyaman, yeah. Harus ada ujian, harus ada masa akhir, kan gitu ya. Nah, titik kulminasi pembinaan ini adalah di event.
0: Okay.
1: Nah, dampaknya dari hasil event itu, yaitu mereka buat melangsungkan kelangsungan pendidikannya secara formal. Ya, nanti bisa pemanfaatan untuk japres segala macam. Nah itu, jadi banyak manfaat yang harus kita lakukan dalam memperjuangkan tumbuh dan kembangnya Gita Pakuan ini. Jadi intinya adalah bagaimana membuat Gita Pakuan supaya bisa ajeng sesuai dengan tingkat kemandirian Gita Pakuan itu sendiri. Gitu.
0: Luar biasa. Dari Kak, dari Sheba mungkin ada yang ingin disampaikan juga sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini.
2: Paling ini sih kalau dari aku, jangan lupa join Gita Pakuan.
0: Gimana joinnya? Apa yang harus disiapkan untuk teman-teman atau pendengar Pro 1 RRI Bandung join di Gita Pakuan?
2: Kita tuh nanti setiap tahun itu ada open recruitment, Kak. Ya, biasanya di awal tahun. Sebenarnya klasifikasinya tuh cukup gampang. Yang penting kalian udah SMP aja.
0: SMP aja.
2: Iya, kalau kalian nggak punya bakat musik apa, kita dari nol. Bahkan aku aja dulu dari nol banget gitu ya.
0: Karena kalau berbicara tentang bakat itu hanya sekian persen ya, yang sisanya itu boleh dikatakan bakat itu cuma 1%. Yang 99% adalah kemauan untuk bisa dan kemauan untuk belajar ya.
2: Iya, jadi
0: harus SMP minimal.
2: Iya, SMP minimal gitu.
0: Kemudian apalagi NPWP, SKCK,
2: BPJS. Perlu. Enggak perlu. Pokoknya modal mau aja intinya.
0: Modal gitu. Mau dan niat. Aduh, luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses untuk event yang akan digelar di bulan Desember nanti. Yang pasti teman-teman dari Gita Pakuan ini selalu diberikan kesehatan ya. Karena itu modalnya enggak sih.
2: Betul.
0: Gitu ya. Jaga kesehatan dengan cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba ngegebret hujan. Mudah-mudahan apalagi dengan kondisi kesehatan ya yang sekarang lagi serem-seremnya gitu. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat. Pak Vianto juga sukses.
1: Amin.
0: Untuk program ke depan. Mudah-mudahan kita bisa ikut juga terus mengawal event-event atau mungkin giat dari marching band Gita Pakuan ini. Hatur nuhun teman-teman semua untuk udah hadir di Pro 1 RRI Bandung, dan sampai di sini pendengar edisi Kita Indonesia di Bandung siang ini berbincang mengenai harmoni dalam nada wujudkan bela negara bersama marching band Gita Pakuan. Saya Widya Perdani undur pamit dari Kita Indonesia, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kata siapa produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, segera kami bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
2: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
3: The reason why for me we struggle.
2: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
4: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
2: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
4: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
2: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Dengan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour untuk bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepoe Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, di kesempatan siang hari ini kami temani aktivitas Anda beraktivitas tentunya di kesempatan siang hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kami informasikan pendengar untuk azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11.39. Tentunya selepas kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, kami masih akan temani Anda untuk beraktivitas hingga jelang sore hari nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Aduh,
1: kenapa toh?
0: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
1: Lah kenapa?
0: Aku tadi lagi bingung dan pusing, Mbak.
1: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
0: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
1: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu loh. Kenapa?
0: Mbak, aku teh lagi bener-bener bingung.
1: Iya, bener-bener saya juga.
0: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
1: Iya,
0: bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Heeh, malah berat badannya juga tidak naik-naik anakku mah. Atuh kumaha ya ini teh, kenapa ya?
1: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
0: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
1: Jadi stunting itu teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
0: Gitu.
1: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
0: Mbak,
1: ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
0: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
1: Iya, sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
4: Bandung siang ini.

0: Angka di Indonesia mencapai 63.789 orang di tahun 2026 dan Jawa Barat menyumbang 20% terbanyak. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Dr. Anda Hajah I. Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oke, MSI.
1: Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi dengan penduduk paling tinggi ya di Indonesia. Rilis BPS terakhir itu 51,163 juta. Dengan jumlah penduduk yang bekerja serta jumlah perusahaan yang banyak di Jawa Barat, ini juga berbanding lurus begitu ya dengan jumlah pemutusan hubungan kerja. Penyebab utama PHK di Jawa Barat ya, kontrak yang tidak diperpanjang, perusahaan melakukan efisiensi, terutama garment yang padat karya, ini kan labor cost-nya tinggi, bahan baku yang semakin meningkat, order yang semakin menurun, mereka juga terpaksa melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja. Paling gampang adalah mengurangi tenaga kerja. Kemudian kami di provinsi juga ada mediator yang siap juga pencegahan perselisihan. Kemudian kami juga memperkuat koordinasi dan kami ada tim deteksi dini perusahaan-perusahaan mana yang berpotensi bermasalah terhadap hubungan industrialnya. Selain itu juga kami secara intens koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan tindakan atau memfasilitasi mereka yang terkena PHK ya, dengan mendorong mereka untuk mengakses lowongan pekerjaan baru dan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tua. Kami punya aplikasi Nyari Gawe dan juga Pak Gubernur setiap minggu melaksanakan kursa kerja online. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaruh konsen yang sangat tinggi ya terhadap pembukaan lapangan kerja. Di samping itu kami juga melakukan koordinasi terus dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dipenuhi jaminan kehilangan pekerjaannya dan juga jaminan hari tuanya. Dan kami juga memiliki BLK ya, Balai Latihan Kerja, apabila misal rekan atau pekerja yang di PHK ini berminat untuk jadi wirausaha, kita latih, dan apabila mau ke industri lagi juga bisa upskilling di Balai Latihan Kerja kami.
2: Bandung siang ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham berdua adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk kualitas yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, jadi menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio, ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
1: Minimal ya kita lihat-lihat lah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan, nyusahin orang apalagi.
3: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kami sampaikan satu buah pengumuman. Pendengar mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini, dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Ahmad Sulhan bin Mukom, tempat tanggal lahir Semarang 14 April 1965, beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Purwomukti Timur 2 nomor 21, Kelurahan Padurungan Lor, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 3 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Winda Afinia binti Wiranta sebagai penggugat melawan Ahmad Sulhan bin Mukom sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 15 Oktober 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Tasikmalaya menggalakkan pemanfaatan pangan lokal. Dinas Perhubungan Kota Bandung menertibkan parkir liar tidak resmi di kawasan Jalan Kebonjati. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Widya Perdani. Perubahan perilaku, kecemasan, dan menurunnya rasa percaya diri pada remaja perlu mendapat perhatian orang tua agar persoalan kesehatan mental tidak terlambat ditangani. Pesan tersebut terkemuka dalam seminar kesehatan mental bagi generasi muda yang diselenggarakan MUI Kota Cimahi bersama bagian Kesra Setda Kota Cimahi di Aula Gedung B, Rabu 14 Oktober 2026. Wali Kota Cimahi Ngatiana yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya kepedulian keluarga dan sekolah dalam mendampingi perkembangan psikologis anak. Menurutnya, persoalan yang dialami remaja perlu dipahami secara tepat dan tidak serta-merta dianggap sebagai kenakalan atau perilaku yang muncul akibat fase pertumbuhan. Salah satu tantangan yang disoroti adalah intensitas penggunaan smartphone dan perangkat digital di kalangan anak muda. Apabila tidak diimbangi pendampingan yang memadai, interaksi digital berpotensi mempengaruhi hubungan sosial dan menambah tekanan yang dirasakan remaja. Ngatiana menyebutkan sejumlah persoalan yang dapat dialami generasi muda seperti kecemasan, overthinking, rendahnya kepercayaan diri, serta kesulitan mengendalikan emosi. Gejala tersebut perlu dipahami berdasarkan kondisi masing-masing anak dan tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya gangguan mental tertentu. Ngatiana juga memaparkan data nasional yang menggambarkan besarnya tantangan kesehatan mental pada kelompok usia muda. Ia menyampaikan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia berusia 10 sampai dengan 17 tahun mengalami masalah kesehatan mental, sedangkan 1 dari 25 remaja disebut memiliki gangguan mental yang terdiagnosis secara klinis. Ia juga turut menyinggung data Survei Kesehatan Indonesia yang menyebut kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebagai kelompok dengan kasus depresi tinggi. Dalam pemaparan tersebut, ia juga menyebut keterbatasan akses terhadap pertolongan profesional serta adanya remaja yang mengalami depresi dan sempat memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Pemerintah Kota Tasikmalaya menggalakkan pemanfaatan pangan lokal guna menekan angka stunting di wilayahnya. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
1: Untuk terus menekan angka stunting di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah menggalakkan mengolah ataupun mengkonsumsi panganan lokal untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi mengatakan makanan lokal atau panganan lokal juga memiliki gizi yang cukup untuk meningkatkan ataupun mengantisipasi stunting yang terjadi pada anak, sebab kandungan gizi yang ada cukup untuk memenuhi pemenuhan gizi bagi anak.
2: Dan juga apa, ini juga merupakan preventif promotif untuk pencegahan bersama pasti dan juga untuk mempromosikan ketahanan pangan. Nah, dapat dengan pemasaran P2SA ini, nah ini kan pangan lokal ya, jadi bukan hanya beras saja, dari variasinya, yaitu alternatif bisa dari sini. Terus juga ketela, umi-umian di sana.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Eli Suminar, mengatakan panganan lokal seperti umi-umian jika diolah dengan baik tentunya akan memiliki cita rasa yang tinggi. Selain itu, juga dengan kandungan gizi yang cukup, panganan lokal juga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dan terutama untuk menekan angka stunting bagi anak. Saat ini tinggal bagaimana orang tua memahami bagaimana pengolahan makanan lokal.
3: dalam mengelola masyarakat, karena kita kan masyarakat Malaya saat ini masih tinggi, sehingga kita harapkan masyarakat mengetahui bahwa secara pengolahan lahan tidak hanya akan makanan di beras, tapi juga kita mengolah dari hulu, sehingga modifikasi yang dimasukkan di makan tidak hanya bergantung hanya dengan beras, itu pun bisa menjadi makanan yang bergizi.
1: Sementara itu, dengan panganan lokal, pemerintah Kota Tasikmalaya berharap angka stunting yang masih ditemukan di Kota Tasikmalaya dapat terus ditekan secara signifikan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Guna meredam terjadinya konflik sosial di masyarakat, DPRD Garut mendesak pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan pembenahan sistem pengolahan sampah di TPA Pasir Bajing. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
4: Anggota DPRD Kabupaten Garut Yuda Puja Turnawan menyoroti persoalan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Pasir Bajing, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Yuda menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah. Pasalnya TPA Pasir Bajing masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Sementara lokasi tersebut menjadi tumpuan utama pembuangan sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka dan menutup TPA dengan sistem tersebut paling lama 5 tahun sejak undang-undang berlaku. Sementara itu di pasal 29 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 secara tegas melarang penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
5: Nah, kira-kira apa? Mungkin punya persepsi.
6: Ya, pertama begini, dilematisnya Garut tidak ada tempat pembuangan sampah terakhir ya, selain ya. TPA Pasir Bajing. Ya. Tapi memang TPA Pasir Bajing kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, memang ini harus tidak boleh beroperasi karena masih open dumping, belum sanitary landfill, dan ini memang kesalahan dari Pemkab Garut juga dari tahun ke tahun tidak kunjung dialokasikan anggaran agar ini menjadi menerapkan sistem sanitary landfill. Hanya saja kita memang bingung, kita tidak ada tempat lagi. Nah, mungkin sebenarnya kan hari ini saya berharap ada pendekatan persuasif ya dari kepala daerah kepada masyarakat. Salah satu tadinya awalnya memang sudah ada poin-poinnya, salah satunya bupati akan menerapkan sanitary landfill di 2027.
4: Kemudian ia menilai Pemkab Garut harus memiliki komitmen jangka panjang untuk membenahi sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah, pengolahan hingga pemrosesan akhir yang memenuhi ketentuan lingkungan. Ia menambahkan dalam pembahasan bersama masyarakat sekitar TPA Pasir Bajing, pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah komitmen, diantaranya penerapan sistem sanitary landfill pada 2027 dengan alokasi anggaran sekitar 10 miliar rupiah.
0: Keterlambatannya musim penghujan, BMKG memprediksi pengaruh cuaca El Nino sampai kuartal tahun 2027. Hal itu dijelaskan Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur, Samudra Wira. Berikut laporan Ian Sofian.
7: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober tahun 2026, cuaca masih panas. Dengan cuaca masih El Nino ini, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Samudra Wira, BMKG memprediksi pengaruh cuaca El Nino sampai kuartal tahun 2027.
8: Jadi ini kan dikeluarkan oleh BMKG bahwa untuk pengaruh cuaca El Nino ini sampai kuartal tahun 2027.
9: Bulan.
8: Nggak tahu kalau untuk kaitan bulannya nggak bisa bulan apa gitu ya, hanya diprediksi sampai tahun depan 2027. Adapun untuk musim penghujan memang akan terjadi keterlambatan karena berdasarkan pengaruh dari El Nino ini. Jadi ada keterlambatan dari musim kering ke musim hujan. Untuk walaupun di khususnya wilayah Kabupaten Cianjur sudah ada hujan gitu ya, ada kemarin juga ada di awal bulan itu ada 2 hari berturut-turut, tapi intensitas hujannya masih rendah ya, masih rendah. Hanya keseluruhan untuk sejauh barat memang belum bisa dikategorikan memasuki musim penghujan karena hanya beberapa lokasi saja ya, beberapa wilayah, dan intensitas hujannya juga belum cukup tinggi ya, masih rendah.
7: Apalagi adanya informasi SK siaga darurat kekeringan akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat. BPBD Cianjur saat ini sedang menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan.
8: Malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu. Apakah memang sampai bulan Oktober saja atau bulan November. Jadi nanti kalau misalnya SK siaga darurat kekeringan sudah turun, nah nanti kita juga akan kita rapatkan. Nah, nanti biasanya sih kita mengikuti yang menjadi arahan dari BPBD Provinsi Jawa Barat seperti itu.
7: Jadi, namun demikian, sampai saat ini cuaca masih musim kemarau. Meskipun ada turun hujan di semua wilayah, kecamatan bisa dibilang tidak merata. Oleh karena itu, bulan Oktober belum bisa dibilang musim penghujan, namun masih musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Habibi menilai Indonesia perlu meningkatkan jumlah insinyur yang mendukung ambisi menjadi negara maju. Bilal Wibisono melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Ilham Akbar Habibi, yang juga merupakan putra dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, mengatakan Indonesia perlu meningkatkan jumlah insinyur hingga 4 kali lipat dari kondisi saat ini untuk mendukung ambisi menjadi negara maju. Ketersediaan tenaga insinyur dinilai penting untuk memperkuat industri nasional sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi. Menurut Ilham Habibie, rasio insinyur Indonesia saat ini terdapat sekitar 2.500 orang per 1 juta penduduk. Menurutnya jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk mendorong kemajuan bangsa. Ia mengatakan peningkatan jumlah insinyur menjadi pekerjaan bersama yang perlu melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Ilham, insinyur memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan industri.
11: It's not only about the airplanes, it's about the entire ecosystem, and as Ilham Habibi already mentioned, STEM education is so important, and for us it's the partnership with ITB in this example, what we're very excited about, and in the end, it's not about the end product that the teams are presenting. And of course, it's going to be delightful for the three winners, but I hope that for the 10 teams that participated, their exposure not only to how to work within a university, but also with industry, is something that they got out of this experience, because we had mentors from industry, we had partners from industry joining us. So I hope that the whole process, including being a little bit nervous presenting for a very esteemed jury today, brought him an experience that they can be proud of to look back upon.
10: Terakhir, ia juga menilai ketertarikan mahasiswa terhadap bidang STEM atau sains, teknologi, rekayasa dan matematika perlu ditingkatkan. Dalam kesempatan itu, Ilham perkirakan mahasiswa yang tertarik saat ini terdapat sekitar 15-20% dari jumlah total pada bidang STEM. Dari Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Pohon sehat Lamtoro di Jalan Terusan Jakarta dipangkas habis oleh UPTD DPKP Kota Bandung. Yopi Irawan ungkap pohon tersebut dinilai beresiko. Selengkapnya disampaikan Sina.
12: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung melakukan tindak pemangkasan habis terhadap pohon Lamtoro di sepanjang Jalan Terusan Jakarta. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, menjelaskan bahwa pohon tersebut memiliki tajuk daun yang sangat rimbun, sementara akarnya kurang kokoh untuk menahan beban.
13: Pemangkasan habis pohon berjenis Lamtoro di sepanjang Jalan Jakarta, karena memang itu adalah merupakan program kami. Karena apa? Karena mengantisipasi terjadinya pohon rawan tumbang yang berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat.
12: Yopi juga mengungkapkan, untuk menghindari resiko dari tumbangnya pohon lamtoro di median jalan Terusan Jakarta, pihaknya memutuskan untuk melakukan penopingan habis terhadap pohon tersebut.
13: Sebetulnya alangkah lebih bagusnya memang dipotong habis, cuman kami khawatir menimbulkan terlalu banyak pertanyaan, gitu. Kami memutuskan hanya untuk dilakukan penopingan saja terhadap pohon tersebut.
12: Menurut Yopi, dengan melakukan penopingan ini, maka pohon lamtoro tidak lagi menahan beban berat dari tajuk ranting. Kedepannya, UPTD DPKP Kota Bandung akan terus merawat dan memperhatikan pohon-pohon di sekitar Kota Bandung.
0: Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman menilai program TMMD ke-130 tahun 2026 memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di desa yang sasaran TMMD. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
14: Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman mendukung penuh TMMD ke-130 Kodim 0605 Subang di Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang yang digelar 13 Oktober hingga 11 November 2026. Dukungan DPRD tersebut diwujudkan lewat anggaran Pemkab Subang sebesar Rp1,3 miliar untuk jalan baru 1,5 kilometer, air bersih, rehab rutilahu, musola, dan pos kamling. Jalan baru itu diharapkan membuka akses ekonomi desa terisolir.
15: Akan selalu support dengan kegiatan yang baik
16: ini. Ini sangat mendukung untuk kesejahteraan masyarakat.
15: Iya. Tadi kan yang dibangun ini akses ke jalan untuk
16: pertanian.
15: Pertanian itu kan memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan di hari-harinya.
16: Oke, siap. Ya.
14: Dandim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro menegaskan TMMD menyinergikan TNI, Pemda, dan masyarakat. Selain fisik, TMMD juga menggelar penyuluhan bela negara, kesehatan, dan bahaya narkoba.
17: Kita untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan masyarakat pada umumnya. Kebetulan sasarannya kali ini di Desa Cupunagara, di Kecamatan Cisalak. Nah, kemudian kegiatan ini merupakan kegiatan dari yang didanai oleh pemerintah daerah dan Mabes TNI. Nah, tentunya utamanya adalah supaya kita bisa membantu meringankan dan meningkatkan perekonomian warga di sekitar Cisalak.
14: Sinergi ini diharapkan membawa perubahan nyata bagi warga Cipunagara. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebonjati. Penertiban dilakukan dengan memberikan himbauan kepada pengelola parkir tidak resmi. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
18: Dinas Perhubungan di Subkota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebonjati, tepatnya di sekitar Paskal 23. Penertiban dilakukan dengan memberikan imbauan kepada pengelola parkir tidak resmi, memasang pembatas jalan, serta menata area agar tidak lagi digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Pelaksana tugas PLT Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Bandung, Perlian Hadi, mengatakan, penertiban tersebut dilakukan menyusul adanya pembangunan koridor bus rapid transit atau BRT yang berdampak pada penghapusan area parkir di Jalan Kebonjati. Menurutnya, Disub telah berkoordinasi dengan manajemen Paskal 23 dan security parking selalu mengelola area parkir untuk menyediakan alternatif bagi para karyawan yang sebelumnya memarkirkan kendaraan di Jalan Kebonjati. Perlian menyebutkan, Paskal 23 telah menyediakan sekitar 880 satuan ruang parkir SRAP untuk sepeda motor. Selain itu, pihak manajemen juga menyediakan tarif khusus bagi karyawan sebesar Rp250 per bulan atau Rp125.000 untuk penggunaan selama 2 minggu. Meski fasilitas parkir telah disediakan, sebagian karyawan masih mencari alternatif lokasi dengan tarif yang dinilai lebih murah. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan berpindah ke sejumlah gang dan jalan kecil di sekitar kawasan Kebonjati, di antaranya Gang Adi Brata dan Jalan Klenteng. Perlian menjelaskan parkir di Gang Adi Brata tidak diperbolehkan, sementara itu parkir di Jalan Klenteng masih diizinkan, tetapi harus mengikuti ketentuan, yakni hanya satu baris kendaraan pada satu sisi jalan. Ia mengakui pada masa transisi telah penghapusan parkir di Jalan Kebon Jati, pengaturan terhadap kendaraan sejumlah lokasi belum berjalan optimal. Banyak pengendara yang berpindah ke Jalan Klenteng, sedangkan di Gang Adi Brata terdapat pihak yang mengarahkan kendaraan untuk parkir di lokasi tersebut.
19: Nah, ternyata di Pasar 23 itu sudah tersedia ruang parkir sepeda motor sebanyak 880 SRP, satuan ruang parkir ya. Nah, kemudian tarifnya juga sudah disiapkan untuk karyawan Pasca 23 itu kalau bulanan 2,5, kalau per 2 minggu 1,25. Nah, ternyata si para pegawai Pascal ini masih mencari celah nih, masih nyari yang murah-murah lah gitu ya.
18: Perlian menegaskan pengawasan di Jalan Klenteng relatif lebih mudah dilakukan karena juru parkir yang bertugas merupakan petugas resmi. Sebaliknya pengelola parkir di Gang Adi Brata dan kawasan Saritem diketahui dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan juru parkir resmi.
0: Persib Bandung menjamu tim Vietnam yakni Chong Vietal FC pada laga kedua grup E AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
20: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup E AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
21: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
20: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
21: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
20: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.go.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi, selamat siang.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menemani aktivitas Anda, rehat sejenak lah ya dari aktivitas di kesempatan siang hari ini. Lagu-lagu pilihan di 100% Indonesia Widi hadirkan untuk Anda sampai jam 3. Boleh Anda pilih ya lagu favorit Anda pop Indonesia sampai dengan jam 3 sore nanti di 0811 220 9760. Santai, slow aja.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami gitu, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro 1 RSI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung siang ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
3: Iya, Bu. Bapak juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
2: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada Lini.
4: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Ada video yang lagi-lagi ramai di media sosial dan disebut memperlihatkan lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panas. Video seperti ini tentu mudah menarik perhatian karena peristiwa lumpur Lapindo sudah lama banget pisan dikenal masyarakat ya. Tapi setelah Mang telusuri info tersebut, ternyata tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan lokasi dalam video bukan kawasan lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo tersebut terjadi di kawasan wisata geologi Oro-Oro Kesongo Kabupaten Blora Jawa Tengah Agustus 2026. Artinya video yang Mamang ceritakan ini memang memperlihatkan semburan lumpur, tapi lokasi dan konteks yang diberikan dalam unggahan tersebut keliru. Jadi pendengar, sebuah video yang benar tetap bisa disertai informasi yang salah. Jangan hanya melihat isi videonya, tapi juga lokasi dan waktu kejadian. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

Aku bisa tanpamu cenah. Di 100% Indonesia yang sudah request Hatur Nuhun Pisan lagunya, lagu Aku Bisa ini di request sama siapa ini? sama Kiki Sesko di Garut. Garut juga panas ngeheap hareudang. Sama kalau di Bandung juga ini panas menterang, tapi karena Widi ada di ruangan ber-AC jadi rada tiis, tapi nyang ngeheap. Oke, kalau keluar mah. Lagu Flanelanya Aku Bisa sudah sampai ke Garut dengan selamat ya. Dispesialkan buat Teteh duluan. Hatur Nuhun. Super spesialnya buat semua pendengar RRI Bandung aja di seluruh Indonesia. Hidup Persib. Nuhun Teh, ditunggu lagunya. Sudah terputarkan lagunya ya. Kemudian dari Kiki kita menuju WMN yang ada di wilayah Tasikmalaya. WMN sehat-sehat ya. 100% Indonesia Pro 1 RRI Bandung. Karena ini kalau dibaca semua, WMN judulnya Curhat Dajat dalam kolom koran. Lagunya request apa ya? Oh, Melly Goeslaw, Yang Manapun Aja. Ya, lagu Melly Goeslaw Nu Mana Wae. Melly Goeslaw Widi pilihin yang mana tuh ya. Nanti pokoknya Widi pilihin ya lagunya. Terus juga ada siapa lagi nih? Siapa lagi? Dari WMN kita ke Bunda Maharani. Selamat siang menjelang sore Bunda. Lagunya Akad. Aduh. Siap, lagu Akadnya disiapkan ya. Buat Teh Pera. Wah, buat suara Widi seperti suara Pera. Wah, Akadnya sudah disiapkan. Mau ngomong apa nih, suka ngeblank gitu gak sih? Lagu Akadnya sudah disiapkan ya. Bunda Maharani sehat selalu. Kalau Bekasi apalagi ya, kalau Bandung aja tuh udah nggak ada dingin nih. Widi tinggal di daerah Bandung Selatan, nun jauh di Mato ya, jadi antar kota antar provinsi lah gitu. Di wilayah Pangalengan sana udah nggak ada dingin ya, redang weh malam-malam tuh ya. Tapi memang wilayah Bandung Raya sekarang lagi haridang-haridangnya. Teh ini Pupung di Lakbok Ciamis, mau Dewa 19 kamulah satu-satunya. Siap, lagunya satu-satunya Widi kirim ke Lakbok Ciamis. Beneran ini teh namanya Lakbok. Siap, Ibu Mujianti selamat siang, mau lagu Bernafas Tanpamu dari Last Child. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Neng Bunga, Neng Dede Insi, Karmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apih No, Bung Kusna, Pak Herdi, Dikum aja buat semua pendengar, spesialnya buat Mbak Talia All Crew, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin ya Allah. Kemudian juga Teteh kumaha damang, alhamdulillah sehat walafiat. Teh Nopa juga mudah-mudahan sehat ya. Lagunya apa nih? Merdeka. Kela, lagunya apa? Kasih dari Salju Band. Siap, nanti lagunya udah disiapkan ya. Untuk Anda yang masih mau request lagu-lagu favoritnya, boleh di 0811-220-9760. No, Widi suka satu lagu dari Melly Goeslaw itu yang Gantung. Boleh ya, WMN Widi putarkan kan lagunya Yang Mana Aja. Jadi kita gantung-gantungan aja lah. Satu lagu yang akan menemani Anda beristirahat, atau mungkin Anda mulai bekerja lagi hari ini, atau Anda yang sedang dalam perjalanan, kami hadirkan dan temani aktivitas Anda dengan 100% Indonesia.

0: Pemerintah Kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Kita akan bertanya langsung dan berbincang bersama Dr. Mumu Muhsin Zakaria M. Hum, selaku Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad.
1: Jadi ini sebuah kemajuan saya pikir ya. Di alun-alun Bandung itu bukan sekedar ruang terbuka publik atau destinasi wisata, tapi sangat potensial ya untuk dikembangkan menjadi kawasan sejarah yang terpadu. Dan mengingat di seputaran alun-alun itu terdapat banyak bangunan bersejarah, juga peristiwa-peristiwa sejarah di dalamnya, ada aktivitas perekonomian yang bisa ditarik ke belakang itu sudah ada zaman kolonial. Demikian juga ada pasar, ada aktivitas keagamaan, dan lain-lain. Jadi pertama itu gini ya, kita harus menentukan batas dan inti kawasan sejarah. Yang harus dipertahankan itu pertama misalnya masjid ya. Kemudian sepanjang jalan Asia Afrika, itu kawasan-kawasan yang wajib dilestarikan. Dan itu menjadi bagian dari konten. Alun-alun menjadi tempat sejarah yang terpadu. Itu yang harus diwati-wati sejak awal. Ya, kalaupun mau ada sentuhan ya paling dipercantik. Di seputaran Bandung itu punya tinggalan sejarah yang komplit. Yang pertama ada zona pusat kota tradisional. Kemudian yang kedua ada zona pemerintahan dan kota kolonial. Yang ketiga ada zona pergerakan nasional. Yang keempat ada zona internasional ya. Kemudian juga ada zona perdagangan dan kehidupan masyarakat kota. Saya kira itu ya yang komponen-komponen yang terlibat dalam kawasan sejarah yang terpadu. Harus diacang dari awal ya. Jalur perjalanan wisatawan itu didasarkan pada bisa kronologis ya, dari mana dulu menuju kemana gitu ya. Kemudian yang kedua harus ada guide ya yang punya pengetahuan dan menjelaskan kepada publik. Kemudian yang ketiga ada cetakan lah, ada brosur. Kemudian juga perlu ada yang disebut komodifikasi ya, seolah-olah menghidupkan kembali masa lalu, menyediakan foto booth. Kalau ini dikelola dengan bagus, ini bisa mendinamisasi berbagai sektor ya. Ekonomi kreatifnya, usaha kecil menengahnya, ya kreativitas, seni dan budaya, dan lain-lain.

0: Masih pakai.
1: Intermezzo.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
1: Intermezzo. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Teteh Abdi apa meget? Aduh, mohon maaf atuh Kakang. Kang Kiki Sesko ya di Garut. Mohon maaf atuh. Jangan manyun ya kasep atuh. Aduh, saru atuh ya. Jadi nanti mah harus ada gendernya gak sih? Ya, Kang Kiki hatur nuhun. Terima kasih banyak Teteh Abdi. Teteh Abdi mah pemegat sanes istri sakit tuh kasep kieu teh. Siap, Kakang. Hapunten. Ya, 100% Indonesia masih diputarkan lagu-lagunya ya. Ada Pak Ahmad Irwan, aku mah pengen requestnya lewat telepon. Cenah enggak, siap, boleh. Terus juga ada Mbak Safitri yang minta lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku. Salamnya untuk semua yang mendoakan diriku saja. Terima kasih. Ada kalau ini mah namanya pasti Bapak ya. Enggak akan aku panggil Teteh. Pak Asep Sanding, Cara Mencintaimu dari Anggi Marito. No, lagunya Kasih dari Salju Kak Teh Nova ya. Sebentar ditunggu. Lagu-lagunya masih ditunggu ya di 08 11 220 9760 di 100% Indonesia sampai dengan jam 3 sore nanti.

0: Pendengar, kita akan melihat bagaimana anak muda menggunakan layanan keuangan digital, apa saja kesulitannya dan juga jebakannya, termasuk bagaimana mengenali berbagai modus kejahatan digital yang semakin beragam. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kita Bapak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat.
1: Secara nasional itu indeks literasi itu di 69,57%, sementara indeks inklusi keuangannya di 93,61%. Tantangannya adalah bahwa tingkat literasi atau pemahamannya tadi kan tentunya lebih rendah dari inklusinya. Barat kalau misalnya saya kasih mobil balap atau mobil sport ya dengan teknologi digital ini, tetapi tentunya Gen Z dan milenial ini belum pegang SIM-nya nih. Makanya dalam konteks ini kami dari OJK hadir ya melakukan literasi keuangan ya untuk memastikan bahwa teman-teman Gen Z dan milenial ini boleh dengan mobil sportnya melaju kencang, tapi tentunya harus tahu bagaimana cara ngerem yang baik, harus memahami bagaimana aturan di jalan tol yang baik. Yang pertama itu gaya hidup konsumtif, dan sangat ironinya gaya hidup konsumtif ini tapi kebutuhannya dibiayai pakai pinjam nih, pakai utang. Kedua, nah ini yang harus kita waspadai juga, fenomena ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Nah ini banyak memicu teman-teman kita Gen Z dan milenial ini terjebak dengan penawaran-penawaran investasi ilegal atau scam. Prinsip 2L. Pertama apa? Legal. Legal itu tentunya cek legalitasnya, cek entitasnya. Apakah misalnya kalau lembaga jasa keuangan itu pasti dia harus berizin dan diawasi oleh OJK. Dan ini gampang, cek di website-nya OJK. Kemudian logis. Logis itu pastikan bahwa imbal hasil atau penempatan uang itu ya rasional gitu. Ya. Masuk akal lah. Ada misalnya banyak tawaran-tawaran, dan ini terjadi nih di Jawa Barat. Nawarin untung berlebihan tanpa resiko. Sebulan bisa 30%, bisa 20%, dan sebagainya. Tanpa resiko dan pasti diterima 30% sebulan. Itu sudah pasti tidak benar gitu ya. Sudah pasti tidak logis. Jadilah generasi yang cerdas. Gunakan teknologi digital itu memang untuk belajar, membangun kesejahteraan di masa yang akan datang, dan melakukan investasi secara logis dan legal. Apabila ragu ya, kalau ada tawaran-tawaran investasi atau ada keinginan untuk melakukan investasi dan agak ragu, khawatir nanti akan adanya bahaya ini, makanya harus segera menghubungi kontak senternya OJK di nomor 157. Baik. Atau nanti boleh di WhatsApp 081 157 157 157.
2: Bandung siang ini.

0: Sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga, terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Karena Aku Telah Denganmu adalah sebuah lagu balada romantis yang dibawakan oleh penyanyi solo legendaris Indonesia Ari Lasso, berkolaborasi dengan aktris sekaligus penyanyi muda Ariel Tatum. Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan menjadi salah satu single yang cukup sukses dari Ari Lasso pada masa itu. Lirik Karena Aku Telah Denganmu adalah sebuah narasi tentang komitmen, kesetiaan, dan juga keputusan untuk tetap bersama seseorang yang sudah dipilih, meskipun mungkin ada godaan atau pilihan lain di luar sana. Lagu ini mengekspresikan keteguhan hati dan keyakinan pada pilihan cinta yang telah dibuat.

0: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Berharap Tak Berpisah ditulis oleh Denny Casmala dan dirilis sebagai single pada tahun 2002. Video musik untuk lagu ini dibuat pada tahun 2002 dan diunggah ulang di YouTube pada tahun 2014. Lagu ini sempat populer pada awal masa rilisnya, namun kembali menjadi populer pada tahun 2019 setelah banyak pendengar yang menyadari bahwa lagu ini kembali rutin dinyanyikan atau diputar di berbagai tempat, mulai dari live music di kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya. Tagar "Izinkan Aku Challenge" bahkan sempat viral di media sosial.

0: Dan pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, Widi harus akhiri dulu 100% Indonesia karena waktunya udah habis. Hapunten pisan, mohon maaf untuk beberapa lagu yang belum sempat terputarkan karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk atensi Anda. Dan tentunya pendengar, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Beranda Sacita Berjaringan Nasional bersama RRI Pontianak, RRI Jayapura, dan RRI Gunung Sitoli, juga RRI Tual, mengupas topik mengenai investasi di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi, buku-buku sekarang udah banyak kok offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu?
9: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%.
10: Pajak belum.
9: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
10: Gak masuk akal dong.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Yeah. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti,
9: Pak. Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba, begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih.
9: Siap.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa

0: produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Sekiranya nah, gitu. Ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu. Semua duduk akhirnya tadi pelayan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi, tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Back to back ya, menjadi jawara pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Kalau saya rasakan itu kekhawatiran saja. Kalau di Jawa itu Bapak Ibu, kalau harga sudah bergejolak itu rapi hitam.
3: Ini menjadi menerapkan sistem sanitary landfill. Hanya saja kita memang bingung. Kita tidak ada tempat lagi. Nah, mungkin sebenarnya kan hari ini saya berharap ada pendekatan persuasif ya dari kepala daerah kepada masyarakat. Ya. Salah satu tadinya awalnya memang sudah ada poin-poinnya, salah satunya bupati akan menerapkan sanitary landfill di 2027. Kemudian
1: itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 18 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tren penyakit yang dilaporkan Puskesmas saat ini di Cianjur yaitu kasus penyakit yang berkaitan dengan pernapasan atau ISPA. Namun upaya pencegahannya tetap dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P terus melakukan pemantauan pada musim kemarau yang berkepanjangan ini. Antisipasi timbulnya berbagai macam penyakit karena saat ini menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur Japet, tren penyakit yang dilaporkan saat ini kasus penyakit saluran pernapasan.
5: Dari tren penyakit yang dilaporkan Puskesmas saat ini memang terjadi apa ya, kasusnya yang banyak dilaporkan itu, kasus penyakit yang banyak dilaporkan oleh Puskesmas itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan, ISPA terutama ya, ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas, kemudian juga penyakit diare. Nah, terkait dengan penyakit ISPA itu kan umumnya penyebabnya itu kan virus, sebetulnya upaya pencegahannya lebih ke di apa, masyarakat itu meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan tubuh, karena untuk virus itu tidak ada lagi obatnya selain kita memperkuat daya tahan tubuh sehingga daya tahan tubuh itu yang nanti akan melawan virus yang masuk.
4: Sedangkan upaya pencegahan dan antisipasi timbulnya ISPA, selain memberikan edukasi pada masyarakat agar meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
5: Ya, pencegahan kita melalui Puskesmas, kemudian juga melalui fasilitas pelayanan yang jadi jejaring Puskesmas itu kan memberikan edukasi ke masyarakat, meningkatkan perilaku hidup sehat, kemudian meningkatkan aktivitas untuk memperkuat daya tahan tubuh, asupan gizi, supaya daya tahan tubuhnya bagus ya, melakukan aktivitas olahraga, kemudian asupan gizinya juga diperbaiki.
4: Namun demikian, ISPA menyerang semua golongan, mulai dari usia anak-anak sampai lansia, dikarenakan daya tahan tubuh tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, masing-masing puskesmas terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tasikmalaya menggalakkan pemanfaatan pangan lokal guna menekan angka stunting di wilayahnya. Nova Nugraha melaporkan.
6: Untuk terus menekan angka stunting di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah menggalakkan mengolah ataupun mengkonsumsi panganan lokal untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi mengatakan makanan lokal atau panganan lokal juga memiliki gizi yang cukup untuk meningkatkan ataupun mengantisipasi stunting yang terjadi pada anak, sebab kandungan gizi yang ada cukup untuk memenuhi pemenuhan gizi bagi anak.
7: Dan juga sama, ini juga merupakan preventif promotif untuk pencegahan bersama pasti dan juga untuk mempromosikan ketahanan pangan. Sama dengan pemasan P2SA ini, nah ini kan pangan lokal nih, jadi bukan hanya beras saja, dari variasinya, itu alternatif bisa dari karet, terus juga ketela, umbi-umbian,
6: ketela. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Eli Suminar, mengatakan panganan lokal seperti umbi-umbian jika diolah dengan baik tentunya akan memiliki cita rasa yang tinggi. Selain itu juga dengan kandungan gizi yang cukup, panganan lokal juga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dan terutama untuk menekan angka stunting bagi anak. Saat ini tinggal bagaimana orang tua memahami bagaimana pengolahan makanan lokal.
8: Dalam pengelola makanan karena kita kan masyarakat pelayan masih tinggi, sehingga kita harapkan masyarakat mengetahui bahwa secara pengolahan makanan sudah ada agama makanan di kurunan, tapi juga kita mengolah dari umbi-umbian, sehingga modifikasi dari masyarakat dimakan tidak hanya bergantung hanya dengan berat, itu pun bisa menjadi makanan yang gizi.
6: Sementara itu dengan panganan lokal, pemerintah Kota Tasikmalaya berharap angka stunting yang masih ditemukan di Kota Tasikmalaya dapat terus ditekan secara signifikan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebon Jati. Penertiban dilakukan dengan memberikan himbauan kepada pengelola parkir tidak resmi. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Perhubungan di Subkota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebon Jati, tepatnya di sekitar Paskal 23. Penertiban dilakukan dengan memberikan imbauan kepada pengelola parkir tidak resmi, memasang pembatas jalan, serta menata area agar tidak lagi digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Pelaksana tugas PLT Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Bandung, Perlian Hadi, mengatakan penertiban tersebut dilakukan menyusul adanya pembangunan koridor bus rapid transit atau BRT yang berdampak pada penghapusan area parkir di Jalan Kebon Jati. Menurutnya, Disub telah berkoordinasi dengan manajemen Paskal 23 dan security parking selalu mengelola area parkir untuk menyediakan alternatif bagi para karyawan yang sebelumnya memarkirkan kendaraan di Jalan Kebon Jati. Pelian menyebutkan, Paskal 23 telah menyediakan sekitar 881 satuan ruang parkir SRAP untuk sepeda motor. Selain itu, pihak manajemen juga menyediakan tarif khusus bagi karyawan sebesar Rp250 per bulan atau Rp125.000 untuk penggunaan selama 2 minggu. Meski fasilitas parkir telah disediakan, sebagian karyawan masih mencari alternatif lokasi dengan tarif yang dinilai lebih murah. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan berpindah ke sejumlah gang dan jalan kecil di sekitar kawasan Kebon Jati, di antaranya Gang Adi Brata dan Jalan Klenteng. Perlian menjelaskan parkir di Gang Adi Brata tidak diperbolehkan, sementara itu parkir di Jalan Klenteng masih diizinkan, tetapi harus mengikuti ketentuan, yakni hanya satu baris kendaraan pada satu sisi jalan. Ia mengakui pada masa transisi telah penghapusan parkir di Jalan Kebon Jati, pengaturan terhadap kendaraan sejumlah lokasi belum berjalan optimal. Banyak pengendara yang berpindah ke Jalan Klenteng, sedangkan di Gang Adi Brata terdapat pihak yang mengarahkan kendaraan untuk parkir di lokasi tersebut.
10: Nah, ternyata di Paskal 23 itu sudah tersedia ruang parkir sepeda motor sebanyak 880 SRP, satuan ruang parkir ya. Nah, kemudian tarifnya juga sudah disiapkan untuk karyawan Paskal 23 itu kalau bulanan 2,5, kalau per 2 minggu 1,25. Nah, ternyata si para pegawai Paskal ini masih mencari celah nih, masih nyari yang murah-murah lah gitu ya.
9: Perlian menegaskan pengawasan di Jalan Klenteng relatif lebih mudah dilakukan karena juru parkir yang bertugas merupakan petugas resmi. Sebaliknya, pengelola parkir di Gang Adi Brata dan kawasan Saritem diketahui dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan juru parkir resmi.
1: Kesenjangan IPM Kabupaten Bogor jadi sorotan dengan adanya ketimpangan di kawasan Bogor bagian barat, sehingga sekolah rakyat permanen Jasinga dinilai jadi kunci memutus rantai kemiskinan dan mencetak bibit unggul. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
11: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bogor masih timpang antara Gunung Putri 87,69 dengan Sukajaya di kisaran 60-an menjadi sorotan dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Program Nasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi jawaban untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis 100%. Tren IPM Kabupaten Bogor naik dari 67,83 pada 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024, namun belum merata di 40 kecamatan dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa. Sekolah Rakyat Jasinga pada tahun ajaran 2026-2027 menampung 270 siswa dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga desil 1 dan 2 DTSN. Ketua PMII Kabupaten Bogor Akso Bintang Nusantara menilai bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghambat utama peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan perlunya pengawalan agar Sekolah Rakyat Jasinga benar-benar mencetak bibit unggul tanpa stigma, serta didampingi agar keluarga miskin mau menyekolahkan anaknya.
12: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika Desa 1 dan Desa 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Yang dilakukan oleh PMI itu vokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin Desa 1 dan juga Desa 2 itu pendekatan kultural dan juga persuasif kepada orang tua. Meyakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga Sekolah Rakyat Jasinga ini adalah jembatan utama untuk memutus rantai kemiskinan keluarga. Sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu.
11: Dekan FEB Universitas Islam Bogor Ujang Buhori Muslim menjelaskan bahwa sekolah rakyat efektif untuk mendongkrak IPM jika kurikulumnya berorientasi pada karakter dan daya saing. Ia menilai keberlanjutan program harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan perluasan setiap zona agar mampu mengungkit IPM di 40 kecamatan.
13: Tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya, sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya, ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat, yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
11: Sekolah rakyat secara nasional telah menjangkau 182 wilayah dengan lebih 44.000 jiwa dan 93 gedung permanen beroperasi sejak Juli 2026. Program tersebut ditargetkan mencapai 500 sekolah hingga 2029 untuk menampung 500.000 siswa sebagai investasi SDM jangka panjang.
1: Berikut pendengar bagaimana pendapat warga Bogor tentang program sekolah rakyat untuk mencerdaskan anak yang tidak mampu menjadi berdaya sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045. Berikut suara masyarakat yang terhimpun RRI Bogor.
14: Saya Bayu dari Bogor. Menurut saya, program sekolah rakyat ini langkah yang cukup bagus ya, dan juga tepat sasaran. Karena pendidikan itu hak semua anak, termasuk dari keluarga prasejahtera atau yang kurang mampu. Nah, kalau anak-anak yang kurang mampu ini diberi akses pendidikan dan keterampilan, mereka tidak hanya cerdas, tapi juga bisa mandiri secara ekonomi. Ini tuh fondasi penting buat menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi catatan pentingnya ada di pengawasan dan pemerataan fasilitas. Jangan sampai nih konsepnya sudah bagus, tetapi di lapangan malah kekurangan guru berkualitas atau malah salah sasaran. Pemerintah juga harus memastikan program ini transparan dan berkelanjutan sampai anak-anak ini benar-benar siap bekerja dan berdaya.
15: Saya Putri dari Bogor. Menurut saya, program sekolah rakyat ini bagus karena bisa membantu anak-anak yang kurang mampu supaya tetap bisa ke sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Harapannya, mereka bisa meraih cita-cita mandiri dan ikut membangun Indonesia menjadi lebih maju pada tahun 2045 nanti.
1: Pendengar, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, dengan presenter Alif Diata dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Pembahasan fokus pada pelaksanaan seleksi 270 siswa sekolah rakyat permanen Jasinga dari keluarga desil 1 dan 2. Saat ini strategi pemerataan pendidikan bersama gratis 100% untuk mendongkrak IPM Kabupaten Bogor dari 74,2. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bogor memastikan program tepat sasaran by name by address untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, berikut wawancara akan dihadirkan ke ruang dengar Anda.
16: Kita akan mulai untuk membahas tentang sebenarnya apakah pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah efektif begitu untuk mengungkit atau mungkin mengerek IPM Kabupaten Bogor ya. Bagaimana pelaksanaan seleksi dan juga penjaringan 270 siswa perdana sekolah rakyat di Jasinga Pak, terutama ya dari desil 1 dan 2 DTSN, Pak Farid?
17: Begini, jadi kita harus tahu dulu bahwa sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jadi salah satu perbedaannya itu di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran siswa.
16: Okay.
17: Jadi siswa tidak bisa mendaftar untuk bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kemudian siswa itu dari mana berasal? Itu dari data yang ada di DTSN, kita klasifikasi di desil 1 dan desil 2. Nah, seluruh warga masyarakat yang masuk di desil 1 dan desil 2 itu kami inventarisir bahwa di antara keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masuk di usia sekolah. Nah, ketika sudah terdeteksi berapa yang masuk di usia sekolah, kemudian kami lakukan asesmen. Di asesmen didatangi satu persatu keluarga tersebut. Dari situ kemudian hasilnya di ranking berdasarkan beberapa kriteria, rawan putus sekolah, tidak putus sekolah sama sekali, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami memenuhi kuota untuk siswa sekolah rakyat. Jadi sekali lagi, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data. Kemudian, sekolah rakyat ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun lalu. Tetapi tahun lalu itu hanya berbentuk kelas rintisan. Kelas rintisan itu di Kabupaten Bogor ada dua tempat. Pertama tempatnya di Sentra Galih Pakuan di Ciseeng, isinya 50 orang siswa tingkat SLTA. Yang kedua ada di Sentra Inten Sueno Karadenan. Isinya itu 100 orang siswa tingkat SMP. Jadi tahun lalu itu sudah ada 150. Nah, kemudian di tahun ini itu kembali dijangkau siswa sekolah rakyat SMA itu 120, SMP 120, dan SD 30. Nah, semuanya yang tahun lalu dan tahun ini 270 ditambah 150 itu sekarang sudah ditempatkan di Jasinga, di sekolah rakyat permanen. Nah, di sana mereka menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Jadi modelnya seperti model boarding school lah, kira-kira begitu. Nah, itu sekilas tentang sekolah rakyat.
16: Kemudian bagaimana untuk memastikan kalau apa yang didapatkan oleh penerima manfaat ini ya, kalau kita bisa bilang ini tepat sasaran gitu, by name, by address, Pak Farid?
17: Insya Allah, jadi dari hasil penjangkauan yang tadi saya sampaikan, itu untuk menentukan siapa yang masuk ke sekolah rakyat itu dilakukan pleno. Dilakukan rapat gabungan. Nah, rapat gabungan ini sama petugas pendamping PKH, mereka yang melakukan asesmen ke rumah-rumah, ya kan? Nah, hasil asesmen itu kemudian dibawa ke rapat pleno, dan itu kami diskusikan bersama Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BPS, itu mendiskusikan secara bersama-sama. Jadi dipastikan siapa yang masuk ke siswa sekolah rakyat itu potret lapangan kondisi kehidupan di keluarganya itu tervisualisasikan. Okay. Rumahnya kita tahu, kondisi orang tuanya kita tahu, kesehariannya kita tahu, itu ditampilkan orang per orang. Okay. Makanya pleno itu sampai seminggu hanya untuk menetapkan calon siswa sekolah rakyat. Okay. Gitu.
16: Pak Farid, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ya, mungkin koreksi jika saya salah nih. Tadi sempat disampaikan sudah ada sekolah rakyat di Ciseeng dan juga di Karadenan, kemudian digabung untuk dijadikan satu di Sekolah Rakyat Jasinga, seperti itu Pak Farid?
17: Betul.
16: Oke, okay, baik. Betul. Memang kita bisa katakan pindah gitu ya dari yang di Ciseeng dan Karadenan untuk menetap akhirnya di sekolah rakyat yang berbasis seperti mirip-mirip boarding school, seperti itu ya Pak Farid ya?
17: Betul. Okay. Koreksi satu lagi, jadi jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan DTC itu sudah tidak bicara 5,7. Nah, kalau berdasarkan DTSN, ini per tanggal 6 Oktober kemarin kami cek, jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu 6.134.635 jiwa.
16: Oke, baik. Meningkat berarti ya, Pak Farid ya? Lumayan begitu.
17: Betul.
16: Oke, baik. Dengan tadi sempat kita singgung soal indeks pembangunan manusia, Pak Farid. Dengan kesenjangan yang kita ketahui di wilayah Gunung Putri, ini ada di tingkat di angka 87,69, kemudian di Sukajaya ada di angka 60-an. Bagaimana kemudian Sekolah Rakyat Jasinga ini kemudian dirancang untuk pemerataan pembangunan dan juga mendongkrak rata-rata lama sekolah, Pak Farid?
17: Ya, jadi begini, Sekolah Rakyat itu salah satu strategi untuk meningkatkan IPM. Nah, tadi bahwa pesertanya itu berasal dari keluarga tidak mampu yang berpotensi untuk putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga diharapkan dengan mereka masuk ke sekolah rakyat, ini secara otomatis akan meningkatkan IPM di wilayah masing-masing.
16: Okay.
17: Seperti itu. Kemudian, ini kan kalau di sekolah rakyat bukan hanya anaknya yang dimasukin sekolah rakyat, yang dimasukkan ke sekolah rakyat, tapi ada intervensi juga terhadap keluarganya. Nah, jadi si siswa sekolah rakyat ini, keluarganya itu kemudian dilakukan intervensi melalui program yang lain. Misalnya PPSE. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
16: Terima kasih untuk Pak Farid Ma'ruf, Kadis
17: siap.
16: Sosial Kabupaten.
1: Buang sampah sembarangan di Kota Cirebon terancam kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
18: Hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018.
19: Warga yang melanggar dengan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menyebut sudah menemukan pelanggar di Kelurahan Kesenden pada akhir tahun 2025 dan sudah dilakukan sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
18: Ancaman hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan.
19: Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam kasus di Kelurahan Kesenden, Satpol PP telah memberikan pembinaan administratif kepada pelanggar. Ia menambahkan pengawasan kemudian diperkuat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kewilayahan melalui pemasangan portal serta ronda RT dan RW untuk menekan pembuangan sampah liar, sekaligus mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya guna menghindari pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI tepat untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang bayi. Reporter Rena Safira melaporkan.
20: harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut.
21: Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pertumbuhan bayi. Ketetapan tekstur, jumlah, frekuensi, variasi, serta kebersihan makanan menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi balita. Nutrisionis Juanda menjelaskan bayi berusia 6 bulan pertama membutuhkan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah memasuki usia 6 bulan, pemberian MPASI mulai diperlukan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI.
20: Kita harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut. Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi itu hanya bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik makanan dalam bentuk cair. Maka di sini kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini, ASI tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut sampai dengan usia 6 bulan.
21: Juanda menambahkan untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan, makanan perlu memiliki tekstur lumat atau berupa bubur kental. Tekstur tersebut perlu diperhatikan karena makanan yang terlalu encer dapat membuat pemberian MPASI kurang sesuai anjuran. Ia mengingatkan orang tua agar memperhatikan kekentalan makanan ketika mulai memberikan MPASI kepada bayi. Rena Safira melaporkan.
1: Ajaran Islam menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki sejalan dengan nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial. Reporter Vivi Ismayati.
22: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama.
23: Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Profesor Muhammadun, menjelaskan bahwa ajaran Islam dan Pancasila memiliki nilai yang sejalan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki. Ia merujuk Surah Al-Hujurat yang mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang diukur berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin maupun asal-usul.
22: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama. Bahwa kemuliaan itu diukur dari nilai ketakwaan, nilai prestasi, yang bukan jenis kelamin atau asal-usul. Yang kedua, An-Nahl 97, laki-laki dan perempuan setara dalam amal soleh dan balasannya. Jika laki-laki bisa masuk surga dengan jalur haji, maka perempuan pun bisa masuk surga dengan jalur haji. Perempuan, laki-laki bisa masuk surga melalui jalur jihad, perempuan pun bisa masuk surga jalur jihad. Mohon maaf, mengurus rumah tangga, hamil, melahirkan dengan resiko kematian itu jihad. Nah, nilai-nilai ini harus kita bangkitkan.
23: Muhammadun juga menjelaskan, Surah An-Nahl ayat 97 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh balasan atas amal soleh yang dilakukan. Sementara itu, Surah At-Taubat ayat 71 mengajarkan pentingnya sikap saling menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kebaikan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan keluarga yang setara melalui kemitraan suami dan istri, serta pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Masih di kuasa di program nomor 61 Bandung, masih bersama saya Dirnaldi di Bandung sore hari ini ya. Dan kami akan mengawal hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung sore ini. Banyak informasi-informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tepat pada pukul 19.31 Bandung dan ya sesaat lagi tepat pada pukul 16.40 kami juga akan memberikan informasi olahraga ya. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, ini di bulan-bulan ini memang banyak olahraga yang terus digalakan dikarenakan ini persiapan, ada persiapan Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi, dan juga Peparda Pekan Olahraga Daerah ya. Ini akan apa ya, akan dimulai itu pada bulan November ya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ini harus diikuti ya, Jarbres Cup ya 2026, turnamen tenis meja pelajar SLTA Jawa Barat. Ini keren banget ya, tenis meja. Ya, ajang olahraga pelajar kembali hadir melalui Jarbres Cup 2026, turnamen tenis meja tingkat SLTA Jawa Barat yang mengusung semangat sportivitas, persahabatan, dan prestasi. Di kompetisi ini pendengar menjadi kesempatan bagi para pelajar SMA, SMK, dan MA untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus mengukir prestasi di bidang olahraga tenis meja. Turnamen ini terbuka bagi peserta putra dan putri dengan pendaftaran gratis. Gratis loh ya, ini pendaftarannya. Panitia menyediakan kuota terbatas yakni 120 peserta untuk kategori putra dan 70 peserta untuk kategori putri. Ya, para peserta diwajibkan melampirkan kartu pelajar sebagai persyaratan pendaftaran. Pertandingan akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Oktober bulan ini ya, 2026, bertepatan di lapang tenis indoor ya, markas Kodiklat Kota Bandung. Ya, sebelum pertandingan berlangsung, panitia menjadwalkan technical meeting pada hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat di gedung MTOH Kodiklat. Persaingan dipastikan semakin menarik dengan hadiah uang tunai jutaan rupiah telah disiapkan bagi para pemenang. Pendengar dimanapun Anda berada, pada kategori putra, juara pertama akan memperoleh hadiah 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, serta juara ketiga bersama 1.500.000 rupiah. Sementara itu kategori putri menyediakan hadiah 4 juta untuk juara pertama, 2 juta rupiah untuk juara kedua, dan 1 juta rupiah untuk juara ketiga bersama. Ya, selain hadiah uang tunai, pendengar, panitia juga menyiapkan tambahan berupa trofi, medali, dan sertifikat bagi para peserta atau pemenang sesuai ketentuan penyelenggara. Pelaksanaan turnamen

0: mengacu pada peraturan permainan International Table Tennis Federation ITTF ya, sehingga peserta diharapkan menjunjung tinggi aturan pertandingan, kejujuran dan sikap sportif selama kompetisi berlangsung. Pendaftaran dijadwalkan ditutup pada hari Senin ya, 26 Oktober 2026 mengingat kuota peserta terbatas ya. Para pelajar yang berminat dihimbau segera mendaftarkan diri agar tidak kehilangan kesempatan mengikuti kompetisi ini. Informasi lebih lanjut ya mengenai pendaftaran dapat diperoleh melalui narahubung ya yang tercantum. Anda bisa menghubungi di 0812247615 16, dan ini Hendra di nomor 0812244888849, dan Kinoy ya, di namanya Kinoy ya, di nomor 0889712116 78, melalui Jabar Brus ya, Jabar Brus ya Cup 2026 diharapkan lahir bibit atlet tenis meja berbakat dari kalangan pelajar Jawa Barat. Lebih dari sekedar perebutan gelar juara, turnamen ini menjadi wadah untuk mempererat persahabatan, membangun karakter dan menumbuhkan semangat prestasi di kalangan generasi muda. Ya baik pendengar, jangan sampai pernah lupa ya. Anda ikuti saja ya, harus ikut ya, ini SLTA, SMA, MA ya, harus ikut soalnya ini gratis pendaftarannya ya. Oke, jangan sampai kemana, terus 57,6 RRI Pro 1 Bandung bersama saya Adi Renaldi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi, atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, dan waktunya kabar olahraga ya. Akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, sukses gelar West Java Challenge 2026, IKC Jabar siapkan Jabar Open. Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, Pemprov IKC Jawa Barat, sukses menyelenggarakan West Java Challenge 2026 di Grand Australia Hotel, Kota Bandung, yang berlangsung pada bulan pada 9 hingga 14 Oktober 2026. Kejuaraan tersebut diikuti sekitar 720 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan atlet Anggar. Ketua Provinsi IKC Jabar Asanti Rosada Talib ya menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, klub serta pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan kejuaraan tersebut. Ia berharap penyelenggaraan West Java Challenge dapat mendorong semakin banyak atlet dan klub dari berbagai daerah untuk berpartisipasi pada pelaksanaan berikutnya. Menurutnya kejuaraan tahun ini mendapat sambutan positif dengan kehadiran sekitar 720 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan peserta dari Aceh turut hadir pada detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan pertandingan, sehingga menambah keberagaman daerah yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Asanti juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para sponsor yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu IKC Jabar menghadirkan kompetisi yang dapat menunjang pembinaan serta meningkatkan pengalaman bertanding para atlet. Dia menyebutkan sejumlah pihak yang memberikan dukungan, diantaranya Bank BJB dan Bank Rakyat Indonesia BRI serta sponsor lain. Menurut Asanti, kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting bagi IKC Jabar untuk terus menyelenggarakan kejuaraan Anggar secara berkelanjutan.

0: Setelah West Java Challenge 2026, IKC Jabar mulai mempersiapkan agenda berikutnya yakni Jabar Open yang direncanakan berlangsung pada 2027. Asanti berharap kejuaraan tersebut dapat terselenggara dengan lebih luas dan menarik minat peserta dari luar negeri, sehingga persaingan yang tercipta semakin beragam. Asanti menjelaskan West Java Challenge dan Jabar Open memiliki format pertandingan yang berbeda. West Java Challenge mempertandingkan atlet yang mewakili klub masing-masing, sedangkan Jabar Open dirancang sebagai kejuaraan perorangan dengan atlet bertanding membawa nama daerah asalnya. Dalam West Java Challenge 2026, persaingan antar klub menghasilkan Kota Bogor sebagai juara umum. Posisi berikutnya ditempati Tangerang, Sumedang, dan Kota Bekasi yang berada di urutan keempat atau meraih posisi harapan. Hasil berikut menunjukkan keterlibatan klub dari berbagai daerah dapat dalam kompetisi anggar di Kota Bandung. Dengan dimana-mana untuk menyelenggarakan Jabar Open mendatang, Asanti menargetkan jumlah peserta dapat meningkat hingga sekitar 1.000 orang. Selain memperluas partisipasi atlet, ia juga ingin menghadirkan kategori pertandingan yang lebih beragam, termasuk membuka kesempatan bagi atlet veteran berusia di atas 60 tahun apabila memungkinkan. Ia menegaskan bahwa Jabar Open dirancang dengan cakupan internasional, berbeda dengan West Java Challenge yang berfokus pada persaingan antar klub. Rencana tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan atlet Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus membuka ruang interaksi dengan atlet dari negara lain. Mengenai waktu pelaksanaan, Asanti menyampaikan harapan agar Jabar Open dapat digelar pada akhir 2027. Meski demikian, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tetap membutuhkan persiapan matang, termasuk dukungan berbagai pihak agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan sesuai rencana.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Ada video yang lagi-lagi ramai di media sosial dan disebut memperlihatkan lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panas. Video seperti ini tentu mudah menarik perhatian karena peristiwa lumpur Lapindo sudah lama banget pisan dikenal masyarakat ya. Tapi setelah Mang telusuri info tersebut, ternyata tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan lokasi dalam video bukan kawasan lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo tersebut terjadi di kawasan wisata geologi Oro-Oro Kesongo Kabupaten Blora Jawa Tengah Agustus 2026. Artinya video yang Mamang ceritakan ini memang memperlihatkan semburan lumpur, tapi lokasi dan konteks yang diberikan dalam unggahan tersebut keliru. Jadi pendengar, sebuah video yang benar tetap bisa disertai informasi yang salah. Jangan hanya melihat isi videonya, tapi juga lokasi dan waktu kejadian. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung, Sorotan Sore. Ini kami akan membahas tentang ya hutan lah ya, yang hutan menyusut, itu potensi longsor. Ini kalau potensi longsor intai Sari Mukti ya. Dan ini bagaimana mitigasi ya bencana yang dilakukan. Dengan sore hari ini narasumber kami sudah siap ya, di jalur kami ada Bapak Arief Perdana ya. SPMT ya. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah ya, TPA, TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ya, DLH Jabar ya. Insinyur, Bapak Insinyur ya, Bapak Arief ya Perdana. Kita coba langsung sapa. Selamat sore, assalamualaikum Pak Arief.
1: Siap, waalaikumsalam Pak.
0: Ya, gimana Pak kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah,
0: baik ya Pak ya, alhamdulillah ya. Ya Pak, mohon maaf Pak, diganggu sama RRI Bandung nih Pak. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat ya. Di sorotan sore hari ini kami kita akan membahas hutan menyusut, potensi longsor intai Sari Mukti. Nah, dan ini bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan. Ya Pak Arief, kita ketahui kawasan Sari Mukti memang memiliki aktivitas pengolahan sampah yang cukup besar ya Pak ya. Seperti ya, apa kondisi lingkungan yang dan kawasan sekitar Sari Mukti saat ini Pak? Gimana Pak kondisinya Pak?
1: Iya, alhamdulillah ya Pak. Kalau dari segi kondisi lingkungan memang di situasi di sana sebagai kawasan hutan kita berusaha pertahankan Pak ya. Jadi dengan kondisi TPA yang sudah overload, kami berupaya untuk seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap lingkungan gitu Pak ya. Kemudian dari segi operasional penutupan sampah, kita coba bukan penutupan dengan tanah gitu ya, walaupun tidak setiap hari, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kita coba ukur untuk penutupan dengan tanah. Kemudian terkait dengan perlindungan terhadap dua sungai yang di sekitar Sari Mukti, yaitu Sungai Ciganas dan Cipanuan, juga kita sudah berupaya untuk tidak ada lagi aliran lindi yang masuk ke sungai, kedua sungai itu gitu ya. Jadi ya, semua aliran lindi masuk ke kolam pengolahan air lindi yang ada di bawah. Nah, terkait dengan baku mutunya ini kami sedang berupaya untuk memenuhi sanksi yang memang kami sedang dapatkan dari KLH gitu ya. Jadi salah satu di antara 9 sanksi yang kami dapat, tinggal satu yang belum, yaitu SLO gitu ya. Sertifikat layak operasi ini masih kami upayakan. Kalau perfectnya sudah gitu ya. Kita upayakan karena kemarin kita sudah ajukan juga karena beberapa harus diperbaiki. Jadi sambil kita berupaya maksimal, sudah memenuhi baku mutu, nanti kita ajukan untuk SLO-nya gitu Pak.
0: Ya,
1: itu barangkali Pak terkait kondisi
0: hutan. Ya, itu terkait kondisi. Dan ini sejauh mana nih Pak penyusutan hutan atau berkurangnya ya tumpukan vegetasi dapat meningkat resiko longsor di kawasan Sari Mukti. Apakah di kawasan Sari Mukti ini resiko longsor Pak Arief?
1: Iya. Melihat dari kondisi overload sudah pasti Pak ya berisiko longsor. Kami sudah berupaya ya untuk sejak tahun 2025 kami menata di zona 4. Alhamdulillah setelah kemarin beberapa kali musim hujan ini tidak terjadi longsor Pak ya di zona 4.
0: Yeah.
1: Kemudian terkait dengan zona 5, zona perluasan, kita berupaya semaksimal mungkin gitu Pak. Jadi alhamdulillah memang sampai saat ini masih bisa kita kendalikan baik itu kepentingan lereng maupun juga terhadap potensi longsor di zona 5 itu Pak. Jadi kita berupaya lah Pak dengan berbagai macam keterbatasan, kemudian juga sampah dari kabupaten kota yang nggak bisa berhenti gitu Pak ya. Ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk tetap bisa menata Sari Mukti ini Pak.
0: Ya apa ya apa apakah sudah ada sistem Pak pemantauan kondisi tanah ya, pergerakan lereng atau peringatan ini untuk mendeteksi potensi longsor Pak? Sudah di
1: ya ada Pak. Jadi kita juga sudah bekerja sama ya dengan beberapa lembaga pendidikan ITB juga kemudian ITNAS gitu ya. Jadi memang rekomendasinya kita melakukan beberapa penataan terkait dengan di zona 4 gitu ya. Maupun di zona 5 ini kita berupa membuat terasering Pak. Nah, kemarin juga kita sudah sampaikan alhamdulillah gitu di zona 4 sekarang setelah kita bangun penataan lerengnya, ini alhamdulillah tidak lagi terjadi longsoran ke bawahnya gitu Pak.
0: Ya.
1: Kemudian di zona 5 juga kita sudah upayakan untuk meratakan secara sharing itu membentuk sudut kemiringan yang aman Pak.
0: Iya. Koordinasi DLH Jabar dengan BPBD gimana Pak, pemerintah daerah?
1: Masyarakat. Ya alhamdulillah Pak, jadi selama ini BPBD juga sangat aktif membantu kami Pak. Kemarin kami juga baru mendapatkan pendampingan dari BPBD terkait dengan antisipasi bencana ya, mau dari baik itu kebakaran maupun juga kelongsoran gitu ya. Jadi nanti BPBD akan membuat panduan khusus terkait dengan antisipasi bencana di TPA,
0: ya.
1: Terutama terkait dengan karhutla, karena kan selama ini kan yang sudah baku gitu ya terkait karhutla itu sudah baku, sudah ada baik dari BNPB maupun dari aturan-aturan teknisnya. Nah, dari TPA ini memang belum ada Pak terkait dengan pencegahan atau tanggap darurat terkait kebakaran. Nah, alhamdulillah BPD kemarin sudah berkomitmen untuk membantu kami dalam menyusun terkait dengan tanggap darurat kebakaran Pak, baik itu yang sifatnya itu ya antisipasi kebakaran maupun juga bencana lain seperti longsor itu Pak.
0: Ya, Pak Arief, apa yang perlu dilakukan masyarakatnya yang tinggal di sekitar Sarimukti ya untuk mengurangi resiko dan mengendalikan tanda-tanda awal longsor ya, gimana nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah Pak. Jadi kami di Sarimukti juga berkomunikasi secara aktif dengan Pak kepala desa setempat gitu ya. Kemudian juga dengan rekan-rekan tokoh-tokoh pemuda setempat. Jadi pada intinya kami membuka komunikasi terkait dengan khususnya warga desa Sarimukti yang bekerja di Sarimukti ya, baik itu sebagai pemulung atau pedagang. Jadi kita akan himbauan terus-menerus Pak, baik itu terkait dengan kebakaran maupun kelongsoran. Jadi kami sudah memasang rambu-rambu di sana gitu Pak ya. Jadi kami berharap sebetulnya warga-warga desa Sarimukti ini juga membantu kami dalam hal pencegahan kebakaran di TPA misalnya, walaupun beraktivitas di sana baik sebagai pemulung maupun pedagang, ini jangan sampai menimbulkan aktivitas yang menimbulkan api misalnya merokok atau membakar di zona aktif gitu Pak. Ini kami lakukan himbauan secara efektif Pak. Nah, untuk di sekitarnya saya kira memang kami harapkan juga tetap sesuai dengan batas-batas yang sekarang ada. Jadi kami himbau masyarakat melalui Pak Kades tidak membuat bangunan baru yang mendekati area TPA. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini kami juga terus berkoordinasi dengan Pak Kades terkait dengan himbauan-himbauan atau pembinaan kepada warga desa Sarimukti Pak.
0: Baik, jadi sudah on the track ya Pak ya, sudah memberikan kepada masyarakat juga himbauan-himbauan dan juga sejauh ini ya. Di Sarimukti aman ya Pak ya.
1: Insya Allah, alhamdulillah Pak, mohon doanya Pak.
0: Iya.
1: Jadi walaupun dengan berbagai macam keterbatasan, kita berupaya secara maksimal lah untuk membantu kabupaten kota, sekali juga menjaga kondisi lingkungan di sekitar Sarimukti ini Pak.
0: Baik, Pak Arief, terima kasih. Hatur nuhun sudah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dan Pak Arief sehat selalu ya Pak.
1: Main, makasih ya Pak.
0: Ya,
1: makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu tadi kami berbincang bersama Insinyur Arief Perdana, SPMT, ya, Kepala UPTD Pengolahan Sampah TPA, TPST Regional di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, ya, DLH Jawa Barat. Ya baik, kembali lagi ke Bandung sore hari ini, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

97,6 dari Pro 1 Bandung. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan topik siapa yang mati dalam tauhid akan masuk surga. Baik pendengar, tepat pada pukul 17.50 menit ya, kami juga akan mengundangkan azan maghrib Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhiru 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa setia mendengarkan siaran RRI, dan juga mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, limpahkan taufiknya dan hidayahnya, kesehatan fisik ataupun kesehatan rohani. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan kepada para sahabatnya yang juga diperuntukkan untuk umatnya, yaitu kita semuanya, Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati wa huwa ya'lam, dan dia mengalami, mengetahui, menyadari, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, maka masuk ke surga dia. Hadis ini diriwayatkan di dalam bab dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala jannah qatan. Bab tentang argumen atau dalil bahwa siapa yang mati dalam tauhid maka dia akan masuk surga secara mutlak. Hadis pada hadis ke-43 Sahih Muslim, diriwayatkan dari Walid bin Muslim dari Humran dari Utsman, di mana Utsman mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Hadis ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hidup adalah ketauhidan. Menanamkan tauhid di dalam hati, benar-benar teguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Menanamkan bahwa tidak mensekutukan Allah. Bahwa hanya Allah lah yang layak dan patut disembah. Tidak mensekutukan dengan yang lainnya. Maka ketika iman itu sudah ada di dalam dada, insya Allah dia akan masuk surga. Kenapa begitu sederhana seseorang bisa masuk surga? Sementara dalam hadis ini hanya menjelaskan orang yang mati dalam tauhid. Kan sejatinya ketika seseorang telah memiliki tauhid, ketika iman telah tertancap di dalam hatinya, maka zayyanahu fi qulubikum, maka iman itu akan menghiasi hati seseorang. Dan ketika hati seseorang telah dihiasi oleh Allah SWT, karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan dalam surah Al-Hujurat, maka orang tersebut otomatis hatinya akan dijauhkan dari kekufuran, akan jauh dari kemaksiatan, akan jauh dari kefusukan. Dan ketika hati jauh dari keburukan, maka dia akan dekat dengan kebaikan. Maka orang yang memiliki iman, sungguh dia akan terdorong dengan iman itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah di antara halawatul iman, kenikmatan iman. Oleh karenanya Nabi SAW menegaskan, siapa yang mati sementara hatinya, sementara dia tahu persis dan yakin mengalaminya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain, di mana riwayat ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Bakr Al-Muqaddami, dari Bishr bin Mufaddal, dari Khalid Al-Hadza, dari Walid bin Abi Bishr, dia berkata, "Sami'tu Humran, aku mendengar dari Humran berkata, Sami'tu Utsman, aku mendengar dari Utsman berkata, Sami'tu Rasulullah, aku," kata Utsman, "mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu," dia berkata, "Mamata," siapa yang mati, "wa huwa ya'lam," dia tahu, menyadari, "annahu la ilaha illallah," bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Oleh karenanya tauhid di dalam berislam adalah hal yang sangat krusial, sangat urgen. Oleh sebab itu, pendidikan awal yang harus ditanamkan kepada anak-anak adalah keimanan. Sebelum mengajarkan keahlian, sebelum mengajarkan kreativitas, sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu duniawi dan sebagainya, bahkan ilmu syariat sendiri,
Maka yang pertama diajarkan kepada anak-anak adalah keimanan, keyakinan dan tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah adalah Maha Agung, Maha Besar, Maha Mandiri, menciptakan apapun dan tidak pernah diciptakan, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya. Allahu Akbar, Allah adalah Maha Besar. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan seluruhnya adalah untuk kepentingan manusia. Itulah di antara hikmah ketika seseorang memiliki iman dan mengajarkan keimanan itu kepada orang-orang lain, khususnya kepada anak-anak yang masih kecil. Maka iman yang melekat di dalam hatinya akan membawanya, akan mendidiknya, akan menuntunnya kepada jalan-jalan kebaikan yang tidak pernah kita pikirkan akan kemana anak ini menjadi dewasanya nanti. Karena dengan iman yang ada di dalam hatinya, Allah SWT berfirman, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, maka iman itu akan menghiasi hatinya dan akan mencegahnya dari segala perbuatan-perbuatan jahat dan maksiat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kekokohan iman, keteguhan iman, dan juga mampu untuk mengajarkan keimanan itu kepada orang lain, khususnya kepada anak dan keluarga kita. Dan yang terpenting adalah kita bisa istiqomah mempertahankan, meneguhkan keimanan yang ada di dalam hati kita sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pemerintah Kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Kita akan bertanya langsung dan berbincang bersama Dr. Mumu Muhsin Zakaria M. Hum, selaku Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad.
1: Jadi ini sebuah kemajuan saya pikir ya. Di alun-alun Bandung itu bukan sekedar ruang terbuka publik atau destinasi wisata, tapi sangat potensial ya untuk dikembangkan menjadi kawasan sejarah yang terpadu. Dan mengingat di seputaran alun-alun itu terdapat banyak bangunan bersejarah, juga peristiwa-peristiwa sejarah di dalamnya, ada aktivitas perekonomian yang bisa ditarik ke belakang itu sudah ada zaman kolonial. Demikian juga ada pasar, ada aktivitas keagamaan, dan lain-lain. Jadi pertama itu gini ya, kita harus menentukan batas dan inti kawasan sejarah. Yang harus dipertahankan itu pertama misalnya masjid ya. Kemudian sepanjang jalan Asia Afrika, itu kawasan-kawasan yang wajib dilestarikan. Dan itu menjadi bagian dari konten. Alun-alun menjadi tempat sejarah yang terpadu. Itu yang harus diwanti-wanti sejak awal. Ya, kalaupun mau ada sentuhan ya paling dipercantik. Di seputaran Bandung itu punya tinggalan sejarah yang komplit. Yang pertama ada zona pusat kota tradisional. Kemudian yang kedua ada zona pemerintahan dan kota kolonial. Yang ketiga ada zona pergerakan nasional. Yang keempat ada zona internasional ya. Kemudian juga ada zona perdagangan dan kehidupan masyarakat kota. Saya kira itu ya yang komponen-komponen yang terlibat dalam kawasan sejarah yang terpadu. Harus diangkat dari awal ya. Jalur perjalanan wisatawan itu didasarkan pada bisa kronologis ya, dari mana dulu menuju kemana gitu ya. Kemudian yang kedua harus ada guide ya yang punya pengetahuan dan menjelaskan kepada publik. Kemudian yang ketiga ada cetakan lah, ada brosur. Kemudian juga perlu ada yang disebut komodifikasi ya, seolah-olah menghidupkan kembali masa lalu, menyediakan foto booth. Kalau ini dikelola dengan bagus, ini bisa mendinamisasi berbagai sektor ya, ekonomi kreatifnya, usaha kecil menengahnya, ya kreativitas seni dan budaya dan lain-lain.
2: Bandung sore ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak

0: terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Chang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

97,6 dari Pro 1 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada. Waktunya juga dia harus undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 ya, bukan 91. Salah lagi ya. Baik pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adina Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah di Indonesia mencapai 63.789 orang di tahun 2026 dan Jawa Barat menyumbang 20% terbanyak? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Dr. Anda Hajah I. Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oke, MSI.
1: Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi dengan penduduk paling tinggi ya di Indonesia. Rilis BPS terakhir itu 51,163 juta. Dengan jumlah penduduk yang bekerja serta jumlah perusahaan yang banyak di Jawa Barat, ini juga berbanding lurus begitu ya dengan jumlah pemutusan hubungan kerja. Penyebab utama PHK di Jawa Barat ya, kontrak yang tidak diperpanjang, perusahaan melakukan efisiensi, terutama garment yang padat karya, ini kan labor cost-nya tinggi, bahan baku yang semakin meningkat, order yang semakin menurun, mereka juga terpaksa melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja. Paling gampang adalah mengurangi tenaga kerja. Kemudian kami di provinsi juga ada mediator yang siap juga pencegahan perselisihan. Kemudian kami juga memperkuat koordinasi dan kami ada tim deteksi dini perusahaan-perusahaan mana yang berpotensi bermasalah terhadap hubungan industrialnya. Selain itu juga kami secara intens koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan tindakan atau memfasilitasi mereka yang terkena PHK ya, dengan mendorong mereka untuk mengakses lowongan pekerjaan baru dan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tua. Kami punya aplikasi Nyari Gawe dan juga Pak Gubernur setiap minggu melaksanakan bursa kerja online. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaruh konsen yang sangat tinggi ya terhadap pembukaan lapangan kerja. Di samping itu kami juga melakukan koordinasi terus dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dipenuhi jaminan kehilangan pekerjaannya dan juga jaminan hari tuanya. Dan kami juga memiliki BLK ya, Balai Latihan Kerja, apabila misalnya rekan atau pekerja yang di PHK ini berminat untuk jadi wirausaha, kita latih. Dan apabila mau ke industri lagi juga bisa upskilling di Balai Latihan Kerja kami.
2: Bandung sore ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungaras sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai wakil kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
7: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
8: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
8: Dikasih kewenangan
9: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Bandung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
10: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
13: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
14: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
15: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
14: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. lelang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First, governance. Trust must come before everything else. Managing haji funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
3: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi pertanian dan malam hari ini kita akan membahas bukan pertanian tapi tentang peternakan. Bagaimana kita membudidayakan ikan di lahan yang terbatas. Saya terhubung dengan Kang M. Yusuf LR, beliau seorang teknisi akuakultur pemula di DKPP Kota Bandung. Kita akan di ruang konsultasi peternakan Pro 1 era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Assalamualaikum, wilujeng wengi Kang Yusuf.
2: Waalaikumsalam Kang, wilujeng wengi oge.
0: Siap, sehat Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Membudidayakan ikan di lahan yang terbatas ini paling minimal berapa meter ke berapa meter ini atau lahan terbatas atau ember atau luas tanahnya atau gimana nih Kang?
2: Nah, kalau budidaya di lahan terbatas itu minimalnya yang di ember kan bisa.
0: Budik damber gitu ya?
2: Ya.
0: Oke. Dan budidaya ikannya tuh ikan apa aja tuh Kang biasanya Kang?
2: Kalau untuk budidaya ikannya sih biasanya cenderung ke ikan nila sama lele kan.
0: Ikan apa?
2: Nila sama lele.
0: Oh, kenapa budidaya ikan, setiap budidaya ikan di lahan-lahan yang sifatnya home industry gitulah ya, produksi di rumah. Kenapa ikan yang terpilih selalu dua itu Kang? Kalau nggak lele, nila gitu, kenapa Kang?
2: Karena kalau untuk ikan lele itu yang pertama, walaupun adanya kecil, kita bisa pada tebarnya yang banyak.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk ikan nila sama Kang.
0: Mm-hmm.
2: Pada tubuhnya banyak, terus oksigennya juga relatif standar lah Bang. Beda sama ikan mas yang butuh oksigen banyak.
0: Oh,
2: seperti kolam berenang gitu kan.
0: Oke, tapi kalau nila dan lele kebutuhan oksigennya juga santai aja gitu ya, terbatas juga gak apa-apa gitu.
2: Iya, beda sama ikan mas yang butuh air yang cukup deras kan.
0: Oke. Tapi ada tekniknya nggak sih Kang untuk ya walaupun kelasnya kelas rumah lah gitu, rumahan gitu, ada tahapannya nggak yang harus dilakukan mulai dari medianya, persiapan sebelumnya, barangnya gitu-gitu Kang?
2: Ada Kang, jadi seperti mulai dari persiapan wadahnya,
0: mm-hmm.
2: itu misalkan rata-rata kan di Kota Bandung tuh pekarangan rumahnya sedikit ya terbatas.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kita bisa menyesuaikan tuh. Misalkan kalau ada space 1 meter, itu bisa kita buat dari dokter pal, atau menggunakan ember,
0: mm-hmm.
2: atau bekas-bekas kulkas tuh Kang. Sekarang sudah ada yang pakai bekas kulkas.
0: Oh, apanya tuh yang bekas kulkas?
2: Oh, biasanya styrofoamnya Kang.
0: Untuk apanya tuh?
2: Untuk wadah budidaya ini.
0: Hah? Kenapa pakai styrofoam tuh Kang? Bukannya ya biasanya kan pakai ember styrofoam itu bagi untuk apanya tuh?
2: Untuk wadahnya Kang, jadi memanfaatkan wadah untuk budidaya ikannya tuh bisa dari styrofoam kulkas Kang.
0: Belum paham cuman, sih. Digimanain ya, tuh Kang?
2: Jadi kulkas itu di bagian dalamnya itu ada styrofoam yang cukup keras Kang. Nah itu bisa. Mm-hmm. Dipakai untuk menampung air gitu.
0: Oh, emang ada gitu
2: ya? Ada Kang, biasanya di apa ya, kayak rongsokan-rongsokan gitu suka ada. Cuman kalau untuk styrofoam bekas kulkas itu biasanya dipakai untuk ikan-ikan hias Kang.
0: Oh, tapi bisa juga untuk lele dan nila?
2: Bisa. Jadi nanti kita tinggal ukur aja si apa volume air berapa.
0: Iya. Styrofoam yang buat yang bekas kulkas atau yang buat es?
2: Bekas kulkas Kang, jadi body kulkas itu biasanya suka ada styrofoamnya tuh kalau nggak ada kapernya.
0: Iya. Itu kalau beli dibanding beli ember atau drum lebih murah itu berarti ya?
2: Biasanya sih lebih murah karena itu barang bekas Kang.
0: Oh iya.

0: iya iya. Kecuali kalau beli baru ya mungkin seharga ya.
1: Iya betul. Nah untuk yang kedua, jadi persiapan medianya kan.
0: Apa aja tuh?
1: Persiapan media tergantung kita mau membudidayakan seperti apa. Misalkan kalau untuk ikan lele itu pakai budik damir, berarti harus dipersiapkan untuk spesies tanaman di bagian atas kolamnya gitu.
0: Ya. Tapi biasanya kan itu yang di rumah tuh beda-beda Kang, ada yang dari ember, ada yang dari drum. Disarankan yang mana Kang, atau sama aja?
1: Sama aja sih Kang, cuman kalau drum mungkin dibelah ya atau dipotong.
0: Oh, emang harus jangan terlalu besar gitu Kang atau gimana?
1: Enggak sih, cuman kalau dipotong tuh biasanya kan si tinggi airnya tinggi Kang.
0: Kalau nggak dipotong kan jadi drumnya kan jangkung gitu ya, itu boleh nggak?
1: Boleh aja, cuman kalau tinggi gitu nanti si air yang di bawahnya nggak terkena sinar matahari, itu jadi dingin kan.
0: Oh, jadi baiknya mending dibelah gitu ya, dibelah dua terus dibikin dudukan gitu ya?
1: Iya, gitu.
0: Iya. Murah nggak sih Kang, jadi drum-drum gitu Kang? Tapi kalau saran mending drum itu dibelah dua untuk di rumah atau mending apa tuh untuk baknya gitu, bak ini sarannya kalau misalkan styrofoam dari kulkas nggak ada gitu ya, terus beli drum yang besar ini dibagi dua, mahal dan repot, ada rekomendasi nggak Kang untuk yang belum, misalkan saya misalkan mau nih pakai apa ya kira-kira gitu?
1: Bisa menggunakan terpal atau plastik Kang.
0: Tapi tempatnya di atas Kang, di dak, di rooftop gitu, di coran atap rumah, bisa tuh Kang?
1: Bisa, paling nanti kita buat kerangkanya untuk membentuk si wadah yang plastiknya itu.
0: Tapi kalau kena air hujan aman?
1: Kena air hujan aman. Cuman ya mungkin jangka waktu pemakaiannya berbeda sama drum plastik atau ember plastik Kak.
0: Oh, ketahanannya ya kalau terpal kan cenderung mudah sobek gitu ya. Kalau nggak pakai itu, pakai apa? Ada lagi nggak?
1: Kalau untuk di rumahan apa ya?
0: Itu ya tetap drum ya.
1: Paling ya nggak jauh dari ember plastik kayak gitu kan.
0: Iya sih. Drum memang paling masuk akal sih kalau dibelah dua gitu ya.
1: Iya, paling masuk akal itu kan.
0: Iya. Oh, jadi kalau misalkan Akang bilang tadi air yang di bawah nggak kena sinar matahari, kalau misalkan drumnya ditaruh di atas di rooftop gitu, di dak gitu, di lantai dak, berarti kena sinar matahari kok dong Kang? Aman-aman aja tuh?
1: Ya kalau itu mah aman-aman aja kan. Jadi fungsinya sinar matahari itu untuk menjaga suhu air kolam kan.
0: Kecuali kalau drumnya atau budidaya di dalam drumnya ditaruhnya di teras rumah di bawah yang kehalangan sama tembok gitu ya?
1: Iya, di tempat yang kurang sinar matahari yang teduh gitu.
0: Kalau di dak aman-aman aja berarti?
1: Aman aja insya Allah aman kan.
0: Oke, siap. Sarannya kan untuk yang apa namanya untuk budidaya baik nila ataupun lele, mulai di ukuran ikan seberapa besar tuh?
1: Nah, kalau untuk ikan lele itu biasanya di ukuran 9-10 sentian Kang, karena daya tahan tubuhnya udah mulai kuat tuh dari tempat pertama ke tempat yang punya kita.
0: Berapa hari?
1: Itu paling di usia 1 bulan sampai 1 bulan setengah kan.
0: Oh, 1 bulan sampai 1 bulan setengah.
1: Iya.
0: Iya. Karena memang banyak yang pada akhirnya setelah pensiun dari pekerjaan jadi nggak ada kegiatan. Ini bisa jadi salah satu kegiatan ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Oke siap Kang Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar. Kang Yusuf jangan kemana-mana, nanti kita akan sambungkan kembali lah ya.
1: Siap.
0: Oke siap. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Konsultasi Peternakan Pro 1 RRI Bandung.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Peternakan Prosatu RD Bandung. Masih dengan Kang Yusuf, kita bahas soal budidaya ikan di lahan yang terbatas.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Yusuf?
2: Iya, Kang.
0: Nah, di setiap tahapan yang dilakukan untuk kemudian budidaya ikan di lahan yang ada di rumah, baik itu di teras, di belakang rumah, di area dapur, kan dapur sekarang kan banyak yang ada area kosongnya ya, Kang ya, perumahan-perumahan zaman sekarang mah dapur barengan sama taman di belakang gini gitu ya. Nah, kalau saya tuh di rumah yang kosong itu adalah dak, Kang. Lantai saya tuh di rumah saya tuh di atasnya daknya masih kosong, melompong itu berapa meter kali berapa meter masih kosong. Nah, ini kalau misalkan emang ini mudah gitu, kayaknya saya bisa coba nih. Nah, ini tahapan yang dilakukan, tahapan yang dilalui, biasanya ketemu kesulitannya di tahapan yang mana, Kang?
2: Kesulitannya mungkin pada saat panen aja, Kang.
0: Pas panen, kenapa tuh, Kang, pas panen?
2: Karena pas saat panen itu kita kan membuang air, terus pengangkutan ikan.
0: Iya.
2: Di atas.
0: Oh, emang kenapa, Kang, bisa dikatakan sulit gitu, Kang?
2: Ya, karena yang pertama kotor, mungkin terus basah. Jadi tidak leluasa, itu kan kayaknya kurang leluasa aja.
0: Lebih repot aja gitu ya. Dan biasanya masukin ikan di umur berapa bulan tuh, Kang, tadi, Kang?
2: 1 sampai 1,5 bulan.
0: 1 sampai 1,5 bulan. Nah, itu bisa dipanen di umur bulan keberapa, Kang?
2: Itu setelah 3 bulan kita menebar benih,
0: Kang. 1 bulan kemudian begitu?
2: Enggak. Itu 1 bulan setelah itu dari larva, ya kita beli ukuran 9 cm. Nah, ukuran 9 cm itu umurnya 1,5 bulan.
0: Nah,
2: setelah kita tebar, itu butuh kurang lebih 3 bulan untuk kita panen lagi.
0: Oh, iya. Di jeda waktu segitu tuh per 100 kilo, bukan 100 kilo, Deng. Per berapa ini ya, berapa benih ya kira-kira ya, Kang, yang bisa masuk akal untuk menghitung pakan? Biasanya pakan tuh berapa kebutuhannya?
2: Kalau pakan itu biasanya 1 banding 1,5 atau 1 banding 1,3, Kang.
0: Gimana tuh 1 banding 1,5 itu gimana? 1 kilo pakan untuk 1,5 ikan gitu?
2: Kebalikannya, Kang. Jadi 1 kilo ikan itu memerlukan 1,5 kilo pakan.
0: Oke. Sebetulnya kalau udah lama mah ya, udah lama berkecimpung di dunia ini, biasanya udah hatam begitu ya, Kang ya?
2: Iya.
0: Tapi si pakan itu lumayan cukup gampang ditemukan gak, Kang?
2: Kalau untuk pakan cukup mudah, Kang, ditemukan. Di kota-kota tuh banyak kan ya, biasanya itu sama pakan-pakan ayam, kucing, burung gitu, suka adalah di toko pakan.
0: Oke deh. Nah, tips terakhir, Kang, untuk para pemula yang ingin mencoba seperti saya ini, saya juga tertarik sebetulnya, cuman saya medianya masih bingung nih, apakah mau pakai drum atau mau pakai terpal atau mau pakai ember atau pakai ini galon le mineral yang bekas begitu. Ini saya masih bingung nih apa yang bisa dipakai begitu. Ini tips untuk para pemula yang mau mencoba, Kang, seperti saya, apa nih tipsnya?
2: Tipsnya mungkin pemberian pakan yang teratur, terus melakukan penyortiran, sama pemeliharaan media airnya, Kang.
0: Nah, gimana tuh pemeliharaannya?
2: Nah, kalau untuk media air itu biasanya bisa ditandai dengan kadar amoniak yang tinggi, itu berarti air sudah jelek, Kang.
0: Tandanya amoniaknya tinggi gimana tuh?
2: Tanda amoniaknya tinggi bisa kita cium dari aroma air yang sudah menyengat, Kang.
0: Iya. Berarti bisa kelihatan kecium begitu. Itu biasanya per berapa minggu sekali tuh, Kang?
2: Nah, itu biasanya per 2 minggu sekali. Jadi kita melakukan pembuangan air seperempat wadahnya. Kita isi lagi itu, Kang.
0: Oke. Berarti memang banyak tahapan yang harus diperhatikan untuk kemudian menghasilkan panen yang lumayan cukup memuaskan lah ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kang Yusuf, terima kasih banyak ilmu dan kesempatan berbincangnya. Mudah-mudahan banyak pendengar kita yang pemula dan juga kabita begitu ya, ingin mencoba dan tidak salah langkah. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa ditampung untuk di pertemuan selanjutnya begitu ya, Kang Yusuf ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Kang. Selamat malam. Baik, tidak berdengar bersama dengan Kang Yusuf kita berbincang soal budidaya ikan di lahan yang terbatas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dengar saatnya Anda simak sajian Sandiwara Radio kami hadirkan untuk Anda. Dan Sandiwara Radio kali ini berjudul Kampung Sabang Merauke. Persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Tetap bersama kami.
1: Kehidupan bertetangga memang selalu diharapkan harmonis. Akan tetapi, semua tentu tidak berjalan semudah itu. Saling membantu memang menjadi sebuah keharusan bagi tetangga. Karenanya, semua perbedaan harus dilebur.
2: Assalamualaikum. Permisi, Bu.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, ada yang bisa dibantu, Bu?
5: Maaf, Aye ganggu Ibu. Ini nih, Aye mau lapor.
4: Mau lapor apa, Bu?
5: Ini Aye baru pindah ke kompleks Sabang Merauke di mari. Ini rumah Pak RT kan ya?
4: Iya, betul. Ini memang rumahnya Pak RT, Bu.
5: Alhamdulillah, Aye kagak salah rumah. Ini Bu, fotokopi kakak Aye. Maaf, Bu.
4: Iya.
5: Aye sama suami belum bisa dimari. Suami Aye masih sibuk ngurus pindahan gaweannya.
4: Oh, ndak apa-apa. Ibu siapa tadi namanya?
5: Iya, lupa. Kenalin, Bu. Iya. Aye namanya Siti Rahma.
4: Oh, Siti Rahma ya.
5: Ibu boleh panggil Aye Rahma aja.
4: Iya.
5: Ngomong-ngomong, Bapak RT kagak kelihatan dari tadi, Bu.
4: Kalau gitu, saya Mandi Siti. Kalau si Mas pulangnya, nanti abis asar, Nak Rahma. Kalau jam segini masih ngajar beliau.
5: Berarti Bapak wong Jowo ya, Bu. Kalau Ibu, orang Minang pasti.
4: Iya, suami saya wong Jogja, Nak. Saya orang Minang.
5: Wah, syukur alhamdulillah. Orang suami Aye juga orang Minang.
4: Ih, benar Nina.
5: Iya, Aye bisa bahasa Minang, Mande. Sakete, Mande Siti.
4: Wah, ada teman lah saya ya. Biar ngobrol-ngobrol pakai bahasa Minang.
5: Iya, Bu. Pasti senang hati udah Ayen tuh.
4: Iya.
5: Kalau begitu, Aye permisi deh, Mande Siti. Nanti abis maghrib, Aye dimari lagi.
4: Oh, gitu.
5: Biar Aye sama suami Aye bisa sapa Pak RT sama Mande lagi. Ya, permisi ya, Mande ya.
4: Iya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Makin lama komplek ini, makin ramai ragam orangnya.
1: Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kompleks Sabang Merauke. Penulis naskah Darwita Roza, penyelia musik Sri Widyastuti, teknik rekaman Umul Khair, produser Rismaniar, penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Dimainkan oleh Keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.
5: Udah, cepetan dah. Tadi Ayah udah bikin janji sehabis maghrib ini sama Mande Siti. Itu loh, istrinya Pak RT. Ayolah udah, cepet. Biar selesai kita sapa Pak RT hari ini.
6: Santai aja, adik. Tunggu udah dulu. Udah kan baru selesai sholat. Sabar, adik ya. Pak RT kan sama istrinya tidak akan kemana-mana.
5: Iya, udah. Ayah paham. Tapi ini ayah udah bikin buah tangan. Takutnya nanti dingin. Tapi udah. Udah.
6: Iya.
5: Kaget ya. Maaf ya, Da. Ayi kagak sengaja. Udah. Berarti udah ada temen dong ya. Istri Pak RT kan orang Padang.
6: Iya, dia. Syukur ada yang sekampung.
5: Ini nih. Udah sampai kita di rumahnya Mande Siti.
6: Ini rumahnya ya?
5: Iya. Assalamualaikum. Mande Siti.
4: Waalaikumsalam. Nak Rahma. Mari masuk.
5: Iya.
4: Suaminya ya?
6: Iya, Mande. Perkenalkan, nama Ambo Budi.
4: Mari Nak Budi, Nak Rahma, silakan duduk. Sebentar ya. Saya panggilkan Bapak dulu.
5: Iya, Bu, makasih, Bu.
4: Mas. Tetangga baru kita sudah datang nih, Mas.
3: Iya. Ini aku sudah datang. Oh, ini toh. Mari. Silakan diminum dulu.
5: Iya, Pak RT.
3: Maaf, ini seadanya saja. Mari.
5: Tidak apa-apa,
3: silakan
5: Pak RT.
3: Silakan dimakan cemilannya. Ya, toh, Bu?
4: Iya, Pak. Silakan dimakan cemilannya.
5: Iya.
4: Juga minum air tehnya. Makasih.
6: Iya, Bu. Makasih.
3: Oh, ini toh. Nak Budi sama Nak Rahma.
5: Iya,
3: oh,
5: Pak RT.
3: Iya. Ha, begini, Nak Budi, Nak Rahma.
6: Iya, Pak RT.
3: Kami senang punya tetangga baru. Iya, toh. Berarti bertambah pula keluarga di komplek Sabang Merauke ini.
6: Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Mohon bimbingannya, karena kami masih baru di sini. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak. Kenapa ya nama kompleks ini Sabang Merauke?
3: Oh, itu. Begini. Karena di kompleks ini kan beragam warganya. Iya, toh? Nah, kalau tetangga depan itu Pak Fadli. Kalau saya tidak salah itu dari Manado. Istrinya itu orang Medan. Iya. Orang Medan. Nah, kalau Ibu Mutia, tetangga di samping rumah saya ini, suaminya itu orang Aceh. Cuma mereka itu masih di kampung. Contoh dekat saja ya, toh. Nak Rahma, orang Betawi, toh. Nah, sama Nak Budi, orang Minang toh.
5: Iya, Pak RT. Udah kayak Indonesia aja ya, Pak Joko.
3: Iya,
4: Nak Rahma. Saya beruntung nambah keluarga saya dari kampung. Nak Budi, kalau butuh bantuan, Mande senang membantu.
6: Iya, Mande. Terima kasih banyak. Maaf ya, Mande, merepotkan.
4: Enggak.
3: Tidak toh, Nak Budi. Sama sekali tidak merepotkan, Nak Budi. Ya toh, Bu?
4: Iya, Pak. Sama sekali tidak merepotkan. Malahan kami senang. Karena anak-anak kami sudah menikah semuanya.
3: Betul.
4: Iya kan, Pak? Kadang-kadang rumah jadi sepi.
3: Ya, begitulah.
5: Wah, alhamdulillah kalau begitu, Mande. Saling mengisi kita ya.
4: Iya.
5: Orang tua saya jauh di Kalimantan ikut abang saya. Oh, iya, Mande.
4: Apa?
5: Ngomong-ngomong, ini camilannya apa ya namanya ya? Kok enak kayak kerupuk tapi legit.
4: Nah, baru coba ya.
5: Oh.
4: Itu namanya kue sapi. Enak kan?
5: Kue sapi. Iya, Mande. Enak bet. Aye mah doyan ngemil. Makanya badan aye segede karung begini.
3: Duh. Tapi meskipun begitu, Nak Budi kan tetap nomor satu, Nak Rahma.
6: Nomor satu sih nomor satu, Pak Joko. Tapi kantong saya tipis, beli baju terus. Orang berat badannya naik terus.
5: Udah bisa aja.

0: Rahma. Dia. Oh, dia.
1: Iya, udah.
0: Lihat pinggalan dah.
1: Apa itu pinggalan udah? Ayah kagak tahu bagaimana bentuknya. Kagak pernah lihat ayah.
0: Pinggalan itu kayu panjang dia. Udah taruh di gudang waktu pindahan.
1: Oh, itu. Ayah pindahin di sebelah jemuran dah. Emangnya buat apa entu dah?
0: Itu loh dia, selokan kita mampet.
1: Heh, kok bisa dah? Kita pun baru pindah. Bagaimana mampet? Orang ayah aja pisahin sampah sebelum nyuci nih piring-piring. Wah, dongkol ayah nih udah. Ayah coba cek ke selokan sebelah dulu. Ah, ribet dah.
2: Nah, kalau begitu, sudah bersih ini selokan.
1: Oh, jadi bapak yang bikin selokan di depan rumah ayah mampet?
2: Ibu siapa? Main marah-marah. Salah saya apa sama ibu?
1: Kenapa dibuang di selokan, Pak? Pan kagak baik akibatnya.
2: Ya, kita buang sampahnya di depan rumah kita. Kenapa ibu yang jadi marah? Kan bukan di rumah Ana.
3: Loh. Ada apa tuh ini? Loh, kenapa kau ribut-ribut?
2: Ini nih, Pak RT. Tiba-tiba ibu ini marah-marah sama kita. Salah kita apa?
1: Ini Pak RT, ayah lihat bapak ini buang sampahnya ke selokan.
2: TPA jauh Pak RT, lelah kita berjalan. Jauh Pak RT, jauh.
3: Ah, wes. Nggak baik berdebat terus. Nah, Bapak Fadli, kalau capek kita bisa pakai jasa jemput sampah ke rumah-rumah saja. Jadi nanti pakai iuran bulanan. Setuju kan Pak?
1: Ayah setuju tuh Pak Ayah.
3: Nah, ya sudah. Kalau begitu, saya akan bicarakan ini sama tetangga yang lain. Pak Fadli, tetangga itu kan tugasnya saling mengingatkan. Ya toh? Jadi, ojo marah-marahan. Ibu Rahma ini tetangga barunya kita loh Pak.
2: Iya Pak RT, maaf Bu Rahma. Tidak bagus perkenalan orang sama Bu Rahma.
1: Iya Pak, ayah juga minta maaf ya. Tadi udah main-main langsung marah aja sama Bapak Fadli.
4: Demikian tadi Sandiwara Radio, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Mandi City diperankan oleh Armayati. Bapak Joko diperankan oleh Zulkifli. Darwita Roza sebagai Ibu Rahma. Zul Henry sebagai Bapak Budi. Bapak Fadli diperankan oleh Fadli Sagita.
5: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Berikutnya saatnya Rana hadirkan ke ruang dengar Anda ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini Rana berkesempatan ngobrol dengan dari komunitas paguyuban touring motor lansia. Ada Pak Dadang, ada Pak Ferry dan juga Pak Igo. Untuk kalian penasaran, pengen nanya-nanya, boleh. Pengen kepo, boleh. Di line WhatsApp yang sudah Rana siapkan ada di 0811-220-9760. Kita akan ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas paguyuban touring motor lansia di Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi akang-akang damang.
2: Alhamdulillah wilujeng wengi.
0: Duh, ada awal bulan mah meureun banget kitu. Terus kabdi lagi pas tanggal 15 padahal ini. Pak Igo nuan apa Igo?
2: Abdi.
0: Pak Igo, upami Pak Dadang.
3: Abdi kan.
0: Pak Ferry?
2: Abdi.
0: Di Bandung sadaya?
2: Sumohon.
0: Pak Igo di?
2: Abdi di Cimahi.
0: Cimahina di?
2: Abdi di Jalan Sangkuriang.
0: Oh, di Sangkuriang. Upami Pak Ferry?
4: Di Riung Bandung.
0: Di Riung Bandung Cipamokolan.
4: Semohon.
0: Upami Pak Dadang?
3: Abi di Otista di tengah kota.
0: Wes.
2: Kodia, Kodia.
4: Anak kota,
0: anak kota.
2: Anak kodia satu orang ya.
0: Paguyuban touring motor lansia. Ya, Tiraha dari kapan ini komunitas ada?
3: Kebentuknya teh tanggal 8.
0: Bulan
3: Agustus.
0: 8 Agustus tahun
3: 2026.
0: Baru
2: 3 bulan.
0: Gini ieu teh.
2: Luar biasa ya.
0: Anom kene komunitas nama itu.
2: Upami komunitas nama Anom.
0: Anom kene.
2: Tapi anu di deuleumna. Anom oge sami.
0: Tapi kenapa paguyuban touring motor lansia? Kenapa namanya itu? Kenapa yang enggak cari nama yang filosofis gitu, yeah. Nama yang gitu teh kebaheulaan gitu pan kasunaan gitu. Kenapa harus motor ini?
3: Karena kan kita teh pengen ngaguyub di Sunda gitu kan. Jadi ngaguyub di Sunda. Terus orang teh yang ngumpul-ngumpul. Asalnya mah cuma 5 orang.
0: Oh, awalnya 5 orang. Awalnya siapa 5 aja orang. Tuh? Satu.
3: Pertama saya. Pak Jumeno.
0: Pak Jumeno.
3: Kebetulan ada di sini Pak Hendra. Kang Budi.
0: Satu
3: sama
0: lagi?
3: Kang Henry.
0: Awalnya itu.
3: Awalnya cuma
0: berlima. Tapi enggak mungkin 5 orang langsung. Yuk bikin, enggak mungkin. Nggak. Ada satu nih yang menginisiasi saya.
3: Ya, saya.
0: Kok mah sekesepian itu atau kok mana?
3: Galau sih. Galau itu. Rancangan amang gitu.
0: Iya. Awalnya karena menginisiasi bersama 5 orang ini. Ya. Sampai pada akhirnya sekarang berapa banyak?
3: Alhamdulillah sekarang anggota sudah
4: 32.
0: Buset.
3: Dalam 3 bulan ya.
0: Itu namun ngantri tiket persib gimana itu. Pipinu itu. Oh, awalnya 5 orang jadi 232 orang.
3: Sekarang 232 orang.
0: Dan Bandung aja atau ada dari luar Bandung?
3: Ada, dari luar Bandung ada.
0: Cimahi.
3: Cimahi, Padalarang.
0: Mm-hmm.
3: Purwakarta ada.
0: Wish.
3: Dari Cirebon ada.
2: Cirebon ada.
3: Kadipaten dan Sukabumi juga
0: Kadipaten
3: ada.
0: Kadipaten itu Majalengka?
3: Majalengka. Majalengka ada. Dari Sukabumi juga ada.
0: Nah, itu versinya Pak Dadang.
3: Ya.
0: Menurut Pak Ferry, gabung tuh karena diajak, nyari tahu dan pengen atau dijongklokin?
4: Kalau saya sendiri,
0: di sini jongklokin gitu kan. Ayo, wae.
4: Ya, nuhun Kang Rana. Kunaon abdi lebet ngagabung di paguyuban ieu?
0: Mm-hmm.
4: Abdi tagline-na lansia.
0: Oh, nah, karena ada tagline lansia itu.
4: Anti mainstream.
0: Mm-hmm.
4: Wah, ini sangat-sangat
0: menyenangkan ya.
4: Menyenangkan dan belum ada gitu kan.
0: Dan terus, aku banget gitu.
4: Banget. Terus kan biasanya kita tuh berkumpul di biker-biker yang sok ngarebut gitu kan.
0: Oh.
4: Nah, kalau lansia mah kita mencoba mengarahin supaya yang slow but sure, pelan pasti sampai di tujuan gitu.
0: Oh, itu karena lansia jadi
4: menarik. Lansianya yang mendapatkan saya masuk ke
0: yang aku banget nih. Kalau Pak Igo termasuk yang apa nih? Yang nyari tahu, yang diajak atau yang dijebak semua itu?
3: Jongloken juga namanya.
2: Jadi gini Pak, jadi memang di antara kami semua itu sebenarnya ada beberapa yang memang tidak tahu gitu ya, tidak saling kenal. Bahkan saya, Pak Ferry dengan yang ada di sini juga.
0: Oh ya?
4: Semuanya nggak kenal.
2: Kita itu nggak kenal.
3: Nggak ada yang saling kenal.
0: Ya, yang Abdi terkenal berarti. Terus.
2: Nah kemudian karena saya sering memotorannya Pak, senang ya.
0: Oh.
2: Dari awalnya berawal dari kita memang hobi memotoran.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian pada saat itu pertama saya lihat di Facebook.
0: Oh, awalnya di Facebook. Betul,
2: kan yeah. Kalau di Facebook itu ada yang merekomendasikan ya.
0: Uh-huh.
2: Komunitas dan lain-lain. Uh-huh. Kemudian pada saat itu saya melihat, tengah ada paguyuban touring motor lansia.
0: Hmm.
2: Menarik sekali ya, ada tagline-nya kata Pak Peri itu ada lansia.
0: Pasti muda-muda nih.
3: Muda banget.
0: Muda banget deh, di tahun 94 mah.
2: Jadi kan
0: yeah.
2: Itu hal yang sangat menarik ya.
0: Abdi
2: di Emutan Abdi, lansia memotoran, unik.
0: Oh. Ya.
2: Biasanya kan yang namanya lansia duduk di rumah, ngopi, ngurus kembang,
0: manuk,
2: mancing,
0: ya.
2: Tidak ada. Saya tuh belum pernah melihat bahwa lansia memotoran dengan usia misalnya di atas 60 tahun memotoran.
0: Oh, jarang tuh ya?
2: Jarang, itu kan hal menarik ya Pak. Akhirnya saya lihat, kemudian ada undangan untuk di Bandung itu untuk, kalau saya memang di gelombang yang kedua Pak. Kebetulan kalau Abah Dadang dengan beberapa founder yang limaan itu.
0: Itu Agustus?
2: Nah itu di 1 Agustus Pak.
0: 1 Agustus. Kalau Pak Igo?
2: Kalau saya di pas 8 Agustusnya.
0: Oh.
4: Selisih 7 hari.
2: Selisih 7 hari seminggu
0: 8 kemudian. 8 Agustus itu dikukuhkan sebagai apa tuh?
4: Deklarasi nah, jadi.
0: Oh dideklarasikan. Let's go PTML gitu.
4: Betul.
0: Ya. Oh tanggal 8 tuh.
3: Tanggal 8.
0: Ngariungnya mau tanggal 1.
3: Tanggal 1 yang 5 kondang. Orang.
0: Yang 5 orang mau tanggal 1.
2: Tanggal 1. Ya, yang pertama.
0: Nu ngabasona tanggal seberapa?
3: Ngabasona tanggal 8.
0: Ngariungnya didinya.
3: Tanggal 8 juga itu teh udah banyak Kang.
2: Ada kurang lebih 30
3: lebih. 30 lebih itu
0: selang 7 hari.
3: 7 hari. 7 hari itu udah sampai 30 orang.
0: Tapi kan suka ada gini. 33 orang. Base camp-nya di mana teh segitu? Di mana tuh base camp-nya?
3: Base camp-nya kalau buat sekarang teh aya tilu sih Kang base camp teh.
0: Wis.
3: Aya base camp di Maleber.
0: Uh-huh.
3: Ada di Jati Handap.
0: Maleber teh siapanya Malabar?
3: Kakak sepupu atau tuh.
0: Di Maleber,
3: uh-huh. Di Jatihandap.
0: Jatihandap tuh yang Cicaheum.
3: Cicaheum
0: betul. Oke, satu lagi?
3: Satu lagi di Jalan Banteng.
0: Aduh, di mana teh? Oh, Muhammadiyah.
3: Lodaya.
0: Lapan
3: rumah
0: Lodaya.
3: Sakit itu.
2: Gor Lodaya.
3: Sebelum rumah sakit Muhammadiyah. Sebelum rumah sakit Muhammadiyah.
0: Oke.
3: Jadi tempat nongkrong-nongkrong, tempat kongko teh di situ gitu.
0: Warkop atau rumah salah satu member?
3: Kalau di Maleber itu rumah salah satu member.
0: Heeh. Uh-huh.
3: Kalau di Benteng itu usaha teman kita sendiri.
0: Oh,
3: itu
0: jadi masih internal lah ya.
3: Iya. Kalau di Jatihanap itu rumah member juga.
0: Sekedap. Kan lansia teh mau mungkin ayah dan bapak hunggul, ada mamanya juga, ada enggak?
3: Ada.
0: Oh, ada.
3: Ada. Ibu-ibunya ya. Pun kita diajak bareng, touring pun bareng. Sampai ada WAG khusus untuk boncenger ada.
0: Ya. Boncenger
4: Srikandi PTML.
3: Jadi ibu-ibu
0: ayah boncenger
3: ada
0: gitu.
3: Ada boncengernya.
0: Istilah di orang maunya aheng ge boncenger gitu.
4: Pisan.
0: Ayah istilah enggak banyak tapi ada lah ya.
3: Ada hampir 70%
0: ya.
3: 70% mah ada ibu-ibunya ikut semua.
0: Oh ya?
3: Iya.
0: Banyak itu mah.
3: Alhamdulillah.
0: Oh iya. Oke. Okay. Itu kan ada perempuan dan laki-laki. Ya. Kalau ngobrolin lansia paling muda seberapa tahun?
3: Paling muda itu 45.
0: Ya.
3: Kita boleh masuknya di 45.
0: Oh, boleh maksudnya 45.
3: Dari 45.
0: Saya 45. Kokolot kan KTP nya ganti lah gitu.
3: Jadi nanti baru berikutnya nanti tahun depan. Kalau berpasi 44 kita masih belum terima.
0: Itu kan paling muda 45 tahun. Kalau yang paling muda seberapa?
3: Paling muda itu 75 tahun.
2: 76.
0: Ada sekarang.
3: Ada di sini. Okay.
0: Atas nama
3: Bapak Jumeno. Atas nama Bapak Jumeno.
0: Bapak Jumeno. Bandung.
3: Yang di Jatihandap itu kebetulan yang di Cicaheum.
0: Itu Pak Jumeno.
3: Iya.
0: Warlokna.
3: Wah.
0: Warga lokal nanti Pak Jumeno.
3: Mohon.
0: Oke.
4: Okay. Akamsi.
0: Akamsi. Tapi kan kalau sekian banyak kedepannya ada rencana makin tambahin lah, makin banyak gitu ada enggak kira-kira?
2: Chapter ya, Pak ya.
0: Chapter atau ya member atau apapun gitu kedepannya ada rencana enggak sih?
2: Ada untuk pengembangan chapter ya, Pak. Mm-hmm. Misalnya dari luar daerah ya, mm-hmm. di luar Bandung sendiri ya, Pak.
0: Mm-hmm.
2: Kemarin kita udah ada pengukuhan untuk daerah Sukabumi, Pak.
0: Sukabumi.
2: Bukan Sukabumi. Kenapa di Sukabumi? Karena pada saat tanggal 8 itu ada salah satu member kita, Pak Haji Peri, itu dari Sukabumi. Datang Pak, jauh-jauh ke kita gitu ya.
0: Iya.
3: Dari Sukabumi,
0: Facebook ya. Tuh.
4: Dari Facebook.
2: Ya, dari Facebook semua awalnya.
3: Dari Facebook. Ya.
0: The power of
2: kemudian,
0: Facebook.
2: Kemudian kita tawarkan bahwa Bapak ya sudah daripada jauh-jauh ke sini, buka saja di sana chapter.
0: Dan ada.
2: Dan merekrut. Merekrut beberapa atau dari beberapa anggota yang ada di sana. Dan alhamdulillah di sana sudah kurang lebih ada kemarin pada saat pengukuhan udah ada 30 lebih orang lah.
0: Jadi sudah bukan akan ini teh.
3: Sudah
0: ini teh.
2: Sudah. Tanggal berapa Pak Per?
4: kemarin tanggal Desember ya?
3: Bukan. Oktober.
4: Oktober. Ya,
0: Oktober. Awal Oktober. Oh baru dong?
4: Baru.
0: Oh iya. Tapi satu pertanyaan sebelum kita jeda, kita sudah iklan. Saya pengen ke Pak Dadang sebagai founder. Kalau ada yang nanya, kan komunitas suka ada target, komunitas olahraga jadi apa targetnya ikut kompetisi, olimpiade, lomba. Nah kalau ini komunitas targetnya apa? Jadi pada akhirnya ingin apa gitu?
3: Targetnya mah sebenarnya mah nggak ada, kita nggak punya target.
0: Nyampe tujuan mau motoran?
3: Intinya mah kita cuman pengen jalan-jalan aja.
0: Ada kegiatan aja.
3: Jadi dari member-member kita juga minta kita tuh pengen jalan-jalan aja, ngumpul-ngumpul bareng,
0: ngopi bareng. Selain nyemprot manuk juga nggak ada mall action.
3: Siap. Jadi ada kegiatannya paling healing aja lah gitu. Okay,
2: siap. Boleh namain Pak?
0: Boleh.
2: Oke ya. Nah selain yang tadi dari Pak Dadang tadi. Kita juga memang kesininya awalnya memang begitu ya Pak. Kita memang yuk urang ariung we sama Dadang teh, urang jalan-jalan bareng.
0: Yeah.
2: Kemudian kita menghimpun beberapa anggota yang yang lansia, bukan ujur ya Pak. Beda ya.
0: Itu abis mati nyebutkan sosialis kepikirannya tapi mau disebutkan gua abis.
2: Tapi kemudian kita mempunyai program-program tertentu Pak, seperti kesehatan.
0: Itu kita bahas di segmen 2 nanti.
2: Siap.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap baik. Di Pro 1 RRI Bandung.

menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung, masih dengan Pak Guyuban, touring motor Lansia.
2: Bandung malam ini.
3: Dan sebelum dilanjut, pendengar, ada pergantian di RW 12 ini dari dari Kang Igo diganti jadi Kang
4: Hendra Gunawan.
3: Kang Hendra dari Bandung juga, Kang Hendra?
4: Ya.
3: Kang Hendra dari Bandung juga?
4: Bandung, Cibiru. Dari Cibiru.
3: Tara macet
4: namanya. Bandung coret, wah darah macet. Luar biasa.
3: Ya. Luar biasa kok, kita malam udah macet. Aduh, ampun. Ya, tapi saya kalau di sebuah komunitas, kalau di PTML sendiri ada organigramnya gitu, kalau Kang Dadang sebagai founder kah, ya, atau sebagai ketua kah, atau sebagai apa nih Kang Dadang ya, sekarang?
4: Enggak, Kang Yana, barangkali saya menambahkan. Begini, PTML itu menurut saya ada sesuatu yang unik gitu ya. Mm-hmm. Kenapa saya sebutkan unik begini? Mm-hmm. Dikala kita membuat ada ART, membuat struktur itu, dikala anggota yang sudah ada.
3: Mm-hmm. Gimana
4: bikin,
3: tuh?
4: Mau bikin negara tapi rakyatnya harus araya gitu lah.
3: Oh, jadi mihelaan.
4: Mihelaan gitu kan. Jadi bagaimana kagetnya, seperti tadi disampaikan juga oleh Kang Abah. Mm-hmm. Abah Dadang, itu juga Abah-Abahnya, sebetulnya Abah teh sebut dulu Abah teh
3: tiga kuat. Can Abah sakieu mah atuh seger kene
4: gitu. Kan ABG gitu.
3: ABG.
4: Jadi gini Kang Yana. Jadi dikala konsep pertama bahwa kita kita harus bangga apa yang dinamakan itu Lansia. Ya. Lansia itu orang punya image wah meureunan geus raripuh
3: gitu. Tokroh.
4: Bagaimana sekarang ternyata di komunitas motor itu banyak lansia yang masih kuat. Kok kilometer nol juga masih kuat. Bromo kemana masih kuat.
3: Gitu. Terlepas dari kuat, sanggup pehelanya, sanggup pehelanya gitu. Gitu.
4: Padahal motornya kemari anu ke Lampung. Motornya motor jadul.
3: Oh.
4: Motor CB zaman tahun pas siapa Pak?
5: Rismianto.
4: Bukan Pak.
3: Tapi siapa, yang digaris bawahi adalah semangatnya.
4: Semangatnya, gitu. Karena gini, saya punya konsep bahwa ada motor yang harus kita pegang bersama.
3: Itu?
4: Semangat silaturahminya, sehat badannya, berkah umurnya. Itu motor yang harus kita pegang. Bagaimana kita semangatnya mereka bersilaturahmi. Di dalam aturan bahwa namanya Kopdar Touring itu terprogram oleh pengurus. Tetapi Kopsan, luar biasa Kopsannya. Kopi santai di mana-mana, abdi masih kaget gitu, terang-terang. Di WA terus ayah di mana deh ya bapak-bapak geus makan di mana

0: kan luar biasa gitu.
1: Kang Hendra sebagai apa nih di komunitas sebagai? Nah,
0: begini, sebagai saya apa salah jabatan? Satu inisiator juga.
2: Uh-huh. Jadi di kalah, founder juga, founder.
0: Tanggal 1 kita, pertama kita aktif di WA. WA ternyata itu kan WA komunitas touring lansia itu sifatnya se-Indonesia, Pak. Jadi akhirnya kita berinteraksi di situ. Ternyata kata Bah Dadang itu di Bandung si Hawaii gitu. Nah kita respon, saya orang Bandung, ya kita kopdar lah. Makanya kopdar di rumah makan terbesar ya di Indonesia, di Bandung, di Warkop Warmindo.
1: Terbesar sih.
0: Terbesar.
1: Ngan peda direcah.
0: Kita ketemu di Warmindo. Kita bikin spirit sok. Ayo kita bikin komunitas paguyuban touring lansia khusus yang Jawa Barat saja kata saya. Hanya yang 6 orang itu bersepakat, ayo kita. Akhirnya tanggal 8 saya bikin launching itu sebenarnya tanggal 8 itu tanggal yang bagus menurut saya.
1: Betul.
0: Tanggal 8, bulan 8, 26 itu semua 8.
1: Mantap.
0: Apalagi kemarin kita ada sekretariatnya di Jalan Nanda Endah, Data Endah nomor 8, RW
2: 8.
0: 8. Hampir semua 8 gitu. Tetapi karena ada sedikit pergeseran, makanya sekretariat pindah ke saya di Cibiru. Kita bikin ADRT dulu. Karena apa? Kita ulah kagok Kang Yana bikin organisasi itu gitu. Ulah kagok supaya apa?
1: Hasilnya juga enggak kagok
0: gitu kan. Bahkan Abah nyebutkan, "Pak, iya organisasi urang teh sah." Sah. Dalam aturan bahwa dikala organisasi itu ada ADRT, ada pengurus, ada anggota, itu udah sah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya menurut saya gitu. Makanya saya bikin kategori-kategori bahwa lansia menurut saya itu ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, lansia itu ada 4 kategori. Pertama adalah pralansia. Pralansia itu dari 45 sampai 59. 60 itu adalah lansia muda sampai 69. Terus 70 sampai 79 tahun adalah lansia madya. Tetapi saya yang tidak merekomendasikan kepada lansia paripurna. Tidak rekomendasikan
1: sabaraha
0: untuk
1: tanu eta
0: 80 sampai karakter tidak terhingga.
1: Goler eta mah goler.
0: Saksian abdi, saksian abdi eta motor teh dianggap sepeda gitu. Sepeda dianggap motor.
1: Jadi bos saya
0: dan digas. Saya khawatir karena apa? Saya kasih catatan bahwa untuk lansia paripurna itu 80 ke sana itu lansia dengan resiko tinggi. Saya tidak rekomendasi. Tetapi yang sekarang yang ada di komunitas kita itu, di paguyuban kita itu ada yang di posisi 45 sampai 80 tahun, 79 tahun.
1: Kalau
0: teman-teman kita sekarang di sini ada di ruangan ini ada Pak Wagiono, ada Pak Jumono itu usianya 75 tahun. Ya kecepatan ya sabaraha gitu nya. Tapi saya tidak mengingat bahwa di dalam komunitas ini bukan masalah motornya yang bagus, jaketnya yang mahal, kecepatannya yang dipacu, terus seberapa jauh dia mengendari kendaraan bermotor, tetapi nilai silaturahmi yang akan kita galang, nilai kekeluargaannya.
1: Dan seberapa enak timbel yang dibawa.
0: Itu.
1: Nah kalau Abah Dadang dan juga Kang Hendra sebagai founder dikatakan lebih, kalau Kang Ferry sebagai
3: Wakil Ketua Umum.
1: Komunitas itu gak mungkin tanpa kegiatan, apalagi tadi udah di-spill beberapa kegiatan. Kegiatannya tuh per minggu, per bulan, atau ada perencanaan yang pasti? Karena kan kalau komunitas ya hitunglah baru begitu ya, dari Agustus, September, Oktober, 2 bulan. Nah biasanya kan kalau komunitas ada yang udah bertahun-tahun, ada kegiatan di bulan puasa, ada yang kegiatan Idul Adha, ada yang apa ya ke yayasan gitu. Itu kan kalau udah jangka panjang. Nah ini selama 2 bulan ini per minggu kah? Atau sudah ada perencanaannya per berapa lama tuh?
0: Begini, di dalam aturan itu per 3 bulan sekali ada yang namanya touring wajib. Di dalam ADRT itu ada touring wajib.
1: Walaupun belum 3 bulan nih.
0: Belum 3 bulan. Touring pertama kita itu ya makanya saya sampaikan di sini luar biasa ini teman-teman kita semangatnya begitu ya. Touring pertama kita ke Cibidei ada pengenalan gitu, pengenalan pertama pengenalan pengurus dan dengan anggota. Dan anehnya kita itu juga di TK Kang Yana.
1: Nah ta.
0: Di dina jaket nanti seratan namina.
1: Oh, karena gitu. Kan
0: begitu ketemu itu dia
2: belum pada kenal.
0: Belum pada kenal.
2: Belum pada kenal.
0: Oh. Gitu kan.
2: Jadi ada
0: iya Pak iya.
2: Name tag, name tag
1: gitu. Oh, aya name
0: tag. Ditempelan nah iya. Iya teh pasaha, pasaha, pasaha Solasi. Gitu kan.
1: Solasi. Pak Peri sami ditempelan gitu.
0: Ditempelan
1: sih, Abdul ya. Gitu.
0: Kita yang kenal itu hanya orang-orang yang pernah ketemu. Waktu oh. pertama kita ketemu di apa? Di Warmindo, yang mm-hmm. kedua di Bumi Kiwari itu tanggal 8 itu mm-hmm. kita launching pengurus dan saya pengurus apa? Menunjuknya berdasarkan feeling Kang Yana. Terus terang karena yeah, yeah, yeah. kita ada RT belum ada waktu itu karena dalam RT itu misalkan ada pemilihan saya berdasarkan feeling. Punten-punten jadi kemarin itu ini jadi ini ya, ini jadi ini ya, ini jadi ini ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan.
1: Bukan berdasarkan baik. Kasihan ke pemajikan, bukan. Itu. Oh, beda deh itu berarti.
0: Beda deh
1: ya. Oke oke oke. Nah, Mbak Dadang kan kalau misalkan apa namanya target ya udah diobrolin, kemudian pada akhirnya juga member-member yang hadir ini ada yang memang diundang, ada yang memang nyari sendiri di Facebook, betul. Kemudian dan lain sebagainya. Nah ini kegiatan-kegiatan di depan yang tadi sama Kang Hendra juga sudah di apa sudah di spill sedikit, sudah dibocorkan sedikit. Kedepannya tim perencanaan itu apakah melibatkan 5 orang yang tadi saja yang founder?
2: Enggak.
1: Atau juga dengan organigram yang sudah terbentuk?
2: Enggak melibatkan yang 5 orang saja. Mm-hmm. Tapi kita juga banyak juga.
1: Semuanya?
2: Semuanya. Semuanya kita bentuk juga pengurus juga. Ada pengurusnya juga, ada yang lain-lainnya juga. Jadi di situ kita semua berkumpul gitu. Bareng-bareng.
1: Terakhir ke mana Kang Ferry? Jalan-jalan.
3: Kemarin ke Cemoro Jati.
1: Di mana?
3: Sukabumi.
1: Sukabumi.
3: Ya.
1: Sukabumi. Sukabumi. Ya, dari untuk, Bandung.
3: Iya, dari Bandung Sukabumi untuk pengukuhan chapter Sukabumi.
1: Oh, itu yang kegiatan terakhir kemarin betul, tuh. Ya, ada minggu lalu atau minggu lalunya lagi?
3: Oktober, bulan Oktoberan.
1: Kan ini baru pertengahan
3: awal, nih. Awal Oktober.
1: Oh, minggu Manggukna berarti.
3: Minggu saat, ya. Pertama.
1: Iya. Itu yang terakhir tuh. Betul. Berapa orang ke sana berangkat?
3: Kurang lebih 54
0: motor.
3: 54 orang.
1: 54 motor.
0: Ya, orang karena begini Pak Peri Suwardi itu menyediakan glamping yang sesuai dengan kapasitas.
1: Oh, dibatasi berarti.
0: Betul, ya. Karena
1: lamun tadi batas mau itu kena 1000
2: bahaya. 1000. Iya, betul.
1: Bahaya itu. Iya. Dan berapa hari di sana?
2: Semalam aja.
1: Semalam. Oh, semalam.
2: Jadi kita berangkat Sabtu pagi, ya. Pulang Minggu siang.
1: Tapi motor beda-beda.
2: Motornya beda-beda. Motor beda-beda. Itu tapi yang unik.
1: Yang Kang Hendra apa?
0: Ya. Kebetulan sekarang pakai ADV.
1: ADV. Kalau yang apa?
2: Saya pakai Bison.
1: Bison kalau Kang Ferry.
3: Saya Beat.
1: Oh, pakai Beat. Jadi emang yaudah ini mah ngariungnya aja bukan motornya.
3: Keluarganya yang kita ambil.
0: Kita tulahin sampaikan bukan motornya yang
1: Soalnya kan kalau Brotherhood Harley. Iya. Ya. Ada saya, yang Triumph
0: gitu. Kalau saya misalkan kemarin di X-Max ya harus X-Max gitu kan. Kalau ini mah macam-macam penting mah motor tiasa lompat, tiasa ditaekan lagi.
1: Gitu. Asal ontel apa namanya.
0: Iya iya iya. Jadi lagi dahsyatnya di dalam PTML ini kita udah puluhan tahun tidak ketemu bakal ketemu. Contoh saya dengan Kang Andy itu teman kuliah. Dengan Mbah Lili itu teman SMP.
1: Ketemu lagi. The power of silaturahmi teh.
0: Inilah yang dan banyak teman-teman kita yang begitu panca kaki ya geringan dulur gitu
1: kan. Nah itulah. Kalau terakhir ke Sukabumi paling dekat ke mana, Bah? Paling dekat mau kemana nih rencana di depan yang paling dekat aja?
2: Rencananya tuh kita mau ke Jati Gede.
1: Jati Gede itu yang di Sumedang.
2: Sumedang.
1: Kapan itu?
2: Tanggal minggu depan mungkin.
3: 24 Oktober.
2: Tanggal 24 Oktober.
1: Dalam rangka
2: Touring tipis-tipis aja.
1: Oh, bukan pengukuhan kayak kemarin bukan. Oh, ini mah pure touring aja.
2: Pure touring.
0: Kalau pengukuhan itu kan harus dipersiapkan gitu kan.
1: Jam sabar ke tukang tahu ya kira-kira.
2: Sehingga nama jam 8
1: nah, aja. Itu dia hanut kirinya.
3: Antasan di bungkeng.
0: Besok ke Pangandaran.
1: Kita dikoreksi itu di belakang. Oh, paling dekat besok ke Pangandaran.
2: Karena ke Pangandaran itu kan ada undangan.
3: Event ulang tahun.
2: Exhibisi ada ulang tahun.
3: Organisasi lain lagi ulang tahun anniversary.
1: Kolaborasi.
3: Kita diundang untuk datang ke sana.
1: Berapa orang besok?
3: Rencana tuh 21 orang.
0: 21 motor.
2: Oh, iya. Jadi ada tim dari member-member kita yang mau berangkat. Nanti jadi kita berangkatkan ke Pangandaran.
1: Sebelum jeda kita kan harus iklan lagi nih. Okay. Sebelum jeda kan besok ke Pangandaran ini. Kan judulnya Paguyuban Touring Motor Lansia.
2: Betul.
1: Kade ulah tarik ting jambar roti.
0: Ya siap lah. Ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di segmen terakhir Ngobras ngobrol bareng Ngobritas masih dengan teman-teman dari Paguyuban Touring Motor Lansia.
2: Bandung malam ini.
1: Nah, kalau yang terakhir nih saya dengan siapa aja nih Kang Hendra?
3: Di sini ada Dr. Yanto dan Kang Nanang Tole di Paguyuban Komunis Kang Nanang Tole.
1: Kang Hendra, Kang Yanto dan
3: Dr. Yanto dan Kang Nanang.
1: Gitu. Kang Nanang, siap. Sebetulnya tugas di segmen 3 lebih gampang, udah cuma jawab-jawabin pertanyaan dari pendengar aja. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang masuk.
3: Kang Yana barangkali sedikit saja.
1: Boleh.
3: Bahwa ini tadi Kang Yana menyebutkan bahwa di sini harus ada struktur, bahwa kita sebenarnya strukturnya udah lengkap, Kang Yana. Bahwa di dalam struktur itu ada semacam ada yang partnernya ketua gitu, yang namanya Dewan Pertimbangan dan Penasehat. Kenapa Dewan Pertimbangan dan Penasehat? Kita bikin beberapa bidang. Di situ penasehat di bidang organisasi dan tata kelola saya, Hendra Gunawan. Terus ada bidang keuangan dan SDM itu adalah Pak Inlander. Bidang sarana-prasarana itu Kang Yoko. Dan bidang hukumnya ada pengacara kita Pak John Rustam itu. Partnernya Kang siapa Abah dikala mendapatkan kesulitan-kesulitan ataupun ingin sedikit pencerahan, itu ada namanya DPP. Karena dalam organisasi di lapangan itu menjadi tanggung jawabnya Abah di operasional seperti itu, tetapi tetap kita pantau karena fungsi dari DPP itu adalah mengawasi dan mendapatkan istilahnya konsultasi seperti itu. Dan ini juga kebetulan ada teman-teman kita, ada Dr. Yanto, ada Ibu Ferry, saya sebutkan Ibu Ferry dan Kang Tole, bahwa dia akan menyampaikan barangkali program-programnya tentang bagaimana perkembangan selanjutnya, arah daripada organisasi PTML ini. Mangga barangkali mau disampaikan Pak itu oleh Kang Yana.
1: Boleh Mangga, silakan singkat saja, tapi ini karena kita terbatas waktu, kalau seandainya 2 jam aja waktu kita panjang nih. Emang ada program apa nih paling dekat?
4: Kebetulan saya di divisi kesehatan Kang Yana. Kebetulan saya dokter di salah satu rumah sakit. Jadi saya sangat tertarik sama PTML ini karena usianya.
1: Dan jadi, program paling dekat apa tuh yang berhubungan dengan kesehatan?
4: Yang paling dekat kita akan mengadakan bakti sosial. Semua anggota PTML akan diadakan MCU. Pemeriksaan gratis, jantung, dan lain-lain.
1: Oh, itu untuk semua member
4: tuh
1: ya?
4: Betul, untuk semua member. Itu mungkin program yang bulan depan, tanggal 14 yang paling terdekat.
1: Dari Pak Yanto, kalau dari Pak Nanang sebagai? Tebih-tebih sarang mikir kan tekanan.
5: Di sini saya sebagai dokumentasi. Ketika ada perjalanan gitu kan harus
1: pengabadian lah ya. Foto dan potret ya.
5: Iya, foto, video,
1: siap. Ada beberapa pertanyaan ini yang masuk ke WhatsApp, tapi sebelum itu kita sapa ada yang di TikTok juga yang nonton tuh, ada Teyun Fei, ada Nadia, ada Wan Atrok, ada Kang Rijal, ada Teneni, ada Abang Budi, ada Teti, Elvira, Abatea, ada Pak Jumeno nonton juga nih, ada Kang Moton dan sebagainya ya. Kemudian ada pertanyaan, gimana?
6: Punten, ya Abdi nyandak, Bu Yuyun, Bu Yun Pai itu namanya.
1: Mohon?
6: Ya sebagai boncenger.
1: Oh boncenger ini, yang Serikandi-Serikandi itu.
6: Yang tadi.
1: Yang ngatur menu ini makanya. Nah Bu Yun Pai kenapa apa namanya tertarik selain tadi alasannya, ini alasan lansia sudah terlalu banyak ini, alasan utamanya apa nih?
7: Yang pasti
1: tebih teh ingkir cak cak mikrofonna tapi.
7: Kerang ieu pengin. Yang pasti pertama ngikut suami. Ya. Yang keduanya
1: kumaonam sih kumaonam atuh.
7: Hobi. Karena kejenuhan di rumah kan perlu apa teh main
1: refreshing healing gitu
7: ya. Okay. Kebetulan ketemu dengan grup ini KTML nyaman.
1: Terus dan circle-nya juga ya, lingkungannya circle, enak ya.
7: Lingkungannya enak, kekeluargaannya kuat ya alhamdulillah. Okay.
1: Siap gitu. siap. Ada sebentar ya, ada Kang Rudi nih. Dari Bandung, penasaran kalau sudah masuk usia lanjut, biasanya orang lebih memilih istirahat di rumah, tapi anggota PTML justru masih semangat touring. Apa yang biasanya membuat semangatnya semangatnya tetap ada untuk naik motor, Kang Igo?
6: Oke, gini.
1: Karena jadi, banyakan atau gimana?
6: Betul ya, kan biasanya mereka yang suka senang touring itu sendirian nih Pak, gitu ya, kemana-mana sendiri. Nah, sekarang kita ada satu wadah yang bisa menghimpun penghobi-penghobi touring nih yang usianya udah lansia ya Pak ya. Nah, makanya mereka dengan kita itu benar-benar seperti keluarga Pak.
1: Itu yang bikin semangatnya.
6: Itu yang bikin semangatnya. Ketika mereka ngabring nih Pak ya, apalagi pakai rompi yang sama tuh, abring-abringan gitu. Itu yang menjadi menarik.
1: Kebanggaan sendiri ya. Betul. Ada Teh Siti di ujung Berung. Selamat malam dari ujung Berung. Pak, kalau touring kan biasa butuh tenaga dan kondisi fisik yang prima. Gimana caranya PTML memastikan semua anggota tetap aman dan nyaman? Oh, ini mah kepada dokter. Pak dokter, gimana cara memastikannya?
4: Jadi saya selalu menganjurkan kepada member tuh kan istirahat nu sae, makanan yang bergizi, terutama karena usia.
1: Hutang yang lunas.
4: Usianya sudah lansia.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi mungkin satunya ya untuk lansia itu sebetulnya hanya tidur yang banyak,
1: karena, makanan yang cukup. Karena banyak yang bilang ketika lansia balik lagi ke anak, bukan tentang idealisme dan juga egois dan juga segala prinsipnya, kesensitifan badannya sebetulnya ya, itu gampang gitu. Makanya kalau anak kecil kan banyak istirahat bagus, makanan bergizi bagus. Kita juga sama begitu ya. Ada Teh Nia di Antapani. Selamat malam, saya mau nanya, katanya pernah enggak saat touring ada anggota yang tiba-tiba kelelahan atau kondisi fisiknya menurun? Oh, dokter lagi nih, Bang.
4: Banyak, Kang. Banyak. Kebetulan di PTML saya sendiri pun selalu membawa
1: ambulan,
4: perlengkapan.
1: Oh, jangan ambulan. Tekan biasanya bisa capek
4: nyetir gitu. Dan alhamdulillah untuk saat ini selama saya mendampingi hanya pusing-pusing dan mual-mual saja sih.
1: Berarti kan? Tips dari Pak Dokter untuk semua member, setidaknya kalau mau berangkat touring 2 hari sebelumnya sudah jaga tuh.
4: Betul.
1: Makannya,
4: betul.
1: Tidurnya makanya, itu udah.
4: Makannya, tidurnya,
1: terutama. Hutangnya juga. Nah.
6: Boleh menambahkan Pak
1: Kang? Boleh, boleh.
6: Nah gini, sebelum touring itu kita adakan suatu kopdar ya. Kopdar untuk
1: persiapan. Edukasi.
4: Ya. Saya briefing dulu, saya edukasi dulu.
6: Yang pertama persiapan, yang kedua edukasi di perjalanan seperti apa,
1: terus
6: keselamatannya seperti apa, dan narasumbernya waktu itu adalah Pak Dokter sendiri.
1: Ada itunya sebelumnya.
6: Sebenarnya tipnya mudah, kemarin itu kata Pak Dokter, di perjalanan itu jangan dulu cari gorengan, tapi makan
1: kupat pisang. Tahu. Oh, suka sih kupat tahu.
6: Dan memang dari member kita bawa pisang banyak, jadi pada saat kita di titik istirahat, wah rame-rame.
1: Nah, gimana Pak Dokter ya, pasti ada gorengan yang cikopi
4: deh ya. Nah itu kan itu. Yang kalau untuk lansia emang harus dihindarinya. Berarti itu kan.
1: Pak Dokter emang kalau ketepel kan. Terakhir ada Teh Yani di Kiara Condong. Mau dengar komunitas motor, kalau mendengar komunitas motor, orang kadang langsung membayangkan touring dan kumpul-kumpul saja. PTML sendiri punya kegiatan sosial atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat enggak? Nah, Kang Igo ini masih kan Kang Igo.
6: Oke, baik. Nah, untuk kegiatan sosial kita mungkin dari dalam dulu ya Pak ya. Misalnya kemarin ada yang sakit, kita menengok. Kemudian ada yang melahirkan gitu ya Pak ya. Jadi untuk yang di dalam dulu kita perhatikan dulu. Nah nanti untuk yang ke depan ya itu yang tadi yang kata Pak Dokter Pak. Jadi untuk aksi sosialnya itu kita di tanggal 14 November ini ada cek pemeriksaan gratis ya Pak. Itu khususnya untuk warga dari PTML sendiri, dan kita share juga untuk masyarakat di setempat di sana.
1: Gitu.
6: Dengan kuota kemarin itu kita dapat sponsor dari Rumah Sakit Paramatra. Boleh disebutin angkanya?
1: Disebutin. Oh, pokoknya kuotanya untuk sekian puluh orang lah ya.
6: Ya untuk 100 orang, dan nanti misalnya 20% nanti kita ke masyarakat. Umum, gitu. Jadi selain kita berbagi kesehatan dengan anggota kita, juga untuk umum kita share gitu kan.
1: Oh, itu sudah lengkap dengan ranginang dan mie instannya itu berarti.
4: Oh, tak Kang, ada tetesa dihindari itu Kang, ranginang.
1: Oke. Okay. Ini saya sebetulnya waktunya udah habis ya, tapi saya pengen satu orang aja yang mewakili harapan kedepannya apa nih? Mau siapa nih? Mau Bu Sri Kandi, mau Kang Igo, mau Pak Dokter, boleh satu orang aja nih.
4: Kalau harapan kedepan. Kalau saya sih harapannya Kang, karena dari program pemerintah juga Kang untuk lansia ini harus selalu banyak digiatkan, terutama dengan program Prolanis dari pemerintah ya Kang. Yeah. Jadi saya sangat mendukung sekali untuk PTML ini, karena di sini akan menciptakan lansia yang kuat, lansia yang hebat.
1: Nah gitu itu dia. Ya. Dan mendengar kalau kepo pengen nanya lebih lanjut karena waktu kita habis, kunjungin aja Facebooknya. Nama Facebooknya adalah
6: Paguyuban Touring Motor Lansia.
1: Paguyuban.
6: Jadi nama Facebooknya adalah Paguyuban Touring Motor Lansia. Kemudian ada TikToknya juga, PTML Jabar.
1: Oh, itu yang TikToknya beda. Ya,
6: ini yang live streaming. Ini lagi live streaming, Pak.
1: Oh, oke, okay, siap. Ya. Nah, itu ya pendengar ya. Silakan mau nanya soal motor boleh, soal touring boleh, yang jelas jangan iklan HP second, jangan ya. Itu beda lagi Facebook Majelis Disabilitas. Terima kasih Kak Abah Dadang, Kang Ferry, Kang Igo, Kang Hendra, Kang Yanto, Kang Nanang dan Ibu Yani.
6: Yuyun.
1: Bu Yuyun, terima kasih banyak. Sehat, bahagia, penuh cinta, banyak uang, enggak punya utang ya. Siap. Siap-siap, mudah-mudahan sukses dan apapun yang terrencana bisa terwujud dengan hebat lah gitu ya.
6: Amin ya Rabbal.
1: Yang penting sehat.
6: Sehat.
1: Nah,
6: nomor
1: satu Pak. Terima kasih. Terima kasih mendengar. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pemerintah Kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Kita akan bertanya langsung dan berbincang bersama Dr. Mumu Muhsin Zakaria M. Hum, selaku Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad.
1: Jadi ini sebuah kemajuan saya pikir ya. Di alun-alun Bandung itu bukan sekedar ruang terbuka publik atau destinasi wisata, tapi sangat potensial ya untuk dikembangkan menjadi kawasan sejarah yang terpadu. Dan mengingat di seputaran alun-alun itu terdapat banyak bangunan bersejarah, juga peristiwa-peristiwa sejarah di dalamnya, ada aktivitas perekonomian yang bisa ditarik ke belakang itu sudah ada zaman kolonial. Demikian juga ada pasar, ada aktivitas keagamaan, dan lain-lain. Jadi pertama itu gini ya, kita harus menentukan batas dan inti kawasan sejarah. Yang harus dipertahankan itu pertama misalnya masjid ya. Kemudian sepanjang jalan Asia Afrika, itu kawasan-kawasan yang wajib dilestarikan. Dan itu menjadi bagian dari konten. Alun-alun menjadi tempat sejarah yang terpadu. Itu yang harus diwati-wati sejak awal. Ya, kalaupun mau ada sentuhan ya paling dipercantik. Di seputaran Bandung itu punya tinggalan sejarah yang komplit. Yang pertama ada zona pusat kota tradisional. Kemudian yang kedua ada zona pemerintahan dan kota kolonial. Yang ketiga ada zona pergerakan nasional. Yang keempat ada zona internasional ya. Kemudian juga ada zona perdagangan dan kehidupan masyarakat kota. Saya kira itu ya yang komponen-komponen yang terlibat dalam kawasan sejarah yang terpadu. Harus datang dari awal ya. Jalur perjalanan wisatawan itu didasarkan pada bisa kronologis ya, dari mana dulu menuju kemana gitu ya. Kemudian yang kedua harus ada guide ya yang punya pengetahuan dan menjelaskan kepada publik. Kemudian yang ketiga ada cetakan lah, ada brosur. Kemudian juga perlu ada yang disebut komodifikasi ya. Seolah-olah menghidupkan kembali masa lalu, menyediakan foto booth. Kalau ini kelola dengan bagus, ini bisa mendinamisasi berbagai sektor ya. Ekonomi kreatifnya, usaha kecil menengahnya, ya kreativitas, seni dan budaya, dan lain-lain.
2: Bandung malam ini.

Ditemenin Rana, ruang rindu, ruang berbagi rindu yang baru lewat lagu hari Kamisnya, lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai 2000-an. Ada Teh Tia Pati di Sumedang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu yang baru lewat lagu. Malam ini Teh Tia pingin kirim salam pertama buat Kang Rana dulu yang lagi tugas. Salam buat semuanya pendengar dimanapun berada. Lagunya dipilihin sama Kang Rana aja. Siap. Ada Dede Insi juga. Assalamualaikum Dede Insi, Garut Selatan hadir.

0: dibilang ada, kalau nggak ada dibilang dibilang kabur. Kemudian dari Tenopa di Karangnunggal, salamnya buat semua sahabat pendengar Pro 1 RR di Bandung dimanapun berada. Spesial buat kakak seorang yang lagi tugas, bahagia bersama keluarga dan dimudahkan rezekinya. Amin. 0227778978. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaji Namang. Namang.
1: Alhamdulillah.
2: Syukur. Alhamdulillah jaji syukur ai Namang mam ieu weti koro ieu rada serak lu.
0: Bisa Fitri? Ini hari ini tuh bertepatan dengan hari ini hak asasi binatang. Pernah melihara binatang gak di rumah?
1: Pernah dulu, sekarang kalau di sini emang nggak ada.
0: Melihara burung merak?
1: Enggak, kambing.
0: Oh, kambing.
1: Tapi di Jawa, tapi di sini emang enggak.
0: Di sini mah domba, bukan kambing.
1: Kambing.
0: Lagunya pengen apa? Di depan ada lagu Jujur dari Raja, tahu nggak? Jujurlah padaku.
1: Iya, bolehlah.
0: Bila kaulah lagi lapar, tinggalkan aku. Ya, salamnya buat siapa aja?
1: Harus jujur ya.
0: Atau harus jujur, masa nggak jujur? Ya, jujur itu hampang kalau kata almarhum ayah saya macam gitu.
1: Iya.
0: Sok atau salamnya buat siapa aja? Buat spesialnya. Acan. Oh iya, sok atuh.
1: Buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang tambah ganteng. Semoga selalu sehat ya, salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Buat Mbak Sekar, Kang Dalu, Mbak Yu kemarin telepon berapa kali ya gak diangkat. Mungkin dikira bukan aku mungkin ya.
0: Atau mungkin teleponnya dijual, bagaimana nih?
1: Berapa kali, soalnya kalau nggak dipakai nelpon telepon, tapi malah habis nganggur gitu.
0: Iya. Spesialnya buat siapa cina ini teh?
1: Buat kesayanganku aja.
0: Oke deh.
1: I love you.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, lagunya udah Rana kumpulin, tinggal diputerin aja. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
0: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon gimana dong?
1: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
0: Ih apaan sih?
3: Bandung malam ini.

0: Apakah di Indonesia mencapai 63.789 orang di tahun 2026 dan Jawa Barat menyumbang 20% terbanyak? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Dr. Anda Hajah I. Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oke, MSI.
1: Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi dengan penduduk paling tinggi ya di Indonesia. Rilis BPS terakhir itu 51,163 juta. Dengan jumlah penduduk yang bekerja serta jumlah perusahaan yang banyak di Jawa Barat, ini juga berbanding lurus begitu ya dengan jumlah pemutusan hubungan kerja. Penyebab utama PHK di Jawa Barat ya, kontrak yang tidak diperpanjang, perusahaan melakukan efisiensi, terutama garment yang padat karya, ini kan labor cost-nya tinggi, bahan baku yang semakin meningkat, order yang semakin menurun, mereka juga terpaksa melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja. Paling gampang adalah mengurangi tenaga kerja. Kemudian kami di provinsi juga ada mediator yang siap juga pencegahan perselisihan. Kemudian kami juga memperkuat koordinasi dan kami ada tim deteksi dini perusahaan-perusahaan mana yang berpotensi bermasalah terhadap hubungan industrialnya. Selain itu juga kami secara intens koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan tindakan atau memfasilitasi mereka yang terkena PHK ya, dengan mendorong mereka untuk mengakses lowongan pekerjaan baru dan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tua. Kami punya aplikasi Nyari Gawe dan juga Pak Gubernur setiap minggu melaksanakan kurta kerja online. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaruh konsen yang sangat tinggi ya terhadap pembukaan lapangan kerja. Di samping itu kami juga melakukan koordinasi terus dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dipenuhi jaminan kehilangan pekerjaannya dan juga jaminan hari tuanya. Dan kami juga memiliki BLK ya, Balai Latihan Kerja, apabila misal rekan atau pekerja yang di PHK ini berminat untuk jadi wirausaha, kita latih. Dan apabila mau ke industri lagi juga bisa skilling di Balai Latihan Kerja kami.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Intermezzo.
2: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
3: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
2: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya Bu Guru.
1: Intermezzo.

0: Pligir masih terdiam, terkaku dan juga kaget ketika melihat Bandung yang kembali dilanda kemarau dan kering begitu ya. Setelah beberapa waktu lalu hujan, kayak seneng banget gitu ada yang hujan ya. Iya. Oke, ada beberapa nekat teteh dede insi lagunya sudah dinyalain, katanya terima kasih. Dinyalain jika naon. Wah, itu cenanya. Soal peliharaan, katanya dede insi pernah punya 15 ekor kucing katanya tuh. Teh Lita, malam ini menyapa ke Arana tuh. Lagunya pengen Ari Lasso, hampa. Hamko amisa coralam. Hampa ada nih, hampa nih. Apa langsung di-tag-tagin aja nih. Kemudian kirim salamnya buat yang ganteng dan rupawan penyiar favorit, kata Teh Lita di Cianjur. Atur nuhun. Ada Kang Asep, udah jengongin Kang Asep di Garut. Salam semuanya pendengar lagunya Melly Guslow. Karena boleh ganti lagunya dari Nano Z katanya. Boleh. Kita coba yang Nano Z ya. Ada lagi gak nih? Kalau gak ada kita meluncur ke telepon. Halo. Kang Mansur, apakah pernah memelihara hewan?
1: Ya pernah tuh.
0: Apa tuh?
1: Melihara ayam sama bebek.
0: Semobil?
1: Bebek sama ayam gitu.
0: Oh, oke, nanti ayamnya segede mobil bebek gitu.
1: Enggak.
0: Oke, atau lagunya pengen apa lagunya?
1: Selamanya juga gitu.
0: Apanya gitu teh?
1: Ya jadi melihara ayamnya di mana gitu.
0: Naon kitu. Hayang lagu naon ieu kitu ayeuna sok kitu.
1: Bagindahnya. Tas indah malam kemarin.
0: Dari siapa tadi teh?
1: Bagindas. Ada kan?
0: Sepertinya ada.
1: Yang sepertinya.
0: Ada tuh. Sok kanggo saha kitu salam-salamna kitu.
1: Tadi teh bahasa Fitri, terus gue dekat, teh nangis, terin, terita, dede inci. Tadi
0: spesial?
1: Bahan namani.
0: Spesial?
1: Terus si anak. Yang ikan rananya. Sarang aku sayang, teh.
0: Sarang Rizka.
1: Sarang teh Rizka, gitunya. Mungkin asing sehat, gitu. Terasna, gitu. Sarang lancar, gitu.
0: Amin. Kamana ini tuh cina? Halo? Halo? Ya kita puterin dulu yang udah masuk ya. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Pendengar, kita akan melihat bagaimana anak muda menggunakan layanan keuangan digital, apa saja kesulitannya dan juga jebakannya, termasuk bagaimana mengenali berbagai modus kejahatan digital yang semakin beragam. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kita Bapak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat.
1: Secara nasional itu indeks literasi itu di 69,57%, sementara indeks inklusi keuangannya di 93,61%. Tantangannya adalah bahwa tingkat literasi atau pemahamannya tadi kan tentunya lebih rendah dari inklusinya. Barat kalau misalnya saya kasih mobil balap atau mobil sport ya dengan teknologi digital ini, tetapi tentunya Gen Z dan milenial ini belum pegang SIM-nya nih. Makanya dalam konteks ini kami dari OJK hadir ya melakukan literasi keuangan ya untuk memastikan bahwa teman-teman Gen Z dan milenial ini boleh dengan mobil sportnya melaju kencang, tapi tentunya harus tahu bagaimana cara ngerem yang baik, harus memahami bagaimana aturan di jalan tol yang baik. Yang pertama itu gaya hidup konsumtif, dan sangat ironinya gaya hidup konsumtif ini tapi kebutuhannya dibiayai pakai pinjam nih, pakai utang. Kedua, nah ini yang harus kita waspadai juga, fenomena ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Nah ini banyak memicu teman-teman kita Gen Z dan milenial ini terjebak dengan penawaran-penawaran investasi ilegal atau scam. Prinsip 2L. Pertama, apa?

0: pasti tidak logis. Jadilah generasi yang cerdas, gunakan teknologi digital itu memang untuk belajar, membangun kesejahteraan di masa yang akan datang, dan melakukan investasi secara logis dan legal. Apabila ragu, ya, kalau ada tawaran-tawaran investasi atau ada keinginan untuk melakukan investasi dan agak ragu, khawatir nanti akan adanya bahaya, ini makanya harus segera menghubungi kontak senternya OJK di nomor 157. Baik. Atau nanti boleh di WhatsApp 081-157-157-157.
1: Tahukah Anda berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Di momen inilah Teh Nopa Karang Nunggal mengatakan bahwa suara radionya hilang, ngehias, jadi gak bisa didengarkan. Satu kebingungan yang muncul adalah apa itu ngehias? Tersisa detik-detik di menit-menit akhir pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada beberapa sebetulnya yang belum pernah hadirkan. Ini yang jadi andalan gue aneh. Gitu. Tapi kan belum ada yang protes. Belum ada yang request lagi ya. Langsung aja kita puterin deh ya. Nih. Sebelum kemudian nanti kita ada di penghujung Ruang Rindu. Jazz musik ya. Di Pro 1 RD Bandung.

0: Mantap Republikku terbaik. Thank you bro.
1: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham berdua adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, jadi menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih. Latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
1: Minimal ya kita lihat-lihatlah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan, nyusahin orang apalagi.
3: Bandung malam ini.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Ya dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Searah dengan jarum jam. Istilah ini sering diucapkan orang untuk menunjukkan arah keberadaannya. Menggunakan kalimat yang memasukkan unsur jarum jam karena orang akan mudah mengenalinya sebab arahnya pasti ke kanan. Perhitungan waktu atau jam pertama kali ditemukan pada masa peradaban Mesir kuno. Pada masa itu, bangsa Mesir kuno sudah bisa mengamati perubahan waktu dengan memanfaatkan pergerakan matahari atau sundial. Mereka mendirikan tugu yang besar dan menculang tinggi yang disebut dengan obelisk. Ketika matahari bergerak, maka bayangan obelisk juga ikut bergerak. Dari sanalah mereka menghitung waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan sundial. Sundial tersebut kemudian dibuat terdiri dari dua bagian, yaitu sebuah papan besar yang ditulisi angka-angka dan sebuah tiang segitiga gnomon yang berdiri tegak lurus dari papan. Ketika sinar matahari menyorot, maka bayangan gnomon menimpa papan dan menunjukkan waktu saat itu. Mengingat letak Mesir berada di belahan bumi utara, maka bayangan tersebut bergerak ke arah kanan. Itulah mengapa hingga saat ini semua jam di dunia bergerak ke arah kanan.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, BSc.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu.

0: sudah mengeluarkan edaran Vaskes untuk meningkatkan kewaspadaan, serta Puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sabun.
1: Bandung malam ini.

0: Assalamualaikum, Mbah. Punten ya, Bah ya. Saya nelpon pagi-pagi begini. Saya tidak bisa tidur, Bah. Banyak masalah. Jadi ketakutan, pikiran tidak tenang, takut masalah tidak bisa selesai, kepala pusing, berat banget, Bah. Bagaimana ya, Bah ya, bisa memberi saran pada saya supaya hati saya jadi tenang? Apakah biar tenang minum obat keras atau obat tidur gitu, Bah?
1: Jangan minum obat tidur atau obat apapun yang berbahaya, apalagi tergolong obat keras, tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
2: Ketika masalah datang, manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan tawakal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
3: Bandung malam ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta."
1: Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Jumat 16 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andra Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Jumat 16 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andra Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara kami hadirkan di Bandung pagi ini diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan pada pukul 5 lebih 6 menit yang akan bergabung bersama RRI Cirebon guna mengikuti Mutiara Pagi berjaringan dengan topik Tarbiyah Ruhiyah Al-Quran bersama narasumber Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Jabar Pagi, Jumat 16 Oktober 2026. Kami juga akan bergabung bersama Bandung Comment Center guna mengikuti informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112 pada pukul 6 lebih 34 menit. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Nasional. Pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Bandung, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, inilah Pro 1 RRI Bandung bersama saya Andra Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Virus corona kini penyebarannya begitu menghantui banyak orang di seluruh dunia. Sejumlah negara telah menyatakan keadaan darurat. Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau yang kita kenal AA Kim, seorang tokoh agama dari Jawa Barat, memberikan pesan perihal virus corona ini.
1: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan semakin merebaknya informasi virus corona bahkan masuk ke Indonesia, AA menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang. Jangan sampai panik, karena panik hanya menambah masalah baru. Jangan meremehkan, tetapi jangan berlebihan dalam ketakutan sehingga bisa merusak akidah. Lebih takut kepada virus daripada ingat kepada Allah. Jangan sampai lebih bergantung kepada syariat lahir sampai melupakan pertolongan Allah. Karena virus ini hakikatnya adalah ciptaan Allah, bertasbih kepada Allah, dan sama sekali tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Doa-doa yang dicontohkan Rasulullah harus kita panjatkan dengan penuh keyakinan dan ketawaduan. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang takabur, dan takabur itulah yang dibenci oleh Allah dan bisa mengundang musibah. Mari kita tingkatkan ibadah kita agar Allah suka kepada kita. Penuhi waktu kita dengan zikrullah, karena yang zikir itu selalu diingat Allah dengan spesial. Perbanyak sedekah dan menolong orang, karena itu yang akan menolak bala dan bencana. Serta jauhi dari maksiat, perbuatan zolim terhadap siapapun, karena setiap keburukan yang kita lakukan pasti kembali kepada kita bencananya. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita disiplin sekuat tenaga untuk melaksanakan syariat sunatullahnya. Virus ini tidak menyebar lewat udara, melainkan lewat cairan. Sehingga kita harus senantiasa menjaga kebersihan tangan kita dan tidak menyentuh wajah. Hikmahnya kita selalu menjaga wudu. Dan ingat, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar sehingga melupakan.
2: Alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan, yang tentunya selain bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon akan menghadirkan sajian Mutiara Pagi Berjaringan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line telepon. Sudah tersambung bersama Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santo Aji MAG, yang beliau merupakan dosen prodi ilmu Al-Quran Universitas Muhammadiyah Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya Pak Kiai?
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sehat banyak. Alhamdulillah ya. Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan untuk bersama kami pagi ini. Dan pastinya juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami nanti ya. Silakan di sajian interaktif nanti bisa melalui line telepon di 0231 8493259, atau juga nanti bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang tarbiyah ruhiyah Al-Quran, solusi menghadapi problematika kehidupan seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Mangga, silakan Pak Kiai.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-zi la nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya, berbagai perlindungannya, bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, nikmat rizki, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai kewajiban. Salah satunya adalah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, melakukan aktivitas dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada bimbingan alam Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tarbiyah ruhiyah Al-Quran itu adalah merupakan pendidikan ruhani, pendidikan spiritual yang ada dalam Al-Quran, yang petunjuknya itu kita dapat melalui ayat-ayat Al-Quran. Tarbiyah ruhiyah Quran adalah pendidikan hati, pendidikan jiwa, pendidikan keberadaan dalam instrumen yang paling menentukan dalam diri kita, ruh kita, sehingga mudah-mudahan dengan terdidiknya hati kita, ruhiyah kita, ruh kita akan menjadi satu kekuatan dalam kita melaksanakan berbagai aktivitas dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan itu, tarbiyah ruhiyah Quran ini atau pendidikan ruhani ini insya Allah akan menjadi salah satu solusi, salah satu kekuatan untuk bagaimana kita menghadapi problema hidup kita yang tiada henti, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, itu dia lepas dalam perjalanan hidup kita. Karena pada hakikatnya ujian yang Allah berikan itu adalah sunatullah yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan dunia untuk meningkatkan diri, keimanan, ketakwaan kita, dan melayakkan diri bahwa kita adalah mudah-mudahan hamba Allah yang Allah akan catat lolos dalam ujian hingga dimasukkan ke dalam surga yang Allah janjikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah, seperti dalam kajian-kajian yang lalu saya menyitir beberapa hadis dan beberapa ayat, maka terkait dengan pendidikan ruhani ini atau pendidikan spiritual ini yang terkait dengan fenomena hati, dengan fenomena yang ada dalam jiwa kita, maka kita ingat dengan satu hadis yang populer di mana Rasulullah menyatakan ala fa inna fil jasadi mudghah, maka ingatlah sesungguhnya dalam jasad atau dalam diri tubuh seseorang itu ada mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kulluhu, dan apabila segumpal daging segumpal darah itu adalah soleh, baik, maka baiklah semuanya, kulluhu, semua dari apa yang ada dalam jasad kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, tapi apabila segumpal darah segumpal daging itu buruk atau tidak baik, maka akan tidak baik pula, buruk pula apa yang ada dalam semua aspek tubuh kita, tangan kita, kaki kita, ya na'udzubillah min dzalik, kita dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menjelaskan ala fahiyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Jadi itu adalah sumber dari kekuatan, sumber dari pengendali, bahkan sumber yang akan menentukan apakah langkah kita akan baik atau langkah kita akan tidak baik. Dan terkait dengan itu, maka Quran adalah bimbingan, Quran adalah merupakan hidayah, Quran adalah merupakan zikir yang membawa kita, mengingatkan kita untuk senantiasa terbimbing dalam ketentuannya, dalam ridhonya, dalam apa yang menjadi perintah-perintahnya untuk menjadi kekuatan dalam keselamatan di dunia wal akhirah. Sehingga terkait dengan itu, zikir adalah merupakan sesuatu yang akan memberikan terapi, pendidikan di dalam hati kita yang terkait dengan apa yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah tersebut. Sehingga kita mengenal beberapa ayat yang terkait dengan zikir yang menetapkan kekuatan hati dan jiwa kita. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Anfal ayat awal ya, yang kedua. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah, orang mukmin itu adalah alazina iza zukirallah, apabila dizikirkan, disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, maka akan ada suasana, akan ada sentuhan, akan ada reaksi dalam hati mereka. Dalam terjemah dikatakan ada getaran, bergetarlah hati mereka. Dan inilah merupakan salah satu kekuatan yang akan memberikan tarbiyah di dalam hati kita. Seorang mukmin itu cirinya apabila dizikirkan, diingatkan tentang Allah, maka akan ada getaran, akan ada sentuhan di dalam hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan. Dan apabila kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan aturan-aturan Allah, disampaikan ketentuan-ketentuan Allah, maka zadatun imanan. Akan melakukan keimanan yang lebih tinggi dengan sikap samina wa ta'na, dengan ketaatan kepada subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama terkait dengan bagaimana mentarbiyah hati, bagaimana kita memberikan satu pendidikan ruhani di dalam hati kita, adalah salah satunya dengan kekuatan zikir. Zikir sendiri meliputi banyak aspek. Zikir dalam konteks zikir adalah bagaimana kita menyebut asma-asma Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu merupakan zikir yang dimana kita menyebut asmanya, menyebut keagungannya, menyebut kemahabesarannya. Bagaimana kita berzikir mengingat dengan keberadaan Allah yang merupakan zat, merupakan sesuatu yang maha segala maha, ya, maha besar dan maha segala galanya. Itu bagaimana kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dalam arti kita bagaimana melakukan sesuatu, apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, apa yang mengingatkan kita kepada Allah, yang itu bisa menambah keimanan kita, maka itu pun zikir. Baik itu membaca Quran, baik itu melihat gunung, baik itu kemudian melihat alam yang membuat kita takjub dengan kemahabesaran Allah. Kita melakukan sholat, apalagi sholat disebut zikrullahu akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling besar, zikir yang paling utama, zikir yang paling tinggi. Maka itu adalah fenomena-fenomena zikir yang akan mendidik hati, yang akan menjadi tarbiyah ruhiyah, yang akan menjadi pensuci jiwa, tazkiyatun nafs dalam diri kita. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang akan memberikan satu dampak pada saat hati kita dihujam dengan ayat, pada saat hati kita itu dididik dengan kekuatan takbir, dididik dengan kekuatan ruku, dididik dengan kekuatan sujud, maka hati akan bermuatan ketaatan, bermuatan kekuatan yang Allah berikan dalam keimanan. Sehingga tadi akan menggerakkan tangan kaki, gerak langkah kita sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang lain terkait dengan zikir, dan zikir itu tadi mengandung apa namanya itu ruang yang sangat luas, seperti Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu, ya, orang-orang yang beriman, wa tatma'innul qulubuhum, maka akan tenanglah, akan damailah hati mereka, bizikrillah, dengan berzikir, menyebut dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, maka ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka akan tenang, akan terkendali, akan damai hati yang ada dalam diri kita, hati yang ada pada diri manusia. Nah, ini adalah merupakan landasan awal bagaimana kita apa namanya itu mendidik hati kita, karena fenomena kehidupan itu akan kita hadapi itu tergantung dari suasana hati kita. Pada saat suasana hati kita lapang, pada saat suasana hati kita damai, suasana hati kita itu dalam keadaan yang tawakal Allah, kita itu menerima, kita itu terbuka, maka apapun persoalan, apapun fenomena yang kita hadapi akan lebih ringan. Tapi manakala hati kita sempit, hati kita kotor, hati kita itu berat, maka apapun yang kita hadapi, sekalipun masalah itu ringan, masalah itu sebenarnya biasa, itu juga akan terasa berat. Barangkali ilustrasi yang paling mudah adalah pada saat kita misalkan diminta untuk mengangkat batu yang agak besar. Pada saat kita mengangkat batu yang besar, ya, atau agak besar paling tidak, kita pasti akan berat. Karena namanya juga batu. Apalagi batu itu besar atau agak besar, maka berat. Tapi kalau kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan hati dengan penuh ketaatan, maka pada saat kita mengangkat batu yang berat itu, insya Allah akan terasa ringan. Sehingga dengan suasana hati yang baik, akan menjadikan fenomena yang berat sekalipun, itu akan Allah ringankan, mungkin akan Allah mudahkan. Tapi pada saat suasana hati kita sempit, hati kita itu tidak ikhlas, hati kita itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali banyak noktah-noktah hitam dosa yang ada dalam diri kita, itu akan berat. Sekalipun misalkan kita diperintahkan untuk mengangkat atau mengambil kertas. Mengambil kertas itu bukan sesuatu yang berat, karena kertas ringan dibanding dengan batu yang berat tadi. Tapi manakala hati kita tidak ikhlas, hati kita tidak dalam ketaatan, untuk mengambil kertas yang ringan itu akan terasa berat pada saat kita melakukannya, pada saat kita mencoba mengambil kertas tersebut. Nah, sehingga fenomena apa yang kita hadapi itu bukan tergantung dari masalah problem yang kita hadapi itu, tapi tergantung dari suasana hati kita, kondisi keimanan kita. Itu yang akan menentukan bagaimana kita punya kemampuan atau punya satu Allah kasih pertolongan untuk menghadapi sesuatu yang kita hadapi tersebut. Kalau kita melihat istilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, di dalam Al-Qur'an, bahwa tidaklah manusia itu diberi beban oleh Allah illa wus'aha, ya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan keberadaannya, sesuai dengan apa yang sudah diproporsikannya. Artinya menunjukkan bahwa Allah memberikan ujian, memberikan masalah itu sudah merupakan dengan porsi, dengan keberadaan yang kita miliki atau sesuatu yang sudah diukur dengan kemampuan yang kita miliki. Seandainya energi kita 100, mungkin Allah akan ngasih ujian itu atau problematika itu paling besar mungkin 80 atau 90. Masih ada energi yang bisa kita menghadapi itu. Tidak mungkin Allah akan memberikan energi kita 100 kemudian dikasih 150. Itu akan berlebihan. Tidak akan terjadi. Kalau menurut konteks ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, artinya bagaimana problematika yang terjadi itu adalah Allah sudah ukur, sudah proporsikan dengan kemampuan kita. Tapi realitanya pada saat kita menghadapi hidup, ya, saya pribadi, mungkin juga Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah semua, kita merasakan fenomena yang berat, kita merasakan fenomena yang sulit, kita merasakan fenomena yang luar biasa, yang kalau menurut dalil itu sebenarnya sudah diproporsikan. Maka kita pun kadang bertanya, kok seberat ini, kok sesulit ini, serumit ini. Itu ada fenomena lain yang barangkali ayat Allah tidak mungkin salah, ayat Allah tidak mungkin tidak benar, ya. Apa yang Allah sudah tetapkan dalam ayatnya adalah merupakan satu kebenaran, yang merupakan satu kepastian. Ada beberapa hal yang kemungkinan pada saat kita menghadapi fenomena itu atau persoalan itu menjadi berat, itu kondisi keberadaan kita. Jadi bukan masalahnya yang berat, tapi kondisi kitanya yang lemah. Bukan fenomenanya yang sulit, tapi kondisi kitanya yang dalam kondisi yang tidak baik. Seperti tadi mengangkat tadi, ya, mengangkat batu besar akan, walaupun berat, akan terasa ringan dengan semangat, ya, karena kondisi kita lapang dengan penuh ketaatan. Tapi pada saat kita mengambil kertas yang ringan, itu bisa terasa berat, manakala hati kita sempit, hati kita tidak ikhlas, tidak dalam ketaatan, sehingga hanya sekedar mengambil kertas pun akan terasa berat. Jadi fenomena itu menjadi berat. Itu manakala kondisi kitanya yang sedang lemah, kondisi kitanya yang mungkin sedang bermasalah, bukan masalahnya. Kalau kita analogikan, kita biasa ngangkat kursi. Kursi itu bisa kita biasa kita angkat, geser ke sana, geser ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Dan itu kita bisa lakukan karena kita punya energi lebih untuk mengangkat kursi itu. Tapi dalam suatu ketika, mungkin ada kondisi di mana kita sakit, kita lemah, ya. Kena sesuatu yang sifatnya kita akhirnya tidak mampu untuk bergerak, atau bahkan mungkin kita tertidur di hanya di apa namanya itu di kasur saja, atau kalaupun melangkah itu sudah lemas. Maka pada saat kondisi itu kita ngangkat kursi yang biasa kita angkat itu akan berat. Kenapa? Energi kita tidak ada, energi kita lemah. Jadi bukan kalau kursinya itu tidak berubah, kursinya itu juga, tapi yang berubah itu adalah kondisi atau keberadaan kitanya. Maka untuk itu perlulah kita mendidik hati, menguatkan hati dengan tarbiyah ruhiyah, dengan pendidikan ruhani, agar hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi punya energi, hati kita punya kekuatan untuk menghadapi problem yang ada atau ujian-ujian yang ada yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salah satu yang bisa menjadi terapi untuk membentuk hati kita adalah sesuatu yang bisa menyentuh hati kita. Ya, misalnya dengan tadarus, membaca Quran. Allah sudah punya satu ketentuan bahwa orang-orang yang membaca Quran, alazina atainahumul kitab yatlunahu. Orang-orang yang Allah datangkan Alkitab, yang diberikan Al-Quran, dan mereka yatlunahu, senantiasa membacanya. Aku tilawati, dengan sebenar-benarnya mengikuti bacaan itu. Baik kaidah-kaidah bacanya, tajwid ya makrojnya. Yang tidak kalah penting juga bagaimana mengikuti artinya, menghadirkan hati pada saat membacanya, mencoba menjiwai apa yang dibacanya. Maka ulaika yu'minu nabi, maka mereka itu akan mendapatkan kekuatan keimanan, akan mengimani apa yang dibacanya, dan ayat itu akan menjadi kekuatan keimanan pada diri orang yang membacanya. Manakala cara bacanya itu adalah bagaimana mengikuti bacaan itu, tidak sekedar kaidah-kaidah bacanya saja, tapi juga mampu meresapi, memaknai, ya. Paling tidak kita ada satu fenomena terkait dengan ayat yang kita baca, sehingga mampu menyentuh hati kita, memberikan kesadaran dalam jiwa kita. Satu ciri orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa pada saat dibacakan Quran itu ada reaksi dalam hati. Ya, kalau tadi istilahnya wajilat kulubuhu. Pada saat dizikirkan tentang Allah, wajilat kulubuhum, ada suasana, ada getaran dalam hatinya. Wajilat kulubuhum dalam zikir ini adalah bisa dengan menyebut asma Allah, bisa dengan membaca Quran, bisa dengan melakukan sholat, yang itu memberikan reaksi di dalam hati kita.
2: Baik. Ya. Iya,
3: pakai. Jadi orang-orang yang beriman. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka orang beriman khuru sujud dan bak. Mereka tersujud, tersungkur, bahkan mungkin menetes air matanya, menangis karena sentuhan yang begitu dalam, sehingga membangkitkan kesadaran, ya, merasakan diri yang apa nama itu jauh dari apa yang Allah kehendaki, mungkin banyak dosa dan lain sebagainya, sehingga menjadi tangisan.
2: Baik.
3: Apaan penyesalan, tangisan taubat, tangisan untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang beriman, yang manakala terjadilah pendidikan dalam hatinya melalui media ibadah, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang terbentuk hatinya dengan Al-Qur'an itu akan ada satu koneksitas antara dirinya dengan Al-Qur'an yang dibacanya. Atau zikir yang dipakai, atau sholat yang dilakukannya.
2: Masya Allah, baik, luar biasa.
3: Dan di sini kita melihat orang-orang yang di dalam ayat yang lain, wa iza sami'u ma unzila ila rasul, dan ketika mereka mendengar apa yang dituruskan rasul, yaitu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, taro ta'yunuhum ta'fidu minnat dam'i, maka coba kamu perhatikan mereka, mereka itu kemudian meneteskan air mata.
2: Baik.
3: Mimma arofu minal haq, karena mereka melihat satu kebenaran yang dahsyat, kekuatan yang dalam dari ayat-ayat Allah tersebut.
2: Masya Allah.
3: Jadi ada reaksi hati.
2: Iya Pak Kiai. Baik, luar biasa.
3: Oh iya, maaf Pak Kiai. Suaranya terlalu kecil ya Mbak, jadi nggak kedengaran. Oh, sama iya. Saya.
2: Pak Kiai, iya, ini mungkin karena waktunya juga terbatas, kita memberikan kesempatan ya untuk pendengar kita yang ingin berinteraksi. Iya. Tapi ini suara Isma terdengar jelas ya Pak Kiai?
3: Terlalu kecil Mbak, jadi saya maaf tadi tidak terlalu mendengar.
2: Oke, okay. Ya mohon maaf ya Pak Kiai, ini terpotong dulu. Ini kita izinkan dulu pendengar yang ingin bergabung bersama kita Pak Kiai. Ini sudah tersambung di line telepon kita di line 59.
3: Ya. Mohon izin ya Pak Kiai. Dibesarkan sedikit volumenya ya Mbak.
2: Baik.
3: Agak jelas.
2: Oke, okay, baik. Baik, kita sapa dulu ya Pak Kiai ya, yang sudah tersambung di line telepon kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma Gulasari Pelayu Dinanti.
2: Iya.
4: Dan suaranya jelas terdengar.
2: Iya, baik. Ibu, ini karena pakainya sempat terputus, tapi nanti Lisma sambungkan kembali. Mangga Ibu, barangkali nanti bisa disampaikan apa yang ingin ditanyakan nih Ibu.
4: Assalamualaikum Asosiatif Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Mudah-mudahan terdengar. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang, saya pernah mendengar sebuah hadis yang menyatakan jangan mencela dosa orang lain, karena kalau itu dilakukan dosa kita lebih besar, sebab menghilangkan ketaatan dan merasa diri suci. Sok suci ya Mbak Isma ya. Dan ujung-ujungnya kita juga akan diuji dengan kejadian yang sama, yang mungkin kita juga tidak bisa mengelaknya. Apakah itu benar? Mohon penjelasan.

0: terkadang kita merasa yang paling benar. Apakah itu memang seperti itu katanya Pak Kiai? Mangga, mungkin bisa dijabarkan.
1: Jangan berbuat dosa orang lain.
0: Iya.
1: Iya, baik-baik. Memang yang terbaik itu seperti telunjuk kita menunjuk sesuatu ya. Satu itu ke depan, yang empat itu ke belakang, ke diri kita sendiri. Maka kita, manakala kita mencari-cari kesalahan orang lain, itu menjadi bagian yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri sesungguhnya. Karena apa yang kita lakukan itu sesungguhnya juga yang akan Allah balaskan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kau perbuat ya akan kembali untuk diri kalian sendiri. Nah, maka memang yang terbaik kita adalah introspeksi diri. Bagaimana kita mengevaluasi diri. Mungkin orang lain punya salah, punya kekurangan atau punya kesalahan, punya dosa. Tapi diri kita itu kalau kita introspeksi barangkali mungkin lebih jauh, lebih besar kekurangannya, lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya dibanding orang lain itu. Karena istilahnya kalau apa itu yang jadi pelupuk kenapa itu tidak tampak dalam peribahasa itu.
0: Betul.
1: Ya, kalau orang lain itu terlihat dosanya, ya dosanya ya lebih banyak dari itu. Dan mencelakakan mencelakakan dirinya sendiri manakala kita menghujat, memfitnah, apalagi bergibah saja yang merupakan satu hal yang benar, tapi itu terkait dengan keburukan atau kejelekan orang lain, maka Allah memberikan gambaran ibarat kita memakan daging atau bangkai saudara sendiri, sesuatu yang sangat menjijikan dan itu merupakan dosa besar. Sehingga memang alangkah baiknya lebih banyak kita berintrospeksi diri daripada kita mencari-cari kesalahan orang lain. Karena pada saat kita berintrospeksi mencari kesalahan kita sendiri, ternyata besar juga dosa dan kesalahan kita yang terasa maupun tidak terasa. Dan itu bisa menjadi tadi ya salah satu konsekuensi apa yang kita perbuat itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita bagaimana membuka aib, na'udzubillah min dzalik ya, maka Allah pun akan membuka aibnya dari orang yang membuka aib. Perlindungi kita semua.
0: Amin, amin, amin, irbal amin. Terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung maupun Pro 1 RRI Bogor dan tentunya Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung, silakan Anda bisa pergunakan 0231 8493259 atau berkirim WhatsApp ya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Mangga, silahkan Ibu. Iya.
2: Ini buru-buru deg-degan sendiri soalnya waktunya.
0: Jadi kayak kejar-kejar.
2: Iya, mohon bertanya.
0: Enggak.
2: Kalau zikir yang baik itu dibacanya pelan, bersuara atau dalam hati saja. Yang keduanya, zikir yang paling baik atau tepat itu ketika seseorang atau kita mendapatkan suatu hal yang kurang enak atau mungkin musibah, itu zikir apa pak yang paling tepatnya gitu atau pas gitu untuk kita baca. Mungkin itu aja, mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Isma, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Pak Kiai, silakan. Iya, mangga silakan.
1: Baik, terkait dengan zikir, memang kalau kita melihat dari ketentuannya, sebenarnya zikir itu dibaca dengan sir, dengan apa yang sifatnya itu tidak dengan suara keras. Itu baiknya seperti, dan dalam konteks penjiwaan itu sir itu akan lebih kita rasakan daripada dengan suara yang keras. Walaupun memang ini terkait dengan perbedaan fikih dalam orang kemudian mengambil satu ketentuan hukum dalam zikir ya, terutama zikir dalam pengertian yang dimaksud mungkin zikir asma-asma Allah ya, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Jadi itu kondisional sebenarnya, lebih kepada kemana dan kita mengambil fikih yang mana. Tapi kalau saya secara pribadi, memang zikir yang hikmat itu bisa dirasakan, misalkan maaf gitu kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu bisa lebih terasa subhanallah, subhanallah,

0: dengan suara terang dan kita hayati subhanallah, itu lebih masuk ya, daripada subhanallah subhanallah, subhanallah itu kurang ya, ya walaupun itu mungkin tadi terkait dengan perbedaan istilah ya, mungkin itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting bagaimana kita melakukan zikir dengan baik dan zikir itu menjadi kesadaran dalam diri kita, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi ya, manakala kita ada satu apa kekurangan atau ada satu masalah atau ada satu hal yang menimpa, zikir apa yang terbaik? Zikir yang terbaik tentu mohon ampun gitu ya, kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat kita ada sesuatu yang terjadi, itu mungkin tidak luput dari peringatan yang Allah berikan. Tidak luput dari mungkin dosa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ya Allah, barangkali ini satu kesalahan, kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita, sehingga kita beri Allah ya untuk melakukan. Tapi ada juga zikir yang luar biasa, yang selain dari zikir asma Allah, yang bisa memberikan kekuatan pada saat kita menghadapi persoalan yang berat, yaitu sholat itu sendiri. Jadi wasta'inu bisabri washolat, wasta'inu bisabri washolat. Jadi Allah memberikan satu gambaran, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa minta tolong? Ada sesuatu yang kita tidak mampu. Kenapa minta tolong? Ada sesuatu yang berat. Kenapa minta tolong? Ada hal-hal yang sulit kita hadapi. Maka minta tolonglah kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Yang akan kepada Allah, karena pada saat sholat khususnya, kemahabesaran Allah bisa kita rasakan. Saat kita wujud ya, suatu yang di atas kita tunduk dan hujamkan Allah Tuhan, ya doa kita hantarkan di situ, maka ya tidak heran pada saat Rasulullah memberikan gambaran terkait dengan fenomena sholat ini, bahwa sholat itu adalah merupakan satu solusi atau satu kekuatan yang akan menghantarkan kita kepada solusi masalah. Iza khotobahu amran fazaa ila sholat. Ketika Rasulullah itu menghadapi fenomena atau masalah, maka fazaa ila sholat, sholatlah solusinya sebagai kekuatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan. Sehingga sholat ini memang akan memberikan satu kekuatan hati, untuk memberikan kekuatan, kelapangan hati, keikhlasan hati, kekuatan hati, sehingga kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dan zikir yang tidak kalah penting dahsyatnya ya, selain itu adalah dengan sholawat, karena sholawat itu luar biasa dahsyat, sehingga harus bisa kita menjadi bagian dari rutinitas kita membaca sholawat Nabi, bagian dari yang akan menguatkan kita untuk menghadapi. Pada saat kita bersolawat kepada Nabi, maka malaikat pun akan bersolawat ya kepada kita, Allah akan mendoakan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, dan itu adalah merupakan efek dari solat tersebut. Barangkali begitu, berarti. Tapi selain istighfar, tadi solat adalah merupakan satu pertolongan Allah.
1: Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59 kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari Cimahi.
1: Pak Khobir di Cimahi. Pak, ya.
2: Pak Khobir ya, betul. Oh, ya,
1: silakan.
2: Terima kasih Pak Kiai. Ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan hati yang sudah penuh dengan notkah-notkah itu, bintik-bintik hitam, bahkan menghitam semuanya, apakah hal itu bisa diupayakan agar bisa normal kembali? Hanya itu saja Pak Kiai, hatur nuhun.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khobir. Mangga silakan Pak Kiai.
0: Baik. Di dalam salah satu hadis ya, Rasulullah menjelaskan tentang keberadaan fenomena itu, bahwa inna hazihil qulub tatra'ul hadid idza atobahul ma, bahwa sesungguhnya di dalam hati seseorang itu ada tasra'ul hadid, itu pasti ada karat besi. Besi yang berkarat, hati yang berkarat. Seperti besi itu kena air. Ila ya Rasulullah wa ma jilauha. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, qala kasratu dzikrul maut wa tilawatul qur. Maka cara membersihkan noktah hitam, dosa-dosa yang membandal yang ada dalam hati, yang mengotori hati kita, yang pertama adalah ingat mati. Bagaimana kita mengingat kematian? Bagaimana kita melihat dahsyatnya yang namanya yaumil kubur, yaumul kubur, bagaimana yaumul mahsyar, yaumul hisab, dahsyatnya itu bila kita rasakan, sehingga akan mudah-mudahan akan menyadarkan kita untuk kembali atau untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan yang tidak kalah itu adalah dengan kita tilawah Quran. Tilawah yang bagaimana? Tilawah yang kita hayati, kita jiwai. Sehingga pada saat kita membaca Quran dengan makna yang bisa kita rasakan, itu akan menggugah kesadaran. Contohnya yang paling sederhana begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada saat seseorang membaca novel, itu hati bereaksi. Novelnya sedih, ikut sedih.
1: Iya.
0: Novelnya tegang, ikut tegang.
1: Betul.
0: Novelnya lucu, ikut tertawa. Ya. Novelnya suasana apa, kita ikut terbawa. Itu fenomena yang terjadi. Nah, demikian juga sebaiknya pada saat kita membaca Quran. Oh, berarti kita harus belajar nahwu shorof segala macam. Sekarang banyak metode-metode yang membantu kita untuk bagaimana dengan cara mudah, cepat, bisa memahami, mengikuti arti Quran pada saat kita membacanya. Sehingga memahami arti Quran, mengikuti arti Quran akan menjadi reaksi hati. Bikinan manusia saja, berupa novel, cerpen, itu bisa membuka hati, bisa menyentuh hati, bahkan orang bisa menangis pada saat membacanya. Apalagi yang merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat, yaitu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyentuh kita, menyadar kita, menghujam ya, dalam bahasa ayat tadi, wajilat kulubuhu, bagaimana menggetarkan hati kita. Dalam bahasa yang lain, bagaimana menenangkan hati kita, mendamaikan hati kita, mengendalikan hati kita. Itu dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan upaya itu akan membangkitkan kesadaran.
1: Amin.
0: Akan mensucikan ya, jiwa kita.
1: Amin.
0: Ya, akan meruntuhkan dosa-dosa kita. Jadi kita tetap beristighfar, kita mohon ampun, ya kita bertobat, ya, melakukan sholat tobat dan lain sebagainya, ya Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali seperti itu.
1: Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Berikutnya kita juga sapa pendengar ya yang sudah berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dari Bogor nih Pak Kiai, ada Ibu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana fenomena yang saat ini Allah berikan kepada kita kalau tidak seimbang dengan kemampuan kita? Apakah kita harus berusaha melebihi karena memang tidak sesuai dengan kondisi kita nih Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kiai.
0: Seperti tadi saya sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak membebani satu orang. Orang itu dengan kecuali dengan kesanggupannya. Itu dalil yang pasti. Sesuatu yang sudah merupakan ketetapan yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita. Artinya Allah itu memberikan satu ujian atau memberikan satu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu memang Allah sudah ukur ya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Kenapa masalah itu terasa berat? Kenapa masalah itu terasa rumit? Ya, terasa sulit pada saat kenyataannya yang kita hadapi. Ya, saya juga merasakan seperti itu, Ibu ya. Bagaimana, berat sekali masalah ini. Sulit sekali masalah ini. Yang kita harus introspeksi, yang harus kita sadarkan itu bukan masalahnya yang berat, tapi kitanya yang lagi lemah. Lemah imannya, lemah ya keikhlasannya, lemah ketaatannya. Maka pada saat kita mencoba, seperti tadi saya mengilustrasikan, ada kursi yang kita angkat ke sana kemari, dorong ke sana kemari, itu biasa, kita mampu. Tapi suatu ketika Allah kasih kita sakit, sehingga kita lemah, kita tidak punya energi, punya daya. Begitu kita angkat kursi yang sama akan berat. Mungkin bahkan tidak bisa mengangkatnya karena kondisi kita lagi lemah dan lagi sakit. Maka kita berpikir bukan masalahnya yang berat, kursi adalah kursi yang sama. Masalahnya masalah yang sama, hanya kondisi kitanya lagi tidak pada kondisi yang baik. Maka perlu kita kemudian mengupgrade diri, mengevaluasi diri, apa namanya itu, memuhasbah diri. Kalau ada sesuatu yang mungkin kesalahan besar, kita perbaiki ibadah, kita kuatkan ketaatan, kita lakukan taqarrub ila Allah dengan sepenuh-penuh hati. Mudah-mudahan akan membangkitkan energi kita, amin, melapangkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga kita hadapi akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan. Amin. Karena fenomena hati itu menentukan berat tidaknya yang kita hadapi.
1: Amin. Baik.
0: Ya. Kita berat yang berat. Tapi kalau kita bukan dengan tenang, dengan ikhlas, dengan ketenangan, ringan, kita happy-happy saja. Tapi pada saat kita kertas yang ringan, itu akan terasa berat. Kalau kondisinya tidak ikhlas, kondisinya tidak lapang, kita mau ngambil saja itu begitu beratnya. Padahal kertas itu ringan. Jadi yang berat itu bukan batunya, bukan kertasnya, tapi yang begitu berat itu adalah dirinya, kondisi hati kita. Maka perlulah kita bertarbiyah ruhiyah, mendidik hati, menterapi hati, agar hati kita menjadi hati yang iman, hati yang lapang, hati yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan bantu kita, amin, menghadapi masalah yang kita hadapi akan lebih ringan, amin, dan lebih mudah untuk mengatasinya. Amin. Barangkali begitu.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya kali ini dari Majalengka, Pak Kiai, dari Aki Gazi. Izin bertanya Pak Kiai, sejauh mana kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an agar Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam hidup kita dan menolong kita baik di dalam menghadapi sakaratul maut, hisab kubur dan di akhirat nanti. Terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Kiai, mohon maaf.
0: Iya. Iya. Interaksi kita dengan Quran dengan berbagai isi, dengan berbagai bentuk. Dari mulai kita membacanya, kita belajar terhadap tahsin ya, tajwid makhrajnya. Kita mengkaji isinya melalui tafsir, memahami apa yang ada di dalamnya. Dan salah satu yang tidak kalah penting, bagaimana kita mampu membaca Quran dan bisa mengikuti artinya. Itu salah satu. Maka semakin sering interaksi kita Quran dari berbagai lini, berbagai bagian, itu akan mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Dan pada saat hati kita dekat dengan Quran, Quran sebagai wahyu Allah, Quran sebagai mukjizat, Quran sebagai kekuatan, itu akan menjadi kekuatan hati, kekuatan jiwa. Yang disebut dekat itu kan apa namanya, sesuatu yang sampai ke hati. Ya, ada teman dekat, sesuatu yang sampai ke hati, sehingga teman itu sakit, kita ikut sakit, teman itu susah, kita ikut sedih. Tapi kalau hanya teman sekedar persahabatan fisik saja, kemudian kita tidak ada interaksi hati, itu akan biasa-biasa saja. Akan jadi mungkin secara fisik dekat, seperti para politisi ya di panggung-panggung politik itu dekat, berdampingan, berjabat tangan, tertawa, berpelukan, fisiknya, tapi hatinya bisa jadi bermusuhan, bisa jadi saling menyerang, hatinya sama-sama tidak apa dalam terikat, kondisi ya. Yang ya gimana Pak?
1: Ya saling dekat begitu ya Pak Kiai.
0: Ya gitu seperti itu.
1: Baik jadi, Pak Kiai. Ya. Mohon maaf ini semua potong karena waktu tinggal sedikit lagi. Sekali.
0: Ya, mangga.
1: Sekaligus
0: ya,
1: kan, sebagai penutup Pak Kiai.
0: Ya, intinya tarbiyah ruhiyah, benahi hati, bersihkan hati, luruskan hati. Sehingga bagaimana hati ini menjadi kekuatan pengendali dalam setiap gerak langkah hidup kita. Caranya dekatkan diri kita dengan Allah, dengan zikrullah, baik melalui zikir asma Allah, dengan kekuatan sholat, dengan kekuatan tadarus maupun perintah-perintah Allah yang lain yang kita jiwai, tidak sekedar kita laksanakan, kita hayati, sehingga hal itu akan meresap dan menjadi kekuatan di dalam hati kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan.
1: Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk kami semua pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Bapak Kiai Haji Asok Prof. Dr. Toto Santi Aji MAG yang juga merupakan dosen Prodi Ilmu Al-Quran Universitas Muhammadiyah Cirebon bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran Mutiara Pagi berjaringan RRI Pro 1 Bogor, RRI Pro 1 Bandung, dan juga RRI Pro 1 Cirebon. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, tadi kita sudah menyimak Mutiara Pagi berjaringan bersama RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan sajian Warta Jabar Pagi Jumat 16 Oktober 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung petakan wilayah rawan bencana. Pasca penolakan dari warga, TPA Pasir Bajing Garut kembali dibuka. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
1: Kalau kita mah lebih ke, sekali lagi lebih ke evakuasi. Jadi kalau di situ potensi genangannya tinggi, berarti kita mengantisipasinya.
2: Jadi kami sedang berada di TPA Pasir Bajing. Jadi tepat jam 14 tadi, alhamdulillah bahwa TPA Pasir Bajing sudah dapat mobilisasi sampah yang ada di perkotaan Garut. Ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar.
0: Informasi pertama, pendengar. Mengawali informasi, pemerintah Kota Bandung petakan wilayah rawan bencana. Pemerintah juga mulai mempersiapkan mitigasi dalam menghadapi musim hujan. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung mengerahkan seluruh jajaran kewilayahan mulai dari camat hingga lurah bersama organisasi perangkat daerah atau PD untuk melakukan pemetaan dan mitigasi bencana dalam menghadapi musim hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir, longsor, serta dampak cuaca ekstrim yang dapat terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan persiapan menghadapi musim hujan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pembahasan tidak hanya mencakup perakirawan cuaca, tetapi juga potensi kegempaan dan penggerakan tanah. Ia menjelaskan salah satu fokus utama dalam persiapan tersebut adalah memastikan kesiapan evakuasi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, terutama daerah yang berpotensi mengalami genangan air dengan ketinggian yang membahayakan. Menurutnya, masyarakat dan petugas di lapangan perlu memahami kondisi yang mengharuskan evakuasi dilakukan, termasuk jalur yang harus ditempuh dan lokasi tujuan evakuasi. Dengan demikian, proses penyelamatan dapat berlangsung cepat dan berkoordinasi apabila terjadi keadaan darurat.
1: Kalau kita mah lebih ke, sekali lagi lebih ke evakuasi. Jadi kalau di situ potensi genangannya tinggi, berarti kita mengantisipasinya, evakuasinya ketika tanda-tandanya kapan itu harus mulai evakuasi gitu, dan evakuasinya kemana itu yang harus.
3: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan berdasarkan hasil diskusi dengan BMKG, musim hujan tahun ini diperkirakan berlangsung relatif singkat, tetapi dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandung telah mengerahkan jajaran kewilayahan untuk melakukan pembersihan saluran air dan sorokan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan saluran drainase dapat menampung dan mengalirkan air dengan baik ketika hujan deras menggusur Kota Bandung.
4: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komil, bersama Kepala BMKG, bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat nih, Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih loba gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang dua kali lipat kan.
3: Pembersihan saluran air menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir, terutama di kawasan yang memiliki persoalan drainase atau kerap mengalami genangan saat curah hujan tinggi. Selain pembersihan, pemerintah Kota Bandung juga melakukan perbaikan infrastruktur drainase di sejumlah titik. Perbaikan mencakup saluran air di jalan utama maupun di lingkungan pemukiman warga.
0: Berikutnya, pendengar, menghadapi situasi kondisi cuaca saat ini, bidang kesiapsiagaan BPBD Cianjur selalu berkoordinasi bersama perangkat desa dalam kondisi siaga kebencanaan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur bidang kesiapsiagaan terus melakukan pemantauan, apalagi menghadapi situasi kondisi cuaca saat ini. Dengan adanya beberapa kejadian di Cianjur, menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Taufik Juhrijal, dengan menghadapi cuaca saat ini selalu dalam kondisi siaga.
6: Menghadapi situasi kondisi cuaca saat ini, di mana beberapa hari kebelakang kan Cianjur banyak kejadian-kejadian mulai dari pergerakan tanah, kemudian longsor, karena intensitas curah hujan yang tinggi ya, di mana kondisi alamnya memang rentan untuk terjadi bencana. Ya kami dari BPBD dalam mengantisipasi kejadian-kejadian ke depan, kita selalu berkoordinasi kepada perangkat desa, aparat desa, untuk selalu mereka dalam kondisi siaga untuk melihat potensi-potensi bencana yang ada di daerahnya masing-masing.
5: Yang menambahkan termasuk dibantu oleh para relawan yang ada di masing-masing desa maupun kelurahan yang ada di Cianjur. Dan selalu mengingatkan kepada Retana untuk mereka lebih perhatian pada wilayah masing-masing.
6: Kita juga ada relawan tangguh bencana ya. Kita juga selalu mengingatkan kepada Retana untuk mereka lebih perhatian kepada wilayahnya masing-masing untuk dapat memantau daerah-daerah yang memiliki potensi bencana, dan jika memang ada kemungkinan akan terjadi bencana, segera berkoordinasi kepada aparat desa dan kepada BPBD begitu.
5: Selain itu termasuk harus terus berkoordinasi bersama aparat-aparat desa setempat untuk mengantisipasi dan memantau perkembangan situasi kondisi cuaca saat ini. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, Satgas TMMD ke-130 Kodim Sukabumi merehabilitasi posyandu di Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi. Langkah ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Selengkapnya, Marliawan Yusuf melaporkan.
7: Memasuki hari kedua pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun anggaran 2026, Satgas TMMD Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi memulai rehabilitasi posyandu di Kampung Cikole, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas. Rehabilitasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana publik, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pedesaan. Komandan Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol Infantri Agung Ariwibowo mengatakan, program TMMD ke-130 dilaksanakan selama 1 bulan dengan menyasar sejumlah pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kecamatan Ciemas. Sebanyak 150 personil gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kepolisian, juga pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain rehabilitasi posyandu, kegiatan TMMD juga mencakup pembangunan dan pengaspalan jalan desa, rehabilitasi rumah warga, masjid dan sekolah, serta pembangunan sumur bor.
8: Kegiatan TMMD ini kita melibatkan sampai dengan 150 orang. Kegiatan TMMD ini kurang lebih 1 bulan nanti kita laksanakan. Nah, ini untuk akses yang kita bangun menghubungkan antara Desa Mekarsari dan Mekar Mukti. Kemudian juga ada rehab jembatan.
7: Sementara itu, Kepala Desa Mekarjaya Widya Yunita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Satgas TMMD ke-130 Kodim Sukabumi atas bantuan rehabilitasi posyandu di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi masyarakat Desa Mekarjaya.
8: Setiap apapun yang dibangun oleh uang negara ini menjadi milik bersama-sama dan juga menjadi tanggung jawab bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan dibangunnya jalan melalui TMMD ini, fasilitas bangunan dan lainnya, masyarakat berserta dalam hal merawat dan menjaga supaya umur dari pekerja ini jauh lebih panjang lagi ke depannya.
7: Melalui program TMMD ke-130, TNI berupaya memperkuat kemanunggalan dengan rakyat melalui semangat gotong royong, sekaligus mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pasca ditolak warga, aktivitas penarikan sampah dari kawasan perkotaan Kabupaten Garut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Pasir Bajing, Kecamatan Banyuresmi kembali dibuka. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Aktivitas penarikan sampah dari kawasan perkotaan Kabupaten Garut ke tempat pemrosesan akhir TPA Pasir Bajing, Kecamatan Banyuresmi kembali berjalan. Setelah akses menuju lokasi tersebut sempat terhambat akibat penolakan warga terdampak kebakaran. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhansah menyampaikan mobilisasi sampah kembali dapat dilakukan mulai pukul 2 siang. Pemerintah daerah sebelumnya melakukan komunikasi dan negosiasi dengan masyarakat sekitar untuk mencari solusi atas persoalan yang muncul pasca kebakaran TPA. Menurut Jujun, penolakan warga dipicu dampak kebakaran yang menimbulkan asap dan dikhawatirkan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama akibat potensi gangguan pernafasan. Warga meminta pemerintah melakukan upaya pemadaman secara lebih masif dan cepat agar aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu. Selain persoalan asap, warga juga menyampaikan sejumlah harapan terkait perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar TPA.
2: Jadi kami sedang berada di TPA Pasir Bajing, jadi tepat jam 14 tadi, alhamdulillah bahwa TPA Pasir Bajing sudah dapat mobilisasi sampah yang ada di perkotaan Garut, ya mudah-mudahan ini berjalan lancar. Ya memang ini mungkin satu cobaan, kita harus bernegosiasi dengan masyarakat sekitar untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapannya. Sebetul.
10: Tuntutannya apa sih Pak awalnya?
2: Berbagai masukan-masukan itu Pak Bupati, Ibu Wabu sudah menyampaikan apa yang diminta gitu ya oleh penduduk yang ada di sini. Gitu.
9: Sementara itu, koordinator warga di 3 desa terdampak di Kecamatan Banyuresmi Garut, Dayun Ridwan, mengatakan di luar persoalan kebakaran, menurutnya tuntutan utama masyarakat adalah relokasi TPA Pasir Bajing. Dayun menuturkan warga menilai pemerintah daerah belum mampu mengelola tempat pembuangan sampah tersebut dengan baik sehingga keberadaannya terus memunculkan persoalan bagi masyarakat sekitar.
11: Adapun dalam hal ini warga bereaksi itu diawali oleh adanya kebakaran di TPA itu sendiri. Warga menilai, ya kita menilai bahwa ini ada penanganan yang ataupun pengelolaan TPA yang memang tidak maksimal. Jadi kami menginginkan bahwa dari pihak masyarakat, pertama ini jangan sampai misalkan api ini terus menyala. Karena asap dari kebakaran sampah ini menimbulkan dampak negatif yang sangat terasa atau dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Meski demikian, Dayun memahami bahwa pemindahan TPA tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan lahan hingga perencanaan teknis dan kebutuhan anggaran. Namun menurutnya proses menuju relokasi harus disertai langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan TPA yang ada saat ini.
0: Berikutnya pendengar, kesenjangan IPM Kabupaten Bogor jadi sorotan dengan adanya ketimpangan di kawasan Bogor bagian barat sehingga sekolah rakyat permanen Jasingan dinilai jadi kunci memutus rantai kemiskinan dan mencetak bibit unggul. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
12: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bogor masih timpang antara Gunung Putri 87,69 dengan Sukajaya di kisaran 60-an menjadi sorotan dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Program Nasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi jawaban untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis 100%. Tren IPM Kabupaten Bogor naik dari 67,83 pada 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024, namun belum merata di 40 kecamatan dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa. Sekolah Rakyat Jasinga pada tahun ajaran 2026-2027 menampung 270 siswa dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga desil 1 dan 2 DTSN. Ketua PMII Kabupaten Bogor Akso Bintang Nusantara menilai bahwa bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghambat utama peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan perlunya pengawalan agar sekolah rakyat Jasinga benar-benar mencetak bibit unggul tanpa stigma, serta didampingi agar keluarga miskin mau menyekolahkan anaknya.
13: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika Desa 1 dan Desa 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Yang dilakukan oleh PMI itu vokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin Desa 1 dan juga Desa 2 itu pendekatan kultural dan juga persuasif kepada orang tua. Yakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga sekolah rakyat Jasin. Nah, ini adalah jembatan utama untuk membentuk rata anti kemiskinan keluarga. Sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu.
12: Dekan FEB Universitas Islam Bogor Ujang Bukhari Muslim menjelaskan bahwa sekolah rakyat efektif untuk mendongkrak IPM jika kurikulumnya berorientasi pada karakter dan daya saing. Ia menilai keberlanjutan program harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan perluasan setiap zona agar mampu mengungkit IPM di 40 kecamatan.
14: Tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya, sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya. Ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat, yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
12: Sekolah rakyat secara nasional telah menjangkau 182 wilayah dengan lebih 44 ribu jiwa dan 93 gedung permanen beroperasi sejak Juli 2026. Program tersebut ditargetkan mencapai 500 sekolah hingga 2029 untuk menampung 500 ribu siswa sebagai investasi SDM jangka panjang.
0: Berikutnya pendengar, Ketua PCNU Kabupaten Subang Kiai Satibi mengapresiasi Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto yang mengimplementasikan tagline Kapolri tentang polisi bermasyarakat. Maksud kami Kapolri tentang polisi bersama masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
15: Ketua PCNU Kabupaten Subang Kiai Satibi mengapresiasi program sholat subuh keliling hari Kamis atau seruling amis yang digagas Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto. Menurut Kiai Satibi, program tersebut merupakan kegiatan positif karena selain mendekatkan Polri dengan masyarakat, juga dapat meningkatkan ketakwaan jajaran Polri.
16: Apresiasi terhadap apa yang menjadi agenda dari Pak Kapolres Kabupaten Subang, Pak Andi, Pak Kapolres yang melakukan aktivitas suling manis atau suling amis, ya, sholat subuh keliling di hari Kamis serta Jumat berkah berkat dialogis antar Pak Kapolres dengan masyarakat Kabupaten Subang, dengan warga Kabupaten Subang, juga contoh yang dilakukan oleh Pak Kapolres melakukan sedekah.
15: Selain seruling amis, Kiai Satibi juga mengapresiasi program Jumat Curhat dan sedekah sebagai ruang warga menyampaikan keluhan langsung kepada Kapolres. Sementara itu, Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menegaskan seruling amis dan Jumat Curhatkah merupakan implementasi tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, yakni polisi bersama masyarakat.
17: Ini mengayomi dan layanan masyarakat sesuai dengan kepolisian yang berlaku. Kebetulan tagline dari Bapak Kapolri kami saat ini Polri bersama masyarakat, slogan Polri bersama masyarakat, dan slogan dari Bapak Kapolda juga Jabar aman.
15: Kapolres menambahkan pihaknya berkomitmen program tersebut terus berlanjut agar Polri semakin humanis dan kehadirannya benar-benar dirasakan umat. Karena Polri hadir sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, semua aspirasi warga akan menjadi evaluasi kinerja Polri, terutama dalam pelayanan publik yang semakin humanis. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, buang sampah sembarangan di Kota Cirebon terancam kurungan 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Berikut catatan Sekar Damayanti.
18: Hukumannya ataupun sanksi, sanksinya kan ada di Perda 4/2018.
19: Warga yang melanggar dengan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menyebut sudah menemukan pelanggar di Kelurahan Kesenden pada akhir tahun 2025 dan sudah dilakukan sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
18: Ancaman hukumannya ataupun sanksi, sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan.
19: Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam kasus di Kelurahan Kesenden, Satpol PP telah memberikan pembinaan administratif kepada pelanggar. Ia menambahkan pengawasan kemudian diperkuat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kewilayahan melalui pemasangan portal serta ronda RT dan RW untuk menekan pembuangan sampah liar, sekaligus mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya guna menghindari pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana meratakan komplek ex-setda Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah kota Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten berencana memanfaatkan area ini menjadi lahan parkir umum agar dapat menghasilkan PAD. Nova Nugraha menurunkan catatannya.
20: Eks perkantoran milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Jalan Pemuda, Kota Tasikmalaya, rencananya akan diratakan. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menjadikan area eks setda Kabupaten Tasikmalaya ini sebagai tempat parkir umum. Bupati Tasikmalaya, Cecep Noyakin, mengatakan pihaknya akan meratakan ex kantor setda Kabupaten Tasikmalaya ini untuk dijadikan lahan parkir umum untuk menambah pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah yang masih memiliki banyak aset di wilayah kota tentunya akan dapat memaksimalkan aset-aset yang ada agar dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
21: Pertama mau diratakan bangunan-bangunan yang sudah bangunan ini dan bangunan kawasan ini kita akan clear up dulu baru nanti kita.
20: Sementara itu, Irfan, warga Kabupaten Tasikmalaya, setuju dengan rencana pemerintah daerah untuk memanfaatkan sejumlah aset yang berada di wilayah kota. Irfan berpendapat dan berharap agar aset yang ada dan dimanfaatkan tidak hanya ex-setda Kabupaten Tasikmalaya, namun sejumlah aset yang ada di kota Tasikmalaya yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik. Sehingga dengan pemanfaatan aset tersebut, pemerintah daerah tentunya dapat menambah pendapatan asli daerah.
21: Bagus, itu harus dimanfaatkan. Apalagi kan Kabupaten Tasikmalaya itu PAD-nya sedikit. Jadi harus memanfaatkan aset-aset yang ada di kota. Kalau bisa aset yang semua yang di kota itu diratakan, dijadikan lahan parkir, begitu.
20: Sedangkan aset milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini berada di wilayah kota Tasikmalaya, tentunya jumlahnya masih cukup banyak. Salah satunya ex-setda Kabupaten Tasikmalaya, Gedung Pendopo, serta Lapang Cilembang yang hingga saat ini pemanfaatannya masih tarik ulur dengan pemerintah Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pendengar, menutup Warta Jabar pagi kali ini, berikut feature dari reporter Irwan Rudiawan tentang tak perlu menguras energi di balik cerita pengemudi lansia beca listrik atau betrik. Berikut ini.
1: Sambil menikmati makanan ringan goreng-gorengan, gelak tawa lepas seolah tanpa beban, terdengar nyaring dari sekelompok orang tua berusia senja, pengemudi beca listrik betrik yang biasa mangkal di persimpangan stasiun kereta api Jalan Pramuka Garut, Kota Jawa Barat. Nampak beca listrik bergambarkan Presiden Prabowo Subianto yang dikombinasi dengan aneka warna menyala, berjejer rapih menunggu penumpang datang. Salah seorang penerima bantuan beca listrik, Toto Sudrajat, 55 tahun, mengatakan, beca listrik menjadi mata pencahariannya jauh lebih nyaman dan ringan jika dibandingkan dengan beca konvensional sebelumnya. Namun ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas dan jalur tertentu, layaknya seperti pengendara bermotor pada umumnya. Berbeda saat menggunakan beca konvensional yang tidak mengenal aturan hingga masuk menerabas jalur dimanapun.
4: Beca listrik lebih ringan, lebih enak, nyaman, cuma satu permasalahan, tidak boleh melanggar aturan lalu lintas.
22: Kalau jadi artinya ada jalur khusus?
4: Ada jalur khusus. Okay. Kalau seandainya yang manual, ya bebas-bebas saja.
22: Bisa kemana-mana aja gitu? Kemana-mana aja. Oh, jadi ini memang ada aturannya kayaknya?
4: Ada aturannya.
22: Untuk tidak apa melabrak
4: rambu-rambu.
22: Rutena lamun di...
1: Hal senada juga disampaikan pengemudi betrik Endang Sambas. Ia mengaku mendapat respon positif dari pelanggannya terkait kenyamanan beca listrik itu. Selain luas dan lebar, mengemudi betrik tidak perlu mengeluarkan energi berlebihan, seperti halnya beca konvensional. Dalam sehari, jika dalam kondisi ramai, dirinya bisa mengantar penumpangnya hingga 5 kali perjalanan. Namun dalam kondisi sepi, antara 2 hingga 3 kali jalan, dengan tarif antara Rp15.000 sampai Rp20.000 sekali jalan.
23: Lima tarikan, kalau lagi jelek 2-3.
22: Kalau jelek 2-3 ya?
23: Iya. Belum ada isunya, belum ada genyotannya.
22: Jadi operasi mah bebas sampai malam juga apa-apa ya?
23: Kalau operasi mah sampai besok malam juga pagi-pagi ya.
22: Iya, gitu,
23: ya, kalau maunya gitu. Ya, dan ya, sekarang mah nggak ada yang mau. Malam mah nggak ada yang narik.
22: Jarang ya?
23: Jarang sekarang mah. Kalau dulu kan 5 sip.
22: Iya. Oh, dulu 5 sip?
23: 5 sip kalau dulu mah. Kalau dulu mah 5 sip dari pagi sampai lohor. Nanti lohor sampai asar. Asar sampai jam 5, jam 5, jam 7.
22: Ya nariknya beda-beda?
23: Ya iya. Ya iya kalau dulu.
22: Oh gitu? Ada di sip-sip kali.
23: Ya, kalau habis satu nggak usah tiap hari.
22: Oh iya.
23: Bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cuman
1: warga sekaligus pengguna transportasi umum betrik, Supriyatna menyampaikan apresiasinya atas kenyamanan beca listrik. Ia menilai kehadiran beca listrik tidak hanya sebagai sarana transportasi umum, tetapi juga secara estetika menjadi angkutan bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama Kota Garut.
24: Dan saya juga pengguna beca listrik sesekali untuk melakukan aktivitas. Dirasa sangat nyaman dengan adanya beroperasinya beca listrik di kawasan perkotaan Garut ini. Secara estetika juga beca listrik ini menjadi daya tarik wisatawan ya, khususnya yang berkunjung ke Garut, karena melihat dibandingkan beca yang lama gitu. Kalau beca sekarang lebih rapih gitu ya, dengan adanya beca listrik ini. Kalau dulu kan beca yang konvensional yang dulu itu terlihat semrawut dan kumuh gitu kan.
1: Ia menyampaikan kehadiran beca listrik lebih tertib dan tertata rapih jika dibandingkan dengan beca konvensional yang terkesan kumuh dan semrawut saat berbaur di jalanan Kota Garut dan sekitarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan bantuan beca listrik dari Presiden RI tersebut merupakan sarana transportasi ramah lingkungan dan setelah mencobanya cukup nyaman untuk digunakan dan tidak melelahkan bagi penggunanya. Tepatnya di bulan September 2026, Pemkab Garut menyalurkan 260 unit beca listrik yang dibagikan secara gratis kepada warga, khususnya pengayuh beca berusia lanjut.
9: dan diharapkan bantuan Betrik ini bisa meningkatkan pendapatan hingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini, apa kabar? Ini udah mulai cerah ya Bandung di hari Jumatnya. Wow, luar biasa. Pendengar, seperti biasa Andre bakalan menemani Anda di Bandung pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar nih, sedikit menyampaikan informasi lalu lintas di kawasan Diponegoro, tepatnya depan gedung kantor RRI Bandung. Ini terlihat pantauan dari studio Pro 1 RRI Bandung, lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan beroda dua ya pendengar. Dan juga cuaca di hari ini cukup cerah dan juga udah kelihatan ini kisi-kisi matahari ya yang menyinari gedung RRI Bandung, luar biasa. Tapi juga tentunya kita ingin mengetahui dan akan mengetahui informasi lainnya seperti informasi lalu lintas di kota Bandung, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112 bersama Bandung Comment Center di Bandung Pagi Ini.
0: Bandung Pagi Ini.

0: lalu lintas di Kota Bandung, silahkan Teh.
1: Untuk perkiraan cuaca pada hari ini, nah betul banget Kang, dari prediksi BMKG dari jam 7 hingga jam 5 sore nanti, cuaca akan cerah nih Kang, namun nanti di jam 6 sore nanti hingga jam 10 malam nanti cuaca akan kembali berawan Kang.
0: Baik. Dan
1: selanjutnya untuk pantauan lalu lintas, kita ke daerah tengah kota dulu, tepatnya di Asia Afrika. Depan daerah ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya untuk ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di daerah Kopo Bispak, depan BRI ini juga terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya untuk daerah Gazibu, terpantau cukup lenggang ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Yang terakhir kita ke daerah Bandung Utara, tepatnya di gerbang arah UPI, ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2.
0: Baik.
1: Selanjutnya untuk harga kebutuhan pokok masyarakat, ini mereka punya beberapa etalase, yaitu ini ada harga bawang merah dan juga bawang putih ini stabil, harganya di Rp30.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging ayam ini harganya ada sedikit kenaikan di harga Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging sapi ini turun di harga Rp140.000 per kilogram. Nah untuk warga Bandung juga pendengar RRI, sebelum beranjak ke pasar boleh nih cek dulu di website kami yaitu di rimbi.bandung.go.id. Seperti itu Kang. Nah untuk layanan Bandung Siaga 112, di sini juga masa ingin menyampaikan jika warga Bandung melihat atau mengalami kejadian kedaruratan, langsung saja menghubungi layanan kami yaitu di Bandung Siaga 112, karena layanan kami ini standby setiap harinya 24 jam dan juga gratis Kang. Nah untuk layanan yang masuk pada pagi hari ini nih, terpantau Bandung ini masih aman nih Kang, masih aman terkendali. Nah untuk kegiatan pimpinan pada hari ini, terpantau belum ada kegiatan yang spesifik begitu Kang.
0: Baik, terima kasih informasinya luar biasa ini Teh Maisa. Sudah sekaligus menyampaikan informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, dan juga info layanan 112 tadi ya. Siap, kalau begitu selamat bertugas kembali Teh Maisa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum Teh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Luar biasa itu dia pendengar informasi dari Bandung Comment Center. Terkait informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, dan info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

Di Bandung pagi ini pendengar masih barengan Andre Ardian sampai jam 10 nanti. Ini selamat pagi Andre ucapin buat pendengar Bandung, wargi Jawa Barat dan seluruh warga Indonesia ya. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat, semangat dan pastinya jangan lupa bahagia juga ya. Karena ini udah memasuki hari Jumat dimana besok adalah weekend. Buat yang lagi di jalan berangkat kerja, siap-siap kuliah, sekolah, buka warung, apalagi ya. Atau yang masih rebahan sambil scroll di media sosial, tenang aja. Bandung pagi ini siap nemenin aktivitas Anda, pendengar. Dan juga pagi ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang deket banget ini pastinya sehari-hari kita ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan hampir setiap hari kita lakukan, apalagi kalau bukan soal makan. Tanya. Ini karena makan ini lagi trending banget ya akhir-akhir ini. Mungkin dari 2024 ya. Sebenarnya makan ini dari dulu udah jadi satu hal yang deket banget. Tapi trendingnya di 2024. Apa? Coba tebak. Ini siapa yang udah sarapan mungkin ya di pagi ini atau yang belum gitu. Ada yang makan nasi kuning, bubur ayam atau ada referensi sarapan lainnya gitu. Kebetulan Andre juga belum sarapan nih. Kira-kira apa ya sarapan yang enak di pagi hari ini. Kebetulan banget di tanggal 16 Oktober 2026 ini diperingati pendengar sebagai Hari Pangan Sedunia. Nah momen ini mengingatkan kita bahwa pangan bukan cuma soal perut kenyang ya pendengar ya, tapi juga soal ketersediaan makanan yang cukup, aman, bergizi, dan bisa dijangkau oleh semua orang. Dan juga tema Hari Pangan Sedunia di 2026 dari FAO adalah Innovative Today, Nourish Tomorrow. Artinya apa berarti? Berinovasi hari ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan, begitulah ya kira-kira. Berinovasi hari ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan. Ini kedengarannya kayak serius banget, tapi sebenarnya enggak, ini masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang paling dekat sama kita gitu ya. Kayak mungkin misalnya petani yang mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen. Terus juga UMKM yang mengolah bahan pangan lokal menjadi produk menarik. Sampai kita sendiri yang belajar mengatur belanja supaya makanan gak terbuang sia-sia. Itu juga termasuk pangan, peduli pangan gitu ya. Ngomong-ngomong soal makanan, pernah gak sih kita tuh kayak mikir makanan yang ada di piring kita tuh melewati perjalanan panjang sebelum sampai ke meja makan gitu. Ada yang petani nanam dulu, terus pedagang mendistribusikan gitu kan, sampai banyak orang yang bekerja agar kebutuhan pangan kita tuh terpenuhi. Nah makanya pendengar, menghargai makanan juga berarti menghargai kerja keras banyak orang ya artinya. Dan juga kita bisa mulai dari kebiasaan sederhana. Kayak ambil makanan secukupnya, jangan gampang membuang makanan. Pilih menu yang beragam sesuai kemampuan. Biasanya kita tuh lover mata gitu kan. Termasuk Andre sendiri juga suka kayak gitu sampai sekarang bahkan. Dan kalau memungkinkan ini dukung produk pangan lokal nih, UMKM sekarang banyak dan juga menjamur di Indonesia ya. Gak harus langsung melakukan sesuatu yang gede gitu, dari mulai hal kecil aja dan dampaknya nanti kerasa gitu. Nah sekarang Andre nih mau ngajak atau apa ya, lebih ke nanya sih sebenarnya. Menurut Anda pendengar, apa tantangan terbesar untuk bisa makan sehat saat ini gitu? Karena harga bahan pangan ini makin bikin mikir gitu ya. Naiknya terus menerus, terus juga apalagi orang-orang juga mungkin berpikiran masaknya dengan waktu yang terbatas, yang ngekos mah apalagi. Atau justru godaan jajan makanan yang viral yang susah ditolak. Ini sering terjadi di kota-kota besar gitu ya, termasuk Andre sendiri. Nah gimana menurut Anda atau mungkin punya solusi, bisa langsung kirimin di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-89778. Barengan Ardian di Bandung pagi ini.

Dari kecil kita diajari bahwa hidup itu berdampingan. Ada istilah lama yang terus kita bawa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi bersatu bukan berarti harus selalu sepakat. Justru perbedaan itu biasa, asalkan kita saling menghargai. Dalam budaya kita dikenal musyawarah mufakat, yakni berbeda pendapat bukan untuk diperdebatkan terus-menerus, tapi untuk mencari titik temu, karena justru dari ketidaksamaan itulah kita belajar saling melengkapi. Karena kalau kita hanya mau mendengar yang sejalan saja, semakin sempit juga sudut pandang yang kita punya. Padahal hidup bukan soal selalu benar, tapi juga soal selalu belajar. Jadi kalau hari ini Anda menemukan orang dengan pandangan berbeda, jangan dulu emosi. Ingatlah, karena kita ini satu bangsa yang tumbuh bukan karena keseragaman, tapi dengan keberagaman.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampaikan dengan kegiatan pendidikan yang KPK Partai Suatu Wartel Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat